0: Lilingi Kaabah akan bermula di situ untuk melakukan takwa. Biasanya disunatkan untuk mengutub. Tetapi dalam keadaan sekarang ni memang taklah. Ya, dalam keadaan yang bersesak-sesak ni, cukuplah sekadar istilah ya, angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulalah takwa. Ya. Tapi ada juga yang ada kemampuan nak menyentuh, nak mengucup. Itu jarang-jarang berlaku lah. Tetapi itu bukan waktu ketika nak melaksanakan tawaf wajib, tawaf umrah dan sebagainya. Ya. Itu mengikut kemampuan. Tetapi Hajar Aswad ni sebenarnya bukan sekadar batu yang perlu kita fahami. Ia simbol cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, contohnya ayat 125. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikan sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Ayat ini menunjukkan bahawa tempat-tempat di sekitar Kaabah mempunyai kemuliaan dan sejarah pengabadian kepada Allah SWT. Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari syurga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Lalu dosa anak Adam menjadikannya hitam. Kenapa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad? Ya, mengapa Rasulullah berbuat demikian? Bukan kerana batu itu berkuasa, tetapi kerana itu tanda cinta dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar cinta, dia akan menghargai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Sebab itu umat Islam seluruh dunia berada di Baitullah Haram, ketika berada di Kaabah berpusu-pusu, berusaha, bersungguh-sungguh untuk menyentuh Hajar Aswad. Bukan menyembah batu tersebut, tetapi menyatakan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat ya, seorang ibu tua yang bersungguh-sungguh nak pergi mencium Hajar Aswad. Tapi akhirnya tak terdaya kerana usia dan fizikalnya. Maka dengan tubuh kecilnya, dia jalan pun perlahan. Tapi setiap kali tawaf, dia akan mengangkat tangan dia istilam lah. Dan saya pernah dengar jemaah yang bersama dengan saya menangis tak henti-henti bila dia mengelilingi Hajar Aswad. Jadi saya tanya, kenapa makcik ni nangis je ni, tak berhenti ni ketika berada di Hajar Aswad? Dia kata, saya tak sedih, tak dapat sentuh Hajar Aswad tu. Lepas tu saya kata, mengapa yang menangis beria ni? Saya sedih Ustaz, sebab umur saya dah tua. Entah sempat atau tidak, saya berubah jadi manusia yang Allah cinta, dia kata. Malam itu saya bersama dengan beliau sampai balik ke hotel. Saya rasa tersentaklah dengan ayat beliau ya, kerana kadang-kadang manusia sibuk mahu menyentuh Hajar Aswad tetapi lupa hati dia sendiri masih keras dan jauh daripada Allah. Kadang-kadang kita sendiri pun tak faham kan, kenapa hati kita ni tiba-tiba menangis di depan Kaabah. Seolah-olah seluruh alam memahami hati seorang hamba yang terlalu lama mencari Tuhan. Tengah lautan jutaan manusia ni, ya, lautan manusia itu kadang-kadang seorang hamba tetap rasa sunyi bila berada di depan Baitullah. Apalagi ketika berada di Hajar Aswad. Sehinggalah dia benar-benar merasakan Allah masih sudi menerima dirinya. Kadang ada jemaah mula-mula semangat, tapi kadang-kadang dia memang sangat meruntun jiwa ketika kita melihat manusia berpusu-pusu. Ada yang mati pun ada kerana nak mencium Hajar Aswad tapi tak kesampaian. Sebab maklumlah bangsa kita daripada negara kita ni, orangnya bersopan santun sikit kan. Maknanya kan ikut-ikut tertib. Tapi setengah-setengah negara tu dia tak kira. Asalkan dia boleh dapat cium Hajar Aswad tu, ada yang sanggup tolak orang, pijak orang dan sebagainya. Na'udzubillah ya. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa hari ini. A'udzubillahi samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, Tuhan yang memiliki Kaabah, jadikan hati kami hati yang mencintaimu. Jika selama ini hati kami keras, lembutkanlah ia dengan hidayahmu. Jika selama ini kami jauh daripada sunnah rasamu, dekatkan kami kembali. Wahai Allah, sebagaimana manusia menangis ketika melihat Hajar Aswad, jadikan kami manusia yang menangis kerana rindu kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hajar Aswad mengajar manusia satu hakikat. Cinta yang sebenar ialah bila hati sentiasa ingin dekat kepada Allah. Kerana manusia mungkin mampu menyentuh Kaabah, tetapi belum tentu mampu menyentuh hidayah Allah. Dan manusia mungkin mampu mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad, tetapi belum tentu mampu mengangkat dirinya meninggalkan dosa-dosanya.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.

0: ada juga yang masuk dia dia macam yang VIP punya business, selalu dia kena beli tiket lain, dia masuk melalui KLIA. Mereka ni dia panggil charter flight lah.
1: Dia sebab dia ada launch dia, VIP launch kan, launch
0: dia. Selalunya mereka tidak tak masuk ke apa, ke Allahumma sallamat, melalui hotel Movenpick lah. Tapi itu kebanyakannya hujung-hujung. Majoritinya pada lepas 1 Zulhijjah baru akan bertolak.
1: Baik, dia bermula daripada 18 yang lalu, 18 April.
0: Yes.
1: Penerbangan penerbangan
0: Zulkaedah.
1: Zulkaedah. Dan last flight
0: selalunya last flight ni pada 4 Zulhijjah. Kalau yang macam apa ni, lebih kepada panggilan khas daripada Raja Malik Salman, mungkin dia boleh jadi sampai 5 hari bulan datang. 5 bulan 7 4 tu selalunya dah ada kritikal lah. Selalunya tak ada flight lagi lah, dia dah tutup. Dan kalau ada rezeki mungkin 5 hari bulan tu ada lagi lah. Itu pun selalunya pembesar-pembesar mungkin, kalau menteri ataupun sultan dia pergi, dia ada laluan khas lah yang bukan untuk dia. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk tidak pergi melainkan telah mengesahkan dia punya visa.
1: Okey, itu yang
0: kita
1: pertama.
0: Kita pun baru-baru ni ada lagi minggu lepas dekat 40 orang juga jemaah kita, dia ada visa haji. Dia pergi, rupanya visa tu visa tipu.
1: Wah, itu yang kita takut tu.
0: Rupanya bukanlah visa tu tipu, visa tu orang lain punya visa. Dia gunakan. Jadi jemaah haji ni pun tengok visa muka dia. Dan kita pun tak tahu, sekali scan, scan kita scan biasa tak boleh baca. Dia scan guna sistem dia, boleh scan muka orang lain, masuk lain. Jadi balik-balik jemaah-jemaah tu. Jadi pastikan kalau kita tidak menggunakan visa haji yang sah melalui tabung haji ataupun daripada Arab Saudi sendiri, maknanya majoriti melalui tabung haji lah, maknanya jangan pergilah. Lalunya semuanya penipuan, akhirnya sebabnya ketat di sana. Dan kalau kena denda RM20,000 maksimum terus. Dia tak ada yang ambil yang bawah-bawah, dia terus
1: maksimum.
0: Maksimum terus. Tahun lepas semua kena RM20,000. Dan yang keduanya ada kemungkinan juga boleh dipenjarakan. Tak, Allah, tapi tak pun dapatlah berasa 2 hari 1 malam package di penjara dulu.
1: Kita tak nak kan? Itu. Sebab kita niat tu Ustaz nak pergi beribadah Ustaz.
0: Kita niat tu dah lari yang beribadah, kita buatlah benda-benda yang salah dan haram lah. Jadi tak ada shortcut. Dan Alhamdulillah Tabung Haji telah mengumumkan giliran kota haji yang lebih dynamic. Kalau dulu memang ikut statik kepada tahun, tapi sekarang ni mesti ada 15,000 dalam simpanan. Dan sudah pastilah sihat tubuh badan semua. Dan kalau ada duit lebih, saya cadangkan dah hantar, masukkan lagi. Sebab ada jemaah saya tahu ni, dia tak buat rayuan pun, tapi duit dia ada 300,000. Dia tabung haji melihat dia memang mampu dan dia bersedia. Dan dia beri komitmen dengan tabung haji, lama lagi dia punya perjalanan. Dua orang, suami isteri, yang seorang tu 200,000, seorang tu 300,000. Tu dapat panggilan. Jadi maknanya diorang ni orang yang layak, bukan orang yang mencari lagi duit nak memenuhkan. Yalah, kita tahu bukan mudah nak haji, tapi dia ada istitoah. Kemampuan di sini lah, termasuknya adalah kewangan tu sendiri.
1: So maknanya walaupun kalau kita tengok pada dasarnya tahun kita nak pergi tu lama lagi, tapi teruskan berusaha, ada banyak kaedah.
0: Ada banyak
1: lah. Kalau rezeki kita, rezeki kita, insyaAllah kita juga akan jadi tetamu Allah, insyaAllah. Dalam ANTT ni juga ada persoalan saya baca tadi, persiapan Ustaz.
0: Bagus.
1: Persiapan, mungkin apa yang patut saya utamakan, apa yang perlu saya dahulukan, mungkin Ustaz akan ingatkan selepas ini. Yang mana ada persoalan-persoalan lain bukan pasal haji pun boleh juga Ustaz, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425 atau boleh hubungi kami di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Selepas ini kita akan kembali semula dalam ANTT. Apa nak tanya? Tanyalah.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi.
2: Hashtag Melintasi Limitasi dalam Apa Nak Tanya, tanyalah bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Hafiz Hanifah. Dan sekarang ini kita nak mula menjawab persoalan-persoalan daripada kawan kita ni ataupun pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, ini datangnya dari sahabat kita Hizbullah.
3: Okay.
2: Nak tahu doa keselamatan dan doa yang pemudahkan perjalanan di atas jalan raya yang pendek ada tak? Ataupun bagi selawat yang bagi kesan yang sama. Semoga urusan perjalanan tu berjalan dengan lancar.
3: Okey, paling pendek bismillah je lah.
2: Okay.
3: Kalau tak hafal apa kan. Sebab bismillah ni dia boleh untuk semua. Dengan nama Allah, semualah.
2: Uh-huh.
3: Apa juga perbuatan kita dalam seharian lah.
2: Uh-huh.
3: Bismillah.
2: Kalau dunia penuh masalah.
3: Bismillah.
2: Dah boleh jadi nasib dah Ustaz.
3: Jadi semua urusan tu bismillah. Memang disebut dalam hadis yang sahih. Hanya untuk naik kenderaan ni memang ada doa yang khusus.
2: Uh-huh.
3: Disebut oleh Allah SWT sendiri dalam Quran.
2: Uh-huh.
3: Doa Nabi dahulu. Doanya adalah subah. Mulakan takbir. Nabi ajar takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Uh-huh.
3: 3 kali kita takbir. Mana membesarkan Allah dulu.
2: Okay.
3: Sebab yang nak bawa kenderaan ni bukan kita, bukan kuasa enjin tadi, tetapi kuasa Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ataupun kita boleh buat sambil berdasyid dah.
2: Okey.
3: Kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lagi? Lahu muqrinin. Macam nak hujan kat luar tu kan?
2: Okey, jadi okay. Itu dia doa yang ringkas.
3: Dia punya maksud dia penting. Kenapa kita takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa dia? Allah Maha Besar, Allah Besar, Allah Besar. Subhanallazi, Maha Suci Allah. Yang menggerakkan kenderaan ini, yang aku tidak berupaya untuk menggerakkannya. Ayat tu penting sebenarnya. Jadi
2: walaupun kita yang tengah pedang minyak,
3: sebenarnya kita berkuasa enjin ni. Tapi doanya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Dalam Quran disebutkan yang menggerakkan kenderaan ini, yang aku tidak berupaya untuk menggerakkannya melainkan dengan izinnya. Nasyat dulu. Hebat.
2: Puji dulu.
3: Kan? Jadi maknanya kita kena serah kepada Allah Ta'ala. Jangan duk belagak sangatlah kereta mahal-mahal ke apa ke kan. Yang terbalik ke sana ke sini. Rumah bertingkat-tingkat. Kereta apa ni, beratur kan, penuh kan. Duit berlipat-lipat. Isteri 4.
2: Macam pantun. Macam pantun Ustaz.
3: Tapi time dia tak sihat, habis. Tak ada rezeki. Jadi jangan lupa doa ni.
2: Okey. Doa ni kenderaan tu kereta saja ke motor samalah.
3: Sama.
2: Motor sama, yang naik rollerblade tu boleh tak?
3: Boleh.
2: Boleh. Sama semua.
3: Tapi kalau kita naik sampan atau bot yang dekat air ni,
2: okey.
3: Kalau kapal terbang sama.
2: Okey.
3: Tapi kalau air, dia kalau air. Dia Nabi Nuh baca doa yang lain. Kan Nabi Nuh hujan banyak. Jadi doanya bukan doa subhanallazi. Tapi boleh juga nak dibaca. Tapi yang lebih tepat adalah disebut oleh ulama-ulama tafsir, sebutkan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah juga yang menggerakkan, yang apa? Bukan gerak, kita
2: melancarkan.
3: Bukan lancar, dia meluncur apa? Macam tu lah. Kapal ini macam tu, dengan kuasa Allah Ta'ala lah. Ada doa lain je.
2: So maknanya kalau darat, udara boleh pakai sama. Yang laut je lain.
3: Laut aja lain.
2: Okey, baik. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan daripada soalan Hizbullah ni. Dan seterusnya Ustaz, ada satu soalan dari Hasbullah pula. Tadi Hizbullah ni Hasbullah pula.
3: Hizbah wa Hus.
2: Okey. Saya nak tanya, apa beza bahagian Quran dari Mekah ke dengan Madinah? Bahagian Quran dari Mekah dengan Madinah.
3: Soalan tak jelas.
2: Mungkin agak tergantung soalan ni.
3: Tapi saya boleh jawab. Mungkin ada dua persoalan dia nak bahas lah. Pertama, yang saya nampak sangat adalah ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ada ayat-ayat yang turun dalam Quran ni, bahagian yang dimasukkan, dia ada dua je. Ayat-ayat yang Makkah, Madinah ni, pandangan dia kuat adalah, kalau ayat-ayat yang Makkah atau kita sebut dengan Qabla al-Hijrah, yang inilah ayat-ayat Quran yang turun sebelumnya hijrah Nabi ke Madinah.
2: Okay.
3: Jadi ayat-ayat tu dia lebih memfokuskan kepada ayat-ayat akidah dan tauhid. Itu mula dia, banyaknya mula ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Orang belum masuk Islam kita kan. Banyak ya ayuhan nas su'budu rabbakum alladhi khalaqakum, beribadahlah, maknanya abdikan diri pada Allah, lebih kepada akidah. Tapi setelah Nabi berhijrah ke Madinah, dipanggil ayat tu Madaniyah atau Madaniyah. Ayat Madaniyah ni, dia dipanggil dengan ba'd al-hijrah. Ayat-ayat Quran yang turun selepas Nabi hijrah. Ayat-ayatnya lebih memfokuskan kepada ayat-ayat tashri', maknanya syariah. Bab solat, puasa, zakat, haji. Jadi lepas dia punya fasa 13 tahun, semua akidah-akidah tauhid isukan Allah. Allah yang satu, ahadun ahad kan. Jadi, tapi tak ramai pemeluk Islam. Sebab keras kepalanya penduduk Mekah. Tapi setelah berjalan Madinah, dia orangnya lembut-lembut. Orang Ansar kan. Mereka orang Ansar ni, dia Nabi menyatukan akhawain ni akhawain, dua orang. Setiap orang muhajir ni datang, seorang orang Ansar akan bawa dia duduk kat rumah dia, jaga dia, bantu dia apa keperluan dia. Jadi ada seorang sahabat ni, orang Ansar, dia tanya, kau tidak ada, tak kahwin, tak kahwin, aku ada dua orang isteri. Kau pilih mana-mana isteri aku yang kau nak. Aku ceraikan seorang, aku kahwinkan dengan kau. Level tu Nabi-Nabi satukan mereka. Aku ada harta banyak, kau ambil separuh harta aku. Ladang kutukan ada dua ekar, seekar kau ambil, seekar cukup aku. Baru kenal sehari dua hari. Kita Fis, kau ada dua isteri je tu.
2: Contoh lain lah. Banyak lagi contoh. Tadi kan ada ladang. Roti boleh.
3: Banyak contoh kan?
2: Banyak contoh lain. Itu Allahuakbar. Saya tenang-tenang dengan macam itu, Ustaz. Ustaz bahayakan saya balik.
3: Tahu, saya terlupa sebab ini nak cerita. Kita nak sebut pun takut ni. Dengan live ni.
2: Buatlah contoh lain.
3: Tapi nak cerita bagaimana orang Muhajir Ansar sampai tahap itu. Bahkan ada tak dalam tafsir, 9 orang isteri dulu belum diletakkan.
2: Empat, betul.
3: Pilih. Kalau lapis dia bagi pilihan.
2: Macam mana?
3: Pilih mana-mana isteri.
2: Roti kah? Roti. Saya tetap roti. Saya tetap roti kot.
3: Kau ni memang tak boleh ni lah. Kalau lumrah lelaki ni akan pilih, carilah yang muda sekali.
2: Yalah.
3: Kan? Yang comel lagi
2: tak
3: kan.
2: Tak bagi berani.
3: Contoh-contoh kita.
2: Contoh eh. Sebab waktu memantu sekali.
3: Tapi poin dia adalah, orang muhajir pun tidak mengambil kesempatan.
2: Betul.
3: Tapi nak ceritanya, itulah ayat Mekah dan ayat Madinah, dia berkait rapat. Termasuk penyatuan ni, ayat-ayat yang turun adalah berkaitan ayat Madaniyah. Mungkin juga yang dimaksudkan dalam soalan tu, bahagian Mekah Madinah lah, mushaf Quran dan mushaf Quran yang diterbitkan di Mekah, terbit Madinah. Kalau mungkin ada. Tak ada terbitan Mekah, tak ada. Semuanya Arab Saudi, semuanya terbitan di Madinah Munawarah, kilang pencetakan Quran terbesar di dunia. Yang kedua di Malaysia, Nasrul Quran. Di Cyberjaya.
2: Cyberjaya.
3: Tapi yang pertama adalah di apa ni, di Allahumma sallallahu
2: di Madinah.
3: Di Madinah benar. Wallahualam.
2: Okey, baik. Semoga terjawab soalan daripada Hasbullah. Jadi kita berehat seketika, selepas ni kita akan kembali menjawab soalan daripada kawan-kawan kita.
4: Wah, best kereta baru ni.
5: Okey, masuk duduk elok-elok. Mama. Barang-barang tok nenek semua dah bawa ke?
6: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
5: Okey, mari.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Lebuh Raya MPE, trafik pelan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri, Kuching Lama ke Pantai Dalam dan Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDP, trafik pelan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Perindustrian Pucung ke IOI Pucung, Pucung Jaya ke Jambatan Kabel, Kerana Jaya ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Beralih ke LKSA, trafik pelan dari Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, manakala di Lebuh Raya Kajang Sirt, trafik pelan dari Country Heights ke Uniten. Rancang perjalanan anda dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
3: Jom kita kembali dalam ANTT, hashtag merentasi limitasi. Okey, dan sekarang ini kita juga sedang bersiaran langsung di TikTok Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Ada masa, jom turut bersama dengan kami kerana off-air pun kita akan cerita juga. Yeah. Kita akan cerita, bahas lebih panjang lah berkenaan dengan soalan-soalan daripada pendengar kita ni. Okey, ni soalan yang seterusnya dari Noh Hidayah binti Husin. Seperti biasa, dia memang akan bertanyakan soalan kepada ustaz, peminat setia ustaz ni. Jika Z sedang menunaikan haji dan Z tahu kesalahannya semasa menunaikan haji, tapi Z tak nak bayar dam, apakah akan terjadi sesuatu pada Z tu ustaz? Mana tahu jadi miring ke sewaktu dengan ataupun sewaktu perkara-perkara yang sewaktu dengannya kerana tidak mahu membayar dam.
4: Okey, baik. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa orang menunaikan haji ni ada dua perkara besar yang dia kena tahu. Pertama, rukun dan wajib. Rukun ni, kalau dia tinggal dengan sengaja atau tak sengaja, batal haji dia, tak sah haji dia. Rukun. Rukun ni benda yang mesti dilakukan.
3: Okay.
4: Dia kena dam, pun kena dam juga. Ada yang dia kena dam, tapi dia maknanya apa, apa dalam kata lain tidak sah lah. Contohnya dia tak niat. Dia niat ni, dia tak niat.
3: Okay.
4: Tapi kalau dia tak niat di Miqat, dia kapal terbang tu kan, dekat Kondoman je. Dia tak niat nanti dekat Mekah ni, baru dia nak, dia jemaah ni dia dalam keadaan haid. Jadi dia kata, nanti aku tunggu sana, aku 10 hari aku kena ihram, jaga penat. Jadi aku tak nak niat siap-siap, aku masuk kat Mekah. Lepas tu dah, aku dah bersih. Nanti baru aku pergi ke Tadaim. Jadi dia tak niat lagi, tapi dia niat nanti. Okay, dia niat, alhamdulillah. Dia maknanya, pertama, umrah atau umrah atau haji dia tu sah lah. Rukun dia selesai. Tapi wajib dia tertinggal. Wajib haji ni dia ada banyak, antaranya menjaga larangan ihram. Dia kena niat dekat miqat tempat tu. Kalau dia dah melebihi, dia sengaja, buat tu sengaja, dia berdosa. You nak buat haji tapi berdosa, baik tak ya buat haji? Apa point? Apa barang bro? Cukuplah. Apa ni? Cukuplah. Cukuplah.
3: Hentikanlah.
4: Bukan 3-2 tu apa? 3-2 siapa?
3: Cukuplah 3-2.
4: Manchester lawan siapa tu?
3: Oh. Liverpool.
4: Cukuplah Liverpool di bawah daripada Manchester kan.
3: Dahlah,
4: jangan
3: tu.
4: Janganlah nak bawahkan lagi.
3: Ulang sekali lagi.
4: Jadi point nak cerita adalah kena kejar, kena buatlah.
3: Betul.
4: Pertama dia berdosa. Kedua dia kena bayar dam seekor kambing. Sebab dia tidak niat di miqat tadi tu. Ada banyaklah benda-benda lain. Ada yang di, kalau tak sengaja, ada yang dimaafkan. Contoh, dia terlupa. Contohnya selalu orang lelaki lah, dia dah niat semua, dia sampai airport, ustaz tolong, ustaz tolong. Kenapa? Lelaki lah ni, suar dalam tak buka lagi, tak lucu. Dia tak boleh pakai suar dalam, pakai berjahit. Jadi dia terlupa, tapi dia masih pakai. Jadi dia dah ingat, jadi saya kata, kena buka sekarang. Tak boleh lah, maknanya tak boleh dibiarkan. Jadi dah teringat,
3: Buat tindakan.
4: Dan dia tak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jadi jemaah ni pun, dia buka depan saya, depan jemaah. Nanti. Pergilah tandas dulu.
3: Boleh,
4: tak ada masalah. Pergi tandas, lepas tu buka, okey kan. Takkanlah tentu nak buka, orang terkejut lah. Tapi ada juga kesalahan larangan ihram. kau sengaja tak sengaja, uh-huh, kena dam benda yang membinasakan. Contohnya rambut. Sengaja tak sengaja, kalau dia gugur sebab perbuatan kita, kena dam. Contohnya kita garu. Kan? Terjatuh. Kita kena dam.
3: Okey.
4: Hanya kalau kita sengaja memang
3: gatal sangat.
4: Kalau kita sakit, kita slow-slow tu okey. Ini tidak, kita sengaja betul-betul, itu kita berdosa. Kan? Jadi kena elakkanlah. Selalunya tidaklah berdosa. Contoh tengah kat bas dah jadi lali kan, kuku ni dia.
3: Yalah.
4: Kan?
3: Dia habit.
4: Habit kan? Dia tak berdosa, tapi dia kena dam juga walaupun dia tanpa sengaja.
3: Okay.
4: Walaupun tanpa dia sedar. So, itu maknanya benda yang membinasakan.
3: Okay. So maknanya ada dalam konsep dam ni, dia ada tak yang macam buat ke tak buat ke bayar juga? Ada tak?
4: Buat tak buat kena dam.
3: Salah ke tak salah ke?
4: Itulah dia. Dia sengaja tak sengaja, dia tetap kena dam. Macam rambut tadi, gigi tu.
3: Okay.
4: Kecuali kalau gigi tu gugurkan sendiri, dia bangun tidur dah. Mungkin dia jadi gugur rambut. Itu tak ada buat apa.
3: Dan satu soalan lagi, adakah ada jemaah yang menunaikan selesai ibadah haji dia tu tanpa sebarang dam? Ada ke orang macam tu, Ustaz?
4: Ada
3: so, maknanya perfect one lah.
4: Perfect. Tapi contoh dia kena buat haji tu haji ifrad.
3: Oh.
4: Haji ifrad ni dia masuk Mekah tu terus dengan dia haji. Jadi dia tak kena dam. Sebab dia tak apa ni dam. Kalau macam saya,
3: okay,
4: 13 kali saya buat haji ni, semuanya adalah tamattu'. Tamattu' ni kita masuk buat umrah dulu. Jadi sepatutnya kau kena buat haji, tapi kita buat umrah dulu boleh, tapi kita kena dam seekor kambing. Tapi kita tak berdosa. Itu memang tata cara dia, okay, tiga jenis. Itu kena dam tak? Kena seekor kambing 800 RM macam tu lebih kurang. Tapi yang ifrat, kalau dia menjaga kesurat, dia tak kena dam. Boleh. Dan memanglah selagi mana kita yang wajib tadi yang dam sebab tamatuk tu, itu tak isu. Tapi kalau yang lain-lain, kalau kita boleh mengurangkan, itu juga macam markah ada. Markah lah.
3: Okey, merit.
4: Dan
3: merit.
4: Dia mendekati pada mabrur.
3: Macam tu. Okey, jadi menjawab soalan daripada Daya tu, kalau tak bayar.
4: Kalau dia tak nak bayar.
3: Ada kesan yang pertama, pengalaman Ustaz ke?
4: Pertama, dia berdosa.
3: Okey.
4: Dia berdosa. Kemudian, dia kena menanggung dosa itu atas perlakuan dia tu sampai bila-bila lah.
3: Allahuakbar.
4: Jadi itu adalah sebab kita berada di tanah haram. Kita kena faham, kita di sekarang kat sini, kita di tanah halal. Tanah halal pun ada undang-undang, kita tak boleh suka hati. Tapi di sana erap tak erap, pokok tak boleh cabut. Berburu binatang tak boleh. Kerja buru merpati pun salah di sana, walaupun tak erap. Apatah lagi dalam erap. Dan dalam erap semua tak boleh, kasut tak boleh, apa tak boleh. Jadi itu hukumnya ihram. Jadi kita telah mengharapkan benda yang halal. Atas suami isteri pun, kita tidak boleh bercakap-cakap lucah. Berpegang tangan sehingga mendaikkan syahwat, kena dam. Kalau tak pelapik, pegang isteri ni, tiba-tiba lelaki ni terasa naik syahwat, kena dam lelaki tu. Kalau tanpa lapik, kena dam. Adalah dam dia, ada seekor kambing, ada yang boleh pilih seekor kambing, atau setiap 6 orang fakir miskin, setiap seorang tu 2 cupak, atau berpuasa 3 hari, dia kena 10 hari, 7 hari kat Mekah, 3 hari kat Malaysia, ikut mana kita mampu pun ada juga. Dia yang takdir, dia yang takhir, itu beberapa part jenis dam lah yang besar.
3: Okey, jadi itu dia, semoga terjawab soalan daripada Nur Hidayah. Kita pun sekarang ini berada di penghujung jam yang ketiga, tetapi ANTT akan dibawakan kepada anda pada jam yang berikutnya. Jangan marah, jangan risau, ada lagi soalan-soalan yang belum kami baca. Tahu, sabar kejap . Kejap lagi kita akan sambung semula dalam jam yang berikutnya. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda. Kau

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus 5 perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Sila ambil perhatian terdapat

0: ke Seksyen 16, di Lembu Raya Duke trafik pelan dari Greenwood ke Plaza Tor Sentul Pasar, manakala di Lembu Raya Gatri trafik pelan dari persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan, juga Bukit Jelutong ke Persiaran Moffat. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lembu Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Radio Nombor 1 Orang Selangor. Sekarang ini anda sedang dengarkan segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dalam jam yang keempat ini, antara lagu-lagu yang akan menanti,

0: Okey, kita kembali dalam ANTT dalam jam yang terakhir. Sebelum kita ke melangkah satu minggu satu sirah, kita nak kemukakan soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz. Pasangan saya mengalami keuzuran kesihatan yang menyebabkan dia tak boleh nak berpuasa Ramadan yang lepas. Jadi hingga hari ini masih lagi dalam proses penyembuhan. Bagi mengelakkan fidyah, boleh ataupun tidak saya pasangan dia gantikan puasanya tahun ini?
1: Pasangan yang gantikan. Dia nak gantikan puasa ni kalau betul-betul orang tu dah uzur yang betul-betul macam dah tua. Dan yang itu kita boleh gantikan puasa untuk mak ayah kita,
0: okay,
1: atau bayarkan fidyah. Adapun sakit ni dia tak beritahu sakit apa,
0: Dia tak bagi. Yang dalam proses penyembuhan, Ustaz. Okay.
1: Jadi kalau dia tak boleh puasa, dia tidak berdosa, tapi dia wajib kena ganti.
0: Okay.
1: Dan sehingga Ramadan yang akan datang. Jadi di individu tu kena ganti, tak boleh ditukar bilik.
0: Okey.
1: Pasangan tak boleh. Dia kalau yang boleh ni nanti apabila dah tua dah memang itu boleh anak dia nak gantikan puasa boleh. Tapi sekiranya bertemu dengan Ramadan tahun depan.
0: Tak sempatlah nak settlekan.
1: Tak sempat nak habiskan. Jadi berapa yang tak habis tu kena dihabiskan juga, tapi plus dengan fidyah.
0: Okey.
1: Satu hari satu cupak.
0: Okey.
1: Lebih kurang dalam RM3 macam tu.
0: Lebih kurang
1: Okay. Dia tidak boleh digantikan. Wallahualam.
0: Baik, soalan yang seterusnya dari Siti dari Bukit Sentosa. Apa hukum orang yang dah berkali mengerjakan ibadah haji, sedangkan orang lain seperti saya belum pun dapat mengerjakan ibadah haji, terpaksa tunggu giliran? Ini mungkin menimbulkan ketidakpuasan hatian.
1: Dia bila tempoh dia? Bila?
0: Mungkin lama lagi.
1: Jadi dia tak puas hati sebab?
0: Bukanlah tidak puas hati. Dia cakap apa hukum? Orang tu dah banyak kali dah. Tapi sedangkan dia tak dapat lagi.
1: Mana boleh orang tu banyak kali?
0: Mungkin dah kali kedua.
1: Kali kedua, mungkin rezeki dia. Sebab dulu, pergi haji, sistem masih lagi tidak ketat. Dan tak ramai orang pergi haji dulu.
0: Okay.
1: Jadi itu rezeki orang dulu-dululah. Tapi lepas saja orang balik haji, dia boleh daftar. Mana daftar kelebab, tak ramai orang daftar haji. Jadi tabung haji benarkan. Tapi semenjak 2015, tak boleh.
0: Okay.
1: Orang yang dah ada dalam sistem pergi haji, dia tak boleh pergi haji lagi. Itu pertama kena faham. Jadi orang lain pergi banyak kali itu mungkin dia bertugas macam saya lah. Saya tidak mengambil kota tu apa.
0: Okay.
1: Dia ada kota khas.
0: Betul.
1: Untuk petugas ni dia ada kiraan-kiraan dia yang diluluskan oleh Rasul. Itu pun telah dikurangkan 50% sejak 2 tahun lepas. Petugas ni dulu banyak, sekarang 50% dah kurang. Jadi kita kena mengambil 50% lagi petugas dari Arab Saudi. Maknanya orang Malaysia duduk kat sana ke, orang mualat patani ke, selalu macam tu lah. Jadi kena ada simbang kat situ. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya adalah jangan bimbang, terus berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau Allah wa'adzim fiddas bil haji, kalau Allah memang betul seru kita,

0: daftar jeep, tapi ada orang taja dia.
1: Allahuakbar.
0: 40 orang ni saya bawa. Aha. 40 ni semua orang yang miskin-miskin. Tak pernah terfikir nak pergi haji. Tapi orang taja dia. Jadi ada, maknanya Arab Saudi dia bagi special lah, macam visa macam tu, tak ganggu orang lain punya. Jadi dia dapat dan ada orang taja. Dekat 60 ribu satu kepala, 50 lebih macam tu lah. 40 orang, Ustaz. Tahun ni ada lagi. Tak silap saya dalam 30 something. Imam masjid, penggali kubur, Bilal
1: orang kampung
0: masjid,
1: kan?
0: Orang kampung-kampung. Jadi dia tak pernah terfikir pun. Jadi rezeki Allah bagi tak tentu. Ada kawan saya, dia cakap, "Fiz, aku nak pergi haji, daftar lama lagi. Tapi boleh tak buat rayuan?" Boleh buat rayuan melalui travel lah kan. Itu salah satu, ada duit lebih. Masuk melalui travel. Jadi rayuan kita mungkin travel boleh adjust, masukkan lah. Bukan boleh adjust, boleh cuba masukkan lah. Kalau rezeki itu pun tak buat haji juga tentukan. Dia dapat, tapi duit tak cukup lagi. Duit baru bayar RM10,000. Apabila dia beritahu, dia jenis bagi kuliah banyak. Ada sekolah juga, tahfiz juga. Jadi dia kata, "Pada masyarakat doakan saya nak pergi haji kan." Orang taja dia, datuk taja dia, bayar dia. Lepas tu orang bagi dia duit. Sampaikan dia ada duit, dia dah bayar duit tambahan lagi dekat RM30,000. Sampai dia cakap saya, "Ustaz, tolong, saya tak tahu duit ni. Tolonglah beli apa-apa, diatkan kepada semua yang derba kepada saya. Saya nak kembalikan balik kepada semua orang." RM10,000 dia bagi kepada apa ni, macam fakir miskin, orang susah kat sana. RM10,000 lagi dia belikan, niatkan korban, niatkan beli Quran, macam itulah, adalah. Jadi RM30,000 tu habis.
1: Bukan je dia dapat duit untuk tampung
0: dia duduk kat sana, dapat duit kocik, dapat lagi duit sebanyak, duit tu jadi hak dia dah. Tapi dia rasa bersalah, dia gunakan, manfaatkan lagi kepada orang lain. Jadi kalau dia, kita ikhlas saja, kita jangan mengukit-ukit pasal orang lain. Sebab Allah tahu susun kita.
1: Rezeki masing-masing tu.
0: Rezeki masing-masing.
1: Kadang rezeki kita tak sampai lagi
0: tak
1: tu, sabar.
0: Tak sampai, sabar. Adalah, adalah Allah bagi kita. Mungkin kau tak sesuai lagi pergi. Adalah sebab Allah tangguhkan kita. Bila sampai masa, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dia takkan lambat, dia takkan cepat saat pun. Okey, ada pemanggil kita.
0: Itu tak cepat saya tu mati.
1: Oh, tu mati?
0: Kau jaga
1: saya. Oh, ya kau.
0: Salah.
1: Tak sama.
0: Tentu tak sama.
1: Okey, ada pemanggil kita di talian sekarang ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, Kak Dewi. Soalan untuk Ustaz pada minggu ni, ada kena-kena ngaji ke macam mana?
2: Ini mengenai binatang buas yang mengacau tanam sayur-sayuran. Macam mana Ustaz?
1: So maksudnya tanam, nak minta doa ke? Nak minta,
2: minta doa lah. Suruh hindarkan.
1: Okey, macam mana?
2: Macam babi ke, monyet ke,
1: supaya tanaman kita tu tak diganggu lah. Ada tak doa-doa yang mungkin boleh dikongsikan oleh Ustaz gitu? Okey, terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali raikan soalan daripada Kak Dewi ni.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Hati-hati kepada anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Terus bersama dengan kami, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Tadi kita terima soalan daripada pendengar kita, iaitu Kak Dewi. Kalaulah tanaman dia ni diserang binatang-binatang buas ni, mungkin ada doa yang mungkin boleh hindari perkara tersebut. Sebelum kita raikan soalan daripada Kak Dewi, ni Pak Lang ni duk tengah pegang teh herba, duk tunggu soalan dia dijawab ni.
3: Okay.
2: Berkenaan dengan ibadah korban.
4: Korban ni Pak Lang nak tanyalah, buat malulah orang Islam. Malu bukan Pak Lang sekalilah, semua malulah. Pengurusan tu tengok, bila korban tu, time korban nak tumbang lembu, dia tendang, dia sepak, dia terajang. Islam ajar macam tu ke? Pak Lang nak tanyalah, Islam ajar terajang, sepak, sepak semua ke lembu tu? Kan dah Islam dah ajar sistem nak sembelih tu macam mana, macam mana. Ngapa masjid tak mau ikut? Ni Pak Lang ada kuasa ni, dia Pak Lang rotan lah.
2: Tu dia Pak Lang punya soalan ni. Mungkin ini pengalaman dia lah kan. Dia menengok kejadian tu dengan depan mata. Tapi ada lagi ke Ustaz orang yang macam ini? Kalau dalam konteks terpaksa mungkin. Sebab saya pernah tengok video yang dia scrum pump terbalik seekor lembu tu. Tapi macam mana Ustaz pandangan Ustaz?
3: Pertama sekali terima kasih kepada Pak Lang.
2: Ya Pak Lang.
3: Setia tu.
2: Memang dia memang concern berkenaan dengan isu-isu semasa ni.
3: Tiap minggu dia.
2: Ya.
3: Kalau kita ada apa, pemanggil terbaik ke kan? Dialah dia boleh balik.
2: Konsisten Ustaz. Tiap minggu. Soalan kalau lain Ustaz dia tanya lagi. Dia nak lain pula variasinya.
3: Tapi tu soalannya high pitch punya soalan.
2: Saya tak tahu dia marahkan yang orang yang buat kan, dia marah kita. Saya pun tak tahu pula. Hanya dia dengan Tuhan je lah yang tahu tu.
3: Baik, dapatlah sihat.
2: Amin.
3: Dikurniakan rezeki dan barakah insya-Allah.
2: Insya-Allah.
3: Baik, memang tidak dinafikan bahawa Islam melarang kita untuk
2: berlaku kasar
3: atau berzalimi binatang-binatang. Bahkan dalam Islam pun ketika benda penyembelihan, kalau kita lihat sembelihan yang melibatkan dua urat untuk menyembelih ni, dia ada teknik-teknik dia. Dan kita dilarang untuk ada jenis ayam ni ditembak kan.
2: Allah.
3: Apa dia panggil?
2: Injection lah.
3: Bukan. Dia tembak. Dia macam tembak tapi bukan peluru-peluru tu lah. Dia ada style dia. Jadi dia tu terseksa. Yang itu dia terseksa. Ada yang dilebaskan masuk ke air panas sampai dia mati. Itu seksa. Bahkan urat-urat dia jadi tak elok dan kita tak elok untuk makan sebab benda boleh jadi bakteria agak cepat. Jadi dua sembelihan tu paling mudah dan cepat untuk ni. Jadi salah satunya adalah dengan kita menajamkan. Dan waktu nak tajam, jangan tajamkan depan mata dia.
2: Itu
3: mati.
2: Habis.
3: Jadi dia ada perasaan.
2: Yelah.
3: Jadi dia marah tu, dia sepak orang kan. Habis orang dah kena sepak, orang lain pun berlawan dah. Flying kick sama-sama dengan dia.
2: Manusia ni ada ego juga kan.
3: Manusia pun lawan lah kan. Jadi Pak Lah pun kena faham. Jadi secara asas ni, kalau orang nak buat, nak
2: ibadah korban ni,
3: sepak terancang macam yang kita dapat, jauh sekali lah benda tu. Tak ada kot. Kalau ada boleh didakwa.
2: Boleh didakwa betul.
3: Kalau sengaja dizalimi macam tu. Tapi apa yang saya dapat, mereka tidaklah berzalimi, menyepak terajang macam tu. Tapi mungkin cara dia berdumbangkan tu agak
2: kasar sikit.
3: Agak kasar. Mungkin teknik dia tak betul. Ada je seorang dia lipat kepala tu, saya kata gedebuk je tu. Kalau tengok di Arab Saudi, saya tengok unta-unta dia, lembu dia, tak ada seorang aja sebelih.
2: Ya ke Ustaz?
3: Tak ada, diikat-ikat je. 10 ekor unta tu duduk kat dalam tu. Cuba tengok YouTube. Dia cucuk dekat leher dia. Dia libas keluar. Dia bukan kak macam kita tu. Kita buat apa tu? Kita buat apa?
2: Kita macam hiris lah. Macam hiris lah.
3: Hiris kan? Lambat kan? Nak kena jatuh. Ini tak jatuh. Duduk kak aja. Baik aja. Tak ada. Kalau uta dibawa ke Malaysia. Uta lari. Lari dekat highway. Sampai dekat tol. Ada kaki?
2: Betul.
3: Tol. apa ni, lebu dengan unta ni, tak bayar tol, dia lompat. Biar. Tapi Pak Imam biar kejar, kena tol lah. Eh, benda ni viral satu tahun tu. Sebelum PKP. Sampai tahap itu. Saya pun tak tahu. Mungkin orang Melayu dia, bila dia tengok, dia tengok.
2: Jadi kita ada aura dia, Ustaz. Orang kita ni dia ada aura.
3: Tak, masalah aura dia tu sampai menakutkan binatang. Pak Lang sebut ni adalah betul dia. Tapi dengan sengaja tu tidaklah. Tapi tanpa sengaja kan. Dia terpaksa nak kena segitkan badan tu. Nak keraskan sikit. Itu mungkin ada balik apa? Balik.
2: Tali ke.
3: Tali lah, apalah kan. Jadi mungkin jugalah, saya tak tahu. Mungkin sebab dekat Mekah ni lebu kambing dia minum air zam-zam.
2: Mungkin tu dia jinak tu.
3: Oh, dia baik.
2: Ya, dia tahu. Macam, kan? Ini satu ibadah ni kan, dia
3: saya
2: tahu.
3: Saya terlibat dengan kambing. Kambing ni dalam tu ada dekat 300 dekat dia punya, dia sebutnya okey, nama ni bismillah.
2: Terus
3: baca orang kerja tak depan payah. Mata saya ya. Tak payah tombakkan pun. Kambing tu, kambing pun dia sub sekali je. Tapi pisau dia kecil tapi tajam.
2: Tajam sahaja.
3: Sebab dia je beli kepada elbu.
2: Teknik.
3: Jadi orang yang ni pun saya tanya dia, mereka pun solat. Mereka pun tajuk juga, jaga, nak minta pada Allah, Allah mudahkan juga. Kita ni berlagak subuh tak buat. Tapi korban nak buat. Bagi-bagi saya.
2: Ini kerja saya ni. Tapi benda-benda macam ni bagi. Mungkin juga Ustaz.
3: Mungkin riak kan. Apa Pak Lang sebut tu, ada benda dia. Tapi kita cuba elakkan lah. Tapi kita nak tengok orang sepak terajang suka hati dia tu.
2: Kita boleh tegur Ustaz eh?
3: Taklah suka, boleh tegur. Tapi itulah, nak tegur pun hak. Sila kan, buat pula.
2: Pula kita pula gigi-gigi nak buat kan.
3: Gigi kan. Tapi kita tengok kan. Selalu je orang ramai beratus
2: ya, itu tapi pun salah satu juga Ustaz.
3: Yang menguruskan seorang dua je.
2: Tangkap gambar yang lebih tu.
3: Orang pun tak berani nak tengok pengalaman.
2: Betul.
3: Saya tiap-tiap tahun kita orang pembah sembelih dekat 17 ke 20 ekor. Jadi kerja-kerja berat ni pembah tak ada orang lain boleh buat. Orang Indo je. Pagi hidup sekitar-sekitar kan. Yang duduk ubah, duduk bersekitar kapur, taman kita apa. Cari kat sekolah saya cek ada. Dia orang ni lah yang batu yang berpengalaman. Adalah otai dia. Dia orang ni lah.
2: Wak-wak ni.
3: Wak-wak ni. Dia walaupun kecil tapi dia kuat. Dia kena sepak pun dia steady lagi. Kita kalau kena sepak.
2: Memang duduk hospital seminggu dah tu kan. Jadi itu dia menjawab soalan daripada Pak Lang. Pak Lang jangan risau Pak Lang. Kalau ada yang macam tu, bagi tahu kami. Kalau dia tak boleh nak rotan, biar kami yang rotan.
3: Angkap dia.
2: Angkap dia bahasa dia tu. Okey. Kak Dewi tadi juga pasal binatang, tapi ini binatang buas yang mengganggu tanaman kan. Ada ke doa yang boleh kita amalkan Ustaz?
3: Baik, ada satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ajarkan doa untuk binatang-binatang buas ni. Khusus tetapi boleh juga untuk benda-benda yang berbahayakan.
2: Berbisa
3: itu, kita berlindung diri dari Allah Ta'ala daripada benda-benda ni, daripada haiwan berbisa, haiwan buas. Termasuklah benda-benda yang bahayalah. Apa doa ni? Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillah. Fiz, sambunglah.
2: A'udhu bi kalimatillah.
3: A'udhu bi kalimatillah.
2: Bi kalimatillah.
3: Atta mati.
2: Min syarri.
3: Ma khalaq. Apa maksudnya? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan dan apa sahaja yang diciptakannya. Jadi daripada binatang yang jahat ni, yang buas lah. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. InsyaAllah Allah lindungi daripada benda-benda binatang buas dan yang menakutkan, insyaAllah.
2: InsyaAllah itu. Mungkin doa itu boleh diamalkan oleh Kak Dewi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah pun bertanya soalan yang mana kita sempat raikan. Alhamdulillah. Kejap lagi kita akan kembali dalam 1 minggu 1 sirah. Kisah apa yang bakal dikongsikan? Nantikan selepas ini.
5: 1 minggu 1 sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap

0: Mat Adam dan juga Syuib Sepatu Teratih Terakhirku. Lagu yang orang cakap nak menghidupkan suasana rindunya Madinah dan sebagainya kan. Jadi itu dia antara vibe-vibe yang kita boleh berikan kepada bakal-bakal jemaah haji yang sedang buat persiapan untuk berangkat ke penerbangan mereka yang bakal tiba ni. Baik, dalam satu minggu satu sirah hari ini, mungkin Ustaz nak kongsikan sirah kita berkenaan dengan ibadah haji, Ustaz. Macam mana Ustaz kalau zaman dulu bezanya ibadah haji zaman Nabi dengan zaman kita ni, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah pada semua para pendengar Pilihan Tepat Selangor FM. Kita nak menyambung, dua minggu lepas kita ada sentuh tentang haji Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW menunaikan haji mengikut pandangan yang kuat adalah haji qiran, iaitu menggabungkan umrah dan haji serentak. Nawaitul hajja wal umrata nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan umrah dan berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Ini pandangan sebagian besar para ulama, dan Nabi SAW juga menyembelih binatang korban. Dalam ibadah haji ini, yang paling sukar dan paling mencabar qiran lah. Sebab dia menggabungkan ifrat dan juga tamattu. Dahlah dia sampai sana, kalau 10 hari, 10 hari dia kena jaga larangan ihram. Lepas tu dia kena sebelih seekor kambing sekurang-kurangnya. Jadi melibatkan kos duit lagi pengorbanan dia kena keluarkan. Tapi kalau ifrat saja pun mencabar. Dia kena menjaga larangan ihram, tak boleh pakai baju, berjahit, tak boleh rambut, gugur dan sebagainya, wangi tak boleh. Kan? Jadi semua dah kena jaga. Tapi dia tidak sebelih binatang korban. Tapi dalam mazhab Syafi'i, inilah yang afdal. Tapi ada juga pandangan dia tamattu' juga adalah yang afdal. Jadi tak kira lah yang mana satu. Yang penting kita lah. Saya sendiri pun dah 13 kali haji. Semua saya buat tamattu'. Tamattu' ni maksud bersenang-senangan. Lah sampai boleh pakai baju biasa dah. Betul? Hanya kita berkorban dengan kita sembelih seekor. Yang korban tu lain. Ini dam. Dam untuk tamattu' kena seekor kambing kena sembelih. Tahun ni wajib melalui Arab Saudi. Tabung haji dia potong. Kalau kita tak ada duit dalam tu, saya silap, dia tidak akan takkan buatkan kita punya dia akan buatkan dam, dia takkan keluar visa. Belikan duit kita dah putus siap-siap untuk buat dam tu. Semua kena dam.
0: Semua jemaah.
1: Tapi kalau jemaah yang buat ifrat, dia kena maklumkan balik supaya tidak nanti dia akan pulangkan balik duit tu lah.
0: Dia beza, Ustaz. Dia ada tagging ke ifrat dengan?
1: Tak ada. Siapa yang nak je lah. Tapi sebab dia tak boleh nak kawal. Dia pukul. Yang saya fahamkan lah dalam multaqa haji dibuat di Ilim hari tu, tak sampai sebulan lepas lah. Saya hadir sama ada dekat 300-400 guru-guru yang dah ada tauliah haji umrah. Maksud saya hadir sekali, alhamdulillah. Jadi dimaklumkan bahawa tabung haji akan bayar semua. 33,000 lebih ni semua akan dibayarkan, potong daripada duit akaun. Jadi dia kalau lebih-lebih, kalau ada yang buat ifrat, dia kena maklumkan balik. Ini mungkin ada ramai yang tak tahu, supaya duit tu nanti dia akan
0: kembalikan
1: balik, masukkan semula. Tapi daging tu tetap telah dilaksanakan.
0: Baik. Kalau macam zaman Nabi lah, kalau kita ceritakan, yang rasa ketara lah, Ustaz pun dah nak masuk 14 kali lah kan. Apa yang Ustaz kalau kita boleh tahu, zaman Nabi dulu lainnya, suasananya dengan sekarang ni, ada tak yang benda yang dah tak ada ke?
1: Zaman dulu 8 Zulhijjah dipanggil hari tarwiyah. Nabi SAW akan bawa air kepada para sahabat. Bab dulu Mekah je ada air zam-zam. Jadi dekat pergi ke Mina 7 kilo, lepas tu ke Muzdalifah 5 kilo, ke Arafah lagi dekat 5-7 kilo. Jadi perjalanan tu belas-belas kilo, hampir 20 kilo. Kalau dari Mekah tu 20 lebih kilo, dekat 22-23 kilo. Air tak ada. Jadi mereka membawa bekalan-bekalan air. Jadi itu dulu pakai susah. Kemah pun kemah seadanya. Kalau kita sekarang, kemah pun dah canggih.
0: Ni wukuf ni.
1: Kalau wukuf Arafah, zaman saat kami dulu 2000, awal 2000 saya buat haji first 2002. Kemah dia guna gudi je.
0: Yang betul-betul betul-betul yang ada dalam video tu lah.
1: Video dulu-dulu tu, saya pernah berasa tu dekat berapa tahun, banyak kat tahun saya, dekat 5-6 kali haji saya pernah tu. Dia tahan pun guna kayu
0: tamar.
1: Kayu bukan tambah, kadang kayu biasa je. Kan? Tapi lepas satu tempoh 2011 macam tu, dia dah mula kecanggih. Dia punya kemah tu macam kemah kita.
0: Kenduri lah ya.
1: Bukan kenduri, kecil lagi. Khabar yang
0: ada event-event,
1: event-event besar tu kan. Dia yang tertutup punya. Ada blower, aircon kan. Jadi dah canggih lah, dah selesa.
0: Tapi boleh Ustaz? Perubahan tu macam mana Ustaz?
1: Tidak ada masalah. Benda tu mengikut peredaran zaman. Itu kos haji meningkat.
0: Okey.
1: Itu melibatkan pada kos dan bayaran. Jadi tak ada masalah. Yang penting jangan beda hotel dekat Arafah. Sebab Arafah tak besar. Dia masih ada rasa susah lagi. Tandas dah, tahun lepas baru siap. Tanda-tanda dua tekad baru. Dulu tandas, ya Allah, bidak masih lagi. Sampai hari ni berjam-jam tunggu. Nak masuk tanda ni 2-3 jam.
0: Allah.
1: Lelaki mungkin okey lagi. Kalau emergency, saya pernah satu subuh tu, nak cepat. Dan saya jadi terlewat bangun sejuk. 2005 saya ingat lagi. Saya jadi pembantu guru agama. Waktu tu hujan lebat. Jadi sejuk. Jadi saya nak ketandas lah. Pakcik saya nak jadi imam. Haji tolong je. Ustaz saya pun tak tahan. Haji kedua je tolong je. Ustaz saya pun dah semua emergency.
0: Yalah.
1: Kita pun akhirnya saya macam mana emergency. Saya tengok ada satu laluan tu, satu sudut tu, penuh dengan botol mineral. Tapi air fresh urine.
0: Oh, faham lah tu.
1: Jadi orang lelaki boleh lah emergency. Orang perempuan 3 jam 4 jam tu.
0: Allahuakbar.
1: Susah. Zaman Nabi dulu pun
0: itu susah. Lepas tu emosi lagi Ustaz.
1: Bayangkan macam mana padas terik.
0: Yalah.
1: Saya pernah 3 tahun lepas padas dekat Arafah 52 darjah. Yang orang mati tengah jalan ramai tu. Banyak tu serok hama. Memang dahsyat. Tahun ni pun masih panas sikit lah. Tapi tak
0: sebab
1: 2 tahun lepas gini-gini dahsyat lah. Jadi poinnya ada, perubahan tu ada. Hanya mungkin last lah. Kita dah habiskan terus ke atau
0: habiskan
1: terus okay. Last lah. Apa yang penting lagi, dulu persiapan dia taklah dahsyat. Tapi kita ni persiapan saya tengok lebih teratur. Dulu kira ada jalan lah kan. Kita hari ni persiapan dia macam travel lah. Siapa punya travel, dia ada dekat 30 barang at least. Beg kecil, beg sadang,
0: betul?
1: Tika, batal, macam-macam lah. Tuala, baju, kairan.
0: Literary segi.
1: Oh, persiapan. Jadi orang dah tak fikir dah. Sampai sana dah complete, habis. Ada orang buat, letak dekat perhiasan rumah dia. Kedah-kedahan. Lihat semua hidup sekali.
0: Yalah.
1: Tapi benda yang saya nak ingatkan jemaah lah. Persiapan zaman Nabi beza dengan kita. Ubat-ubatan penting.
0: Okay.
1: Sebab ada ubat yang kadang dia tak serasi dengan kita di sana. Dan kos ubat-ubatan di sana, wow, mahal. Dia punya tax dia 15% semua. Air pun 15%. Jadi itu harga mahal. Hotel semua 15%. Dia tak naik lagi setahun dua ni 17%. Dan dia akan pergi sampai 20% tax dia. Beli barang kan, barang kan. Kita agak kita dah tinggi.
0: Yalah.
1: Kat sana lagi.
0: Bagi tinggi ya kan.
1: Jadi tapi habis duit Malaysia agak bagus sikit. Jadi kita macam ada pernafasan sikit lah. Kedua, makanan. Kita orang kita dia kalau makan kat sana dia boleh. Tapi 2-3 hari lepas tu dia dah. Tidak kena nasi lemak juga.
0: Yalah. Tapi kebiasaannya makanan apa je yang kita disarankan bawa Ustaz?
1: Kalau kan, maksud saya kita bawa lah pack-pack sikit, serudi-serudi tu. Tapi je kat Arafah kadang makan dia bebas pack, bebas
0: kata pack
1: je,
0: food lah.
1: Pack food dah bertahun-tahun. Tapi kata tahun ni buat asal-asal pun dia nak bagi buffet. Saya ada peribadi macam tak setuju. Sebab kalau buffet dia
0: lagi lama
1: dia, dia lama padas. Saya tak tahu macam dia nak buat. Kita tunggu dah lihat tahun ni. Dia buat asal-asal baru yang jaga Malaysia ni. Holiday Inn. Holiday syarikat Holiday ni yang menjaga Malaysia. Dia ada 2-3 syarikat dapat proper katanya, gayanya. Kita tengok lah. Daripada dulu-dulu macam tak serius lah saya nampak. Jadi kita bawa lah untuk rasa kan. Macam saya ucap terima kasih tahniah juga kepada Datuk Rizalman. Dia berdaya pack-pack dia tu. Tahun lepas dia tanya saya seronok dapat tu. Tahun ni pun dia akan tanya lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. RM10,000 kos dia memang yayasan dia lah.
0: Yalah.
1: Saya ucap tadi sama. Dan satu usaha yang cukup baik. Jadi benda tu ada rasa kicap yang ketiga. Sos. Kat sana sos kita tu tak jual. Sos dia sos cuka. Yang ada tomato. Memang saya kalau tak ada sos Malaysia tu saya jadi tekak dia kata.
0: Susah nak makan lah.
1: Macam kita. Jadi bawa lah. Benda-benda tu dia akan jadi ibadah kita lebih. Jadi kita tak. Kalau tidak kita jadi
0: terfikir-fikir.
1: Rasa tak selesa. Kita tak makan. Akan jual hospital. Ada pakcik-pakcik yang begitu. Jadi benda tu bukanlah nak berkira sangat. Tapi bawalah membantu kita.
0: Tambah-tambah pula awak memang picker food. Picker eater.
1: Baik, sebagai penutup. Mudah-mudahan jemaah haji yang pergi sana jaga kesihatan.
0: InsyaAllah.
1: Kontrol waktu tengah hari, kalau boleh, kalau tak larat, jangan pergi ke Masjidil Haram. Sebaiknya di hotel saja. Bebas itu pun digalakkan oleh tamu haji. Sebab takut kita terlalu all out. Jangan buat umrah dah. Cukup dah umrah yang kita dah buat tu, nanti lepas haji you buat dah lagi. Sebabnya takut kita tak larat, kan? Jadi kontrol kesihatan yang berada di sana, teruskan ibadah berzikir. Yang kat sini maintain minta doa, jangan lupa hari Arafah kita berpuasa, diampunkan dosa setahun dan akan datang. Dan saya mengambil kesempatan juga, kita tak tahu,
0: betul Zai,
1: kadang-kadang haji ni disebut jihad yang tidak merupakan darah. Mungkin ini adalah hari akhir saya dengan Selangor FM. Kita tak tahu, mungkin pergi tak kembali. Jadi saya ambil kesempatan juga mohon kemaafan lah. Sedih dah pula.
0: Ustaz, dia try saya lah Ustaz. Orang tengah dengar ni.
1: Kepada penerbit-penerbit, DJ-DJ. Ada rezeki kita jumpa
0: InsyaAllah
1: lagi.
0: Ustaz.
1: Dan kita akan bawakan kalau ada rezeki live.
0: Yes.
1: Tanyalah Ustaz dari Mekah. Dan live tanyalah Ustaz dari Madinah. Saya tak tahu kita buat. Dan insyaAllah saya akan pastikan pengganti-pengganti saya minggu depan di kalangan mereka yang pakar lah. Antara Dr. Piu Razi, Piu Salman ataupun Ustaz
0: Azman.
1: Ustaz Azman. Tiga di mereka ni semua mempunyai apa ni, tauliah-tauliah yang baik lah, yang akan standby lah untuk menggolkan gol-gol yang kurangkan. Ada sini kita jumpa lagi. Apakah saya dan doakan saya, insyaAllah kalau siapa yang nak minta doa boleh DM dekat IG saya,
0: Piu
1: ada suka Hafiz. InsyaAllah saya akan doakan untuk tuan-puan di sana, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami juga di Selangor FM mengucapkan semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz dan juga petugas-petugas yang lain untuk bawa jemaah haji pada tahun ini. Dan terima kasih kepada anda penonton di live TikTok, pendengar di frekuensi 100.9 untuk ANTT pada minggu ini. Panjang usia kita akan kembali lagi. Assalamualaikum. Terus lepas ini akan bersama dengan DJ Ida.

0: Maaf, stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bulletin 10 pagi.
2: Antara tumpuan hari ini, mahasiswa Selangor di Australia ditawar kursus lanjutan AI tingkat keboleh pasaran. Pelaksanaan pakej daya tahan perlu dipermudah, elak prosedur rumit. Bersama-sama saya Zana Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mahasiswa Selangor di Australia yang mengikuti program persijilan kecerdasan buatan AI Kendalian Pusat Kemahiran Teknikal Selangor STDC bakal ditawarkan kursus lanjutan sebaik pulang ke Malaysia. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahrir berkata, inisiatif itu bertujuan meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui kemahiran tambahan berkaitan teknologi masa depan. Program persijilan dari Google itu memberi pendedahan kepada penggunaan Gemini, VTAI dan aplikasi multimodal. STDC memaklumkan latihan intensif selama 3 hari itu turut menekankan penggunaan AI secara selamat dan beretika. Usaha tersebut mencerminkan komitmen Selangor melahirkan generasi inovator muda dalam transformasi digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amiruddin berkata Kerajaan Negeri Selangor mahu pelaksanaan program di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor dipermudah supaya bantuan dapat disalurkan lebih cepat kepada rakyat. Katanya langkah itu penting terutama bagi membantu petani, pesawah serta penerima subsidi pengangkutan awam. Menurut beliau, pengalaman ketika pandemik COVID-19 akan dijadikan panduan dalam memastikan pelaksanaan bantuan lebih cekap dan tersusun. Kerajaan negeri juga sedang meneliti kesiapsiagaan menghadapi cabaran ekonomi global yang dijangka memberi kesan pada pertengahan tahun ini. Sebahagian besar program bantuan dijangka bermula Jun depan. Selepas sate kajang dan nasi ambeng, beberapa lagi juadah tradisional Selangor bakal diwartakan sebagai makanan warisan negeri. Esko Kebudayaan Dato' Borhan Aman Shah berkata, antara makanan yang dicadangkan termasuk punten, tat bengkulu, sambal tahun, bepa putih dan burasak bersama rendang. Menurut beliau, proses pewartaan memerlukan penyelidikan teliti dan perbincangan bersama pengusaha makanan warisan serta kerajaan negeri. Festival makanan warisan juga akan diteruskan tahun ini di Sabak Bernam atau Hulu Selangor bagi mempromosikan identiti makanan tradisional negeri. Pihak berkuasa tempatan turut digesar memainkan peranan memperkenalkan juadah tradisi kepada pelancong. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Selangor mempergiat usaha meningkatkan kesedaran pendermaan organ melalui pendidikan komuniti dan penggunaan aplikasi My Sejahtera. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, lebih 10,000 pesakit di Malaysia masih menunggu pendermaan organ namun jumlah penderma masih rendah. Kempen itu dilaksanakan bersama Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia, NKF. Pelajar institusi pengajian tinggi turut dilantik sebagai duta kempen bagi membantu menyebarkan kesedaran kepada masyarakat. Beliau turut menggalakkan perbincangan awal dalam keluarga supaya hasrat penderma dapat dihormati dan dilaksanakan tanpa halangan. Majlis Perbandaran Selayang MPS memaklumkan cadangan pembinaan laluan alternatif untuk lori kuari berhampiran hutan simpan Bukit Lagong masih di peringkat penyediaan. Cadangan itu melibatkan laluan khas sepanjang 2.5 km bersama kampung orang asli Kuang. Menurut MPS, projek berkenaan bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan penduduk setempat. Kertas cadangan akan dikemukakan kepada pihak berkuasa negeri untuk pertimbangan lanjut. Penduduk sebelum ini menggesa lori berat tidak lagi menggunakan jalan sempit di kawasan perumahan sebagai laluan pintas. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi, dijangka hujan di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, Tak pasti, jangan kongsi.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 7 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 8 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 1 kes melibatkan kebakaran hutan. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 72 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 89 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim atau Penida, ketemankan anda dalam Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 8 Mei 2026. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Salam Jumaat dan juga terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan. Hari ini DJ Apis lah bersama-sama dengan Ustaz Hafiz dalam Apa Nak Tanya-Tanyalah Menerusi Teh Tarik Kopi. Okey, jangan tukar frekuensinya, kekal bersama kami pastinya Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Cintanya.
1: Ya, itu dekat ni jadian milikku 10:27 minit pagi. Baiklah, sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai rancang bina pusat sehenti makanan tradisional libat semua daerah. Di mana sebuah pusat sehenti bakal dibangunkan di negeri ini bagi menempatkan makanan warisan dan kraf tangan yang melambangkan identiti Selangor. Itu menurut Exco Kebudayaan dan menurut Datuk Borhan Aman Shah, inisiatif itu memudahkan orang ramai termasuk pelancong menikmati pelbagai hidangan tradisional selain mengenali budaya Selangor dalam satu lokasi. Meskipun Selangor membangun dari segi fizikal, perindustrian dan komersial, beliau berkata sektor gastronomi perlu diperkukuh kerana ia turut memberi kesan kepada ekonomi negeri. Dan Selangor ada makanan yang menjadi identiti tersendiri. Justru itu sesuai mempunyai pusat sehenti bagi memudahkan orang ramai merasai makanan warisan tanpa perlu menunggu perayaan atau majlis. Okay? Dan pusat sehenti ini juga akan menampilkan kebudayaan dan tarian seperti joget Selangor dan muzik cempuling, malah baju batik bunga Tanjung, 9 kelopak boleh didapati di sini. Jadi di Selangor ni kan macam-macam ada kan, termasuklah makanannya, muziknya, bahasanya, kan loratnya. Jadi itulah dia, banggalah menjadi rakyat di negeri Selangor. Okey, ini dia Datuk Jamal Abdillah, takdir penentu segala.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sebentar lagi kita akan kongsikan dengan anda menerusi intai dapur. Nak tahu apakah perkongsiannya? Sebentar sahaja lagi. Ini The Black Hanifah, leraikan Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

0: Ash, tidur lagi? Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Ya, itu dia Hel Husaini dia, Mas. Sekarang ini tepat pukul 11 pagi. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Siapakah penyanyinya? Sama-sama kita nantikan bermula 11.30 pagi nanti. Okey?

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Sinar FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai MyCard. Okey, di mana MyCard versi baru dilengkapi 53 ciri keselamatan. Okey, di mana MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Okey, dan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram, teks micro, code response, pantas QR. QR pun ada dekat kita punya MyCard nanti bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. MyCard baru diperkenalkan bermula Jun ini dengan penambahbaikan besar dari segi structure dan juga ciri keselamatan bagi memperkukuh sistem identiti nasional negara. JPN kini sudah bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaannya dan yang pasti ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dan pelaksanaan MyCard generasi baru itu selaras dengan usaha kerajaan memperkasa keselamatan identiti rakyat seiring perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Okey, jadi jom sekarang ini kita layan dulu Nadia. Salam untuk

Elizabeth Tan, semua sudah. Ha, semua sudah dah. Tak perlu nak cakap apa-apa lagi dah. Cukup sampai di sini. Betapa kecewanya kan bila dah keluar ayat macam tu. Jadi itulah, hargailah orang sekeliling kita, orang yang sayangkan kita. Jangan sampai dia terlalu kecewa dan berlalu pergi. Gitu, okay? Baiklah, sebentar lagi kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama nanti kan. Ini dia, Sheila Hamzah, Patah Seribu.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengan kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu. Dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Ya, itu dia dolar muah. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 11.30 minit pagi, kita nak teruskan dengan Pilama. Kita dengarkan teruslah lagu yang anda akan undi nanti, okey?
1: Lagu mana? Pilama.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Dewi Sandra, bukan salah diriku. 11.46 minit pagi. Okey, baik. Ida nak raikan juga yang telah pun undi untuk Pilama. Terima kasih banyak-banyak. Anda boleh terus undi. Okey, lagu Pilama hari ini. Kita ada Kak Ruby. Antara orang kata peminat Pilama juga Kak Ruby. Jasa hadir. Terima kasih. Pilama nombor 2. Juga kita ada Kak Siah. Kak Siah, Assalamualaikum nombor 2 juga. Okey, kita ada Dayah. Dayah pilih nombor 1. Juga kita ada Razik. Razik pilih Pilama yang pertama. Ini dia, kita ada Mimi Pilama yang pertama juga. Juga kita ada Kak Liza. Katanya Assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam tugas di Jidah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pilih Pilama yang pertama. Dan untuk anda terus boleh undi untuk Pilama. Okey, mana yang terlepas tu sekali lagi dah ulangkan untuk anda.

Okey, kalau suka lagu ni, boleh lock pilama kedua. Dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Nanti 12.30 tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Okey, hasil undian dari pada anda. Ini dia Misha Umar Break.

101.9 Selangor FM, pilihan tepat.

On Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Fira Bunga Hati, okey. Anda terus buat undian untuk Pi Lama, masih lagi ada masa. 12.30 tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggilah untuk Pi Lama, okey. Jadi sekarang ini sampai-sampai tu juga dah nak kongsikan info cuaca di mana Amat Aran ribut petir di Selangor, Johor dan beberapa negeri hingga satu tengah hari, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang melibatkan beberapa negeri sehingga satu tengah hari ini. Antara kawasan terjejas ialah Perak, melibatkan Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak serta Selangor, termasuklah Sabak Benam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Dan turut terlibat ialah wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Port Dickson, Melaka serta Johor, meliputi Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Dan juga di Sarawak, kawasan terjejas termasuklah di Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit serta Bintulu. Jadi untuk anda, hati-hati juga jika di tempat anda sekarang tengah hujan kan, lagi-lagi yang sedang memandu, bila jalan bila hujan ni jalan agak licin. Sebab yalah, hari itu pun Ida ada kongsikan dengan anda kan, kita ada melihat situasi di mana ada tiba-tiba ada motor sikal yang jatuh, tak ada siapa langgar pun tapi mungkin licin, jadi jangan bawa laju sangat, okey. Yang paling penting keselamatan anda.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
3: Hentian ini, ku tinggal dalam kesunyian.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa dia. Je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu. Cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu. Dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Kolej Al-Quran Terengganu kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
4: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia gabungan suara daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan, Bintang. Okey, sekarang ini 12:20 minit tengah hari. Jadi agak-agak lagu apa yang menang untuk Pilama tu, sebentar lagi Ida umumkan. Okey, layan dulu lagu ini.

0: Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, tak sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokers, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokers yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
4: Bukan sengaja aku menyakiti.
5: Polis entry, want to jaga.

0: Okey, kita tak nak tinggalkan tanda tanya sebab kita nak terus umumkan untuk Pilama lagu mana yang menang.
1: Lagu mana?
2: Pilama. Lama
0: yang ku cinta. Ya, itu dia. Kita terus bagilah. Okey, jadi tahniah untuk Pilama yang pertama.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syamazni dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Hai, saya Ramli S.
2: Saya Jeffrey.
3: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
4: Selangor FM
3: 100.9.
4: Pilihan tepat. Yeah, yeah, yeah.
5: Sudah menjadi biasa.
6: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah.
7: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
8: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: beg kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPenundi, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Flow 88 Hutang. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 1 1 minit tengah hari. Jadi kita sudah pun masuk di jam seterusnya. Jangan lupa di jam ini sebentar saja lagi kita akan ikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Jadi untuk kaum madam juga, selamat menunaikan solat Jumaat.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancam.
1: Terus bersemangat untuk kita dengan pemberian yang telah diberikan ini untuk kita berkongsikan pada orang yang memerlukan, insyaAllah. Seketika kita ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang akan berlangsung di ruangan mimbar.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Okey, baiklah, sampai itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Okey, Ida ada kongsikan juga dengan anda kan, mengenai MyCard baharu sekarang ini akan ada lebih kurang 56 ciri keselamatan baharu bermula Jun ini. Tetapi anda tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar MyCard baharulah, okey, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu. Sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard lama masih sah digunakan. Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia apabila berumur 12 tahun wajib memiliki MyCard, tetapi undang-undang tidak mengatakan mulai 1 Jun apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib terus menukar kad mereka. Memiliki MyCard adalah satu kewajipan, tetapi tidak disebut semua rakyat perlu menukar kad secara serentak, okey. Dan pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. Dan MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Misal katalah kan, mungkin MyCard baru tu anda baru tukar ke tahun lepas ke kan, masih lagi orang kata elok chip tu masih boleh digunakan, gambar anda tu orang kata sampai tak berubah wajah lah kan, masih lagi muka anda. Yelah, kadang-kadang bila dah terlalu lama kan, itu memang wajib lah kena tukar, okay. Tapi kalau anda mungkin baru tukar setahun dua tahun ni, tidak perlu tergesa-gesa untuk tukar MyCard yang baru, walaupun pada 1 Jun nanti akan dirasmikan MyCard versi terkini, okay. Jadi jom layan dulu lagu ini.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana sahaja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Sahih.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Yuna Gelora Jiwa. 2.26 minit petang. Jadi sekarang ini berbaki beberapa minit lagi lah kan. Lebih kurang 30 minit macam tu lah untuk Ida bersama-sama dengan anda. Harapnya anda terhibur dan tidak rasa kesorangan lah. Okay? Jadi sambil-sambil itu juga ini Ida nak kongsikan dengan anda mengenai insentif pembajakan bantu pastikan penanaman padi lancar. Golongan pesawah di Selangor menyambut baik bantuan wang pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar untuk membantu memastikan aktiviti penanaman padi tidak terjejas. Menurut mereka, bantuan berkenaan amat penting terutama ketika pesawah berdepan peningkatan kos sara hidup serta kenaikan harga input pertanian ketika ini kan. Dan menurut salah seorang pesawah, insentif tersebut mampu membantu pesawah membuat persediaan awal sebelum memulakan musim penanaman padi. Ini adalah satu bantuan atau insentif yang sangat bagus kerana pesawah boleh menggunakan bantuan ini untuk membuat persiapan musim penanaman akan datang. Okay.

Jadi diharapkan bayaran pendahuluan IPKP sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung yang dijadualkan mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini dapat membantu pesawah-pesawah di Malaysia. Okey.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kasih kan.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jarat pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda info cuaca di mana cuaca buruk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka hingga pukul 4 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan beberapa negeri sehingga 4 petang ini. Dan antara kawasan terjejas ialah Kedah, Sik dan Baling, Perak termasuk Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta Perak Tengah, Kampar, Bahagian Datuk Hilir, Perak, Batang, Padang dan Mualim serta Pahang melibatkan Cameron Highland, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dan juga Rompin, dan amaran turut melibatkan seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya selain Negeri Sembilan termasuk Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin. Okey, jadi hati-hati sekiranya di tempat anda sekarang ini sedang orang kata mengalami hujan lebat dan juga yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi, okay?

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2:48 petang. Maka dengan ini alhamdulillah saya sudah tugasan ni dah untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, jadi untuk anda selamat berhujung minggu juga. Di mana kalau tempat anda sekarang ini pun mungkin ada mungkin cuaca hujan-hujan lebat. Jadi anda hati-hati. Sentiasa utamakan keselamatan anda. Okey. Dan juga terus dengarkan Selangor FM. Jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Hello.

0: mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masa.

0: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Hentian ini, ku tinggal dalam kesulitan.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Selangor FM, Selangor FM, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, anda bersama dengan saya Cempaka, teman anda untuk segmen yang seterusnya dalam PM Lokal 38. Baik, hari ini hari Jumaat 8 Mei 2026. Semoga hari ini penuh barakah dan membawa ketenangan, dipermudahkan segala urusan kita semua dan terus memberi semangat untuk kita teruskan hari ini dengan lebih baik, insyaAllah. Ida baru saja selesai tadi, okey, dalam Hello Selangor, dan macam biasa di jam yang pertama ini dalam PM Lokal kita ada segmen Hayabi Taranum bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Kejap saja lagi, okey. Jom kita layan dahulu lagu dari Keris Patih.

0: Okey, baiklah, itu dia lagu dari Kai Bahar, Lat Talilat. Okey, macam biasa. Okey, setiap hari Jumaat dah tertiba macam ni Ustaz, tak tahu kenapa. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Hayabit Tarannum.
0: Ya, Hayabit Tarannum. Kalau anda nak tengok kami, suasana kami di konti ni macam mana sekarang, boleh singgah di Facebook. Cari saja Selangor FM 100.9 untuk ikuti segmen Hayabit Tarannum secara langsung. Dan seperti biasa, setiap minggu kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah sihat. Sejuk sikit lah hujan.
0: Sejuk, ialah hujan dari pukul berapa tadi? 12 Ustaz tadi?
2: 12 pada awal lagi. Saya sebenarnya pagi ada ceramah duha, lepas tu Zuhur, sebelum tu tazkirah Jumaat, kemudian sekali dengan khutbah dan juga imam di Balakong. Ceras-ceras. Kemudian hujan lebat lah. Apa cempaka? Terus sampai ke sini agak jam sikit lah. Dan para pendengar Selangor FM, berhati-hatilah di musim yang kata ramalan cuaca yang tak berapa menentu ni. Elakkanlah ke tempat apa cempaka yang boleh
0: macam
2: membawa
0: pantai, sungai,
2: kan, elakkanlah tempat-tempat yang boleh mendatangkan kita kata kemudaratan.
0: Okey, baik Ustaz. Minggu lepas kan bacaan kita surah Al-Baqarah.
2: Betul.
0: Dari sambungan ayat 131 hingga 134. Dan ayat ini banyak menceritakan tentang ketaatan Nabi Ibrahim.
2: Ya.
0: Okey, hari ini kita nak sambung.
2: Betul.
0: Ayat 135 sampai
2: 135 sehingga 138.
0: Okey Ustaz.
2: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Und dann du. قل بل ملة إبراهيم حنيفا.

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب.

ونحن له مسلمون. فإن

فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفي

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Jom kita nak berhenti rehat sekejap. Kita layan dahulu lagu dari Datuk Sur Diman, Terasing Selangor FM.

0: Okey, kembali bersama
1: Hayya Bitaranum.
0: Hayya Bitaranum, okey, kembali bersama kami berdua, Cempaka dan juga Ustaz Da'i Hazman di Konti. Dan kalau anda nak tengok kami, anda boleh tengok kami di Facebook. Okey, boleh tekan Selangor FM 100.9. Okey, Ustaz, kita nak teruskan untuk maksud ayat surah Al-Baqarah ini, sambungan ayat dari 135 hingga 138. Ustaz, silakan.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih kepada penerbit, juga DJ, Cempaka, penonton juga di mana?
0: Di Facebook.
2: Di Facebook. Dan pendengar lah yang lebih tepatnya, Selangor FM. Baik, Alhamdulillah, kita telah membacakan ayat 135 surah Al-Baqarah, yang mana cerita dia, kata Allah Ta'ala, waqalu kunu hudan aw nasara. Dan kata mereka,

0: waqalu, dan mereka telah berkata, ya, past ten, iaitulah fi'il madhi, perkara yang telah berlaku. Allah cerita balik, mereka berkata, siapa mereka ni? Sekejap kita tengok. Kata mereka, jadilah kamu kunu hudan, jadilah kamu hudan, penganut Yahudi, au nasara, ataupun Kristian, Nasrani, tahtadu, maka niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kan? Jadi, mereka kata mereka, jadilah kamu orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Kan? Orang Yahudi mestilah dia nak. Dia punya pengikut dia ramai. Kan? Kita pun orang Islam mestilah nak pengikut kita
1: ramai.
0: Tapi dia bukan soal nak ke tak nak. Dia soal dia kebenaran. Kalau tak ramai pun tak apa. Dia bukan mesti kita kena ramai. Baru kita nak semangat. Baru kita nak rasa apa? Cembaka. Kita nak rasa kuat. Tak sebenarnya cembaka. Dalam agama dia tidak mementingkan kuantiti. Tapi mementingkan apa? Kualiti. Sebab tengok dia kata, jadilah kamu sebagai penganut Yahudi ataupun Nasrani. Maka, ini perkataan yang diucapkan orang-orang Yahudi di Madinah. Sedangkan kedua-dua oleh kaum Kristian Najran. Sedangkan yang kedua oleh kaum Najran. Nasrani itu tadi ni. Okey. Maka katakanlah kepada mereka, jadi Allah balas balik, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, sedangkan yang lurus, agama yang lurus, apa makna lurus ni? Siratal mustaqim, agama yang lurus ni makna bukan jalan lurus, makna dia lurus tu betul, tegak, tak ada simpang siur. Agama Ibrahim, millata Ibrahim, millah agama yang dianuti oleh agama Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni dia dikenali sebagai bapak. Kan? Abana, abuna, kami ni, bapak kami adalah Ibrahim. Itu mereka sebut-sebut. Kalau dia orang putih, dia panggil apa? Apa? Kalau Johan, John. Kalau David, Daud, David kan? Kalau Ibrahim apa? Kan? Ibrahim kan? Ibrahim.
1: Ibrahim.
0: Ibrahim kan? Ibrahimovic, contohnya kan. Jadi mereka ni, mereka claim. Jadi Allah kata, yang agama yang lurus, yang mendapat hidayah adalah agama Hanif. Hanifan, Muslimah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidaklah orang yang syirik. Artinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pengajaran ataupun kefahaman ayat yang 135. Kemudian 136 kata Allah terus lagi, qulu amanna, katakanlah, ya, ucapan ini ditujukan kepada orang beriman. Qulu, katakanlah apa? Kami beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, artinya Al-Quran. Ya, kami beriman kepada Al-Quran, yakni Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa ma unzila ila Ibrahim. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ibrahim ni ada juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nama dia tuan-tuan adalah, dia panggil Suhuf Ibrahim. Suhuf ni macam apa, kitab lah kan. Dia panggil lembaran. Tapi kepada Nabi Ibrahim, kami beriman apa yang diturunkan kepada Nabi, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Mushaf. Kan? Kalau kita hari ini dia panggil Al-Quran. Wa Ismail, dan kami beriman kepada Ismail. Kan? Kalau suhuf tadi ini, kata ulama, lembaran-lembaran yang 10. Lembaran yang 10. Kami beriman juga kepada Ismail, Ishaq. Beriman ni bermakna percaya kepada Nabi-Nabi. Kita kena percaya dengan Nabi-Nabi. Bukan kita percaya kepada Nabi Muhammad sahaja. Percaya, yakin apa yang disampaikan benar. Bahkan kita juga percaya ya, Cembaka. Tuan-tuan, percaya kepada nabi-nabi yang dahulu. Kerana mereka ni adalah pesuruh Allah. Dan kami juga beriman apa yang diberikan kepada Musa, iaitulah kitab apa? Taurat. Dan kepada Isa, iaitulah Injil. Begitu juga kepada nabi-nabi, yakni Allah Ta'ala utuskan mereka beberapa, baik berupa kitab mahupun ayat wahyu. Dan tidaklah kami membeda-bedakan seorang pun antara mereka. Tak ada beza pun. Mereka ni semua apa? Wa nahnu lahu muslimun. Mereka ni semua adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tafsir dia kata, kami tidak membeza-bezakan pun di antara mereka, ya? Sehingga mengakibatkan kami beriman kepada sebahagian dan kafir kepada sebahagian yang lain. Kafir ni makna tak beriman. Dan sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani. Dan kami hanya tunduk kepadanya, yakni semata-mata kepada Allah. Ayat 136 ni Cempaka, okay. Dan tuan Allah Ta'ala suruh orang beriman ni dia iqrarkan. Kena sebut . Iman ni dia kena sebut, tuan-tuan. Dia jangan takut. Saya takutlah cakap saya beriman. Nanti poyo pula orang kata. Ada. Dalam soal iman ni, Cempaka ya, kita kena menyatakan keimanan. Jangan takut . Jangan takut tunjukkan kita orang Islam, orang beriman. Jangan takut. Pasal kita bukan buat benda jahat. Kita mendirikan, kita iqamatuddin. Kita menegakkan agama Islam. Jangan takut pakai tudung, tuan-tuan. Jangan takut buat baik. Sebab orang buat tak baik pun ada. Jadi maksudnya, macam mana cakap Cempaka ? Dalam buat baik ni, jangan takut. Kalau orang kata, poyo lah dia ni, ustaz. Tak. Kamu tak boleh judge dia. Pasal, kita tak layak judge orang. Yang layak judge apa?
1: Allah
0: Ta'ala. Baik. Kemudian 137. Okey, tuan-tuan dapat penjelasannya. 137. Fa'in amanu bimislima amantum. Amantum bihi faqadih tadaw. Maka jika mereka beriman, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi, mereka beriman. Allah kata, jika andai kata mereka beriman. Beriman ni makna percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, tidak syirik. Tak. Maka kata Allah, apa yang kamu imani, maka mereka memperoleh petunjuk. Nampak? Qul aman, fa in amanu bimislima amantum bihi faqad tadaw. Maka beriman. Dia iman ni bukan kira siapa je baka . Oh, dia tak beriman Ustaz sebab dia mak saleh. Mak saleh ni memang dah. Dia mak saleh ke mak apa ke, dia beriman, dia sembahyang, dia taat pada perintah Allah, maka dia mendapat petunjuk. Jadi tak kira warna kulit ke apa ke. Tetapi kata Allah, wa in tawallau, tetapi mereka jika mereka berpaling, nampak? Jika mereka berpaling dari keimanan itu, bererti mereka dalam permusuhan. Mereka musuh kamu. Nampak Allah kata, mereka musuh kamu, iaitulah musuh bagi orang beriman dan musuh Nabi. Fa in tawallau fa innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara kamu daripada permusuhan mereka, wahai Muhammad. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar, wa huwas samiul alim. Allah juga Maha mengetahui. Misalnya, kamu telah ditolongnya dengan pembunuhan Bani Quraidah, pengusiran Bani Nadir, dan pembebanan upeti atas mereka. Yakni, ini contoh pertolongan Allah Ta'ala kepada Nabi dan sahabat, yang mana mereka ditolong daripada selamat daripada pembunuhan Bani Quraidah. Nanti sekejap lagi kita akan detail kot, kadang nak tanya kan?
1: Ya.
0: Tentang cerita Bani Quraidah.
1: Boleh Ustaz.
0: Quraidah ni apa Ustaz? Tak pernah dengar apa kan? Kita cerita. Dan yang terakhir kali, Sibghatullah. Sibghah ni apa? Celupan. Ataupun dia kata macam brand lah kan? Celupan ni makna dia, Allah Ta'ala telah pun meletakkan satu jenama. Begitulah makna dia. Celupan, Allah celup kami ni dengan satu celupan, iaitulah Celupan itu bermakna agama Islam. Celup. Macam kita kalau celup warna merah, jadi warna merah.
1: Mm-mm.
0: Celup warna putih, jadi warna putih. Jadi satu brand. Kita pun tahulah brand tu maksudnya jenama.
1: Mm-mm.
0: Itulah perumpamaan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan di mana Allah telah meletakkan satu celupan, satu jenama ni, nama dia Islam.
1: Mm.
0: Ha, kan? Waman ahsanu minallah, kata Allah. Allah tanya ni, siapa yang lebih baik? Iaitulah lebih celupan dia, lebih jenama dia, lebih baik pada Islam. Ada tak yang lebih baik pada Islam? Ni Allah tanya ni. Maka jawapannya, kata ulama, tidak ada. Yang terbaik adalah agama Islam. Tak ada yang lebih baik pada agama Islam. Ni bukan ustaz yang claim tak. Ini Tuhan Allah Ta'ala yang sebut. Jadi bermakna kalau kamu Islam, kamu beriman, kamulah yang terbaik. Siapa kata? Bukan da'i, bukan ustaz, tapi yang kata Allah, Allah Ta'ala. Jadi Allah kata apa? Wa nahnu lahu abidun. Dan kata Allah Ta'ala, hanya kami, hanya kepadanya kami menyembah. Jadi Allah suruh orang beriman sebut, kami hanya beriman kepada Allah. Tapi bukan sebutan saja cempaka. Dia kena dengan perbuatan. Jadi maksudnya, perbuatan tu apa? Itulah sembahyang, apa semua ni. Kan? Makna kita kena tunjukkan, selain daripada perbuatan, perkataan, perbuatan juga menjadi apa? Menjadi bukti. Yang apa? Contohnya, kalau kata kawan tu kata, pasangan lah, couple ke, ataupun pasangan lah, suami isteri. Dia kata, apa bukti awak sayang saya? Ha, kan? Dia tengok saya kerja apa semua kan.
1: Mm-mm.
0: Saya ni apa ni. Itu bukti tu maksud dia apa? Itulah dia panggil proof. Betul tak?
1: Yeah.
0: Kan? Kalau setakat kata-kata, kenyang tak?
1: Tak kenyang.
0: Tak kenyang. Saya cinta awak. Saya sayang awak. Tak kenyang. Jadi itulah maksud dia. Kena dibuktikan dengan perbuatan.
1: Wallahu'alam. Okay, jom Ustaz. Okay. Kita berhenti rehat sekejap. Kebesaranmu. ST12 Selangor FM.

0: Okey, sekarang 3.44 minit petang. Okey, kita masih lagi dalam segmen Hayabik Taranum petang ini. Okey, Ustaz, daripada ayat tadi Ustaz, mungkin ada amalan. Apa amalan yang kita perlu biasakan dan apa yang perlu kita jauhi supaya kita kekal berada di jalan yang benar?
1: Okey. Oh, kan? Amalan ni apa? Soalan bagus kan? Jadi amalan daripada ayat 135, tadi kita tengok cerita tentang orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang Islam, kemudian Nabi-Nabi. Jadi, apakah amalan ataupun apakah kita kata doa ataupun amalan yang boleh kita nak mendapat, dia kata, hidayah. Kan? Jadi antara amalan dia apa, cempaka, balik kepada basicnya. Sebenarnya bila sebut amalan ini, amalan ni adalah perkara-perkara yang basic. Kan? Contohnya yang wajib, contohnya solat ni. Kita hayati perkataan dalam solat kita tu. Yang mana kita ucapkan dengan takbirnya Allahu Akbar, banyakkan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Banyakkan kita memuji Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kehidupan kita ini berbalik kepada takdir Allah. Nah, kalau Allah takdirkan kepada kita, walaupun dalam keadaan huhara zaman ni, tetapi kita, Allah takdirkan kita baik-baik dengan izin dia, maka baiklah kita. Kan? So tuan-tuan dan puan-puan, back to basic, antaranya adalah kita jagalah, dia panggil, ibadat kita, salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita kena jaga ibadat. Dan ibadat kita terutama solat. Ada masalah dia tuan-tuan, maka balik kepada tikar sejadah. Tak tahu dah ni nak mengadu kat siapa, ya, cempaka. Kan? Tak tahu dah nak mengadu kat siapa ni. Balik mengadu kepada Allah. Betul tak?
0: Betul.
1: Kan? Bangkit malam. Saya ada cerita cempaka kan?
0: Yes.
1: Tapi kita tak sebut nama siapa kan? Tapi dululah saya pernah bekerja satu company ni. Bahagian agama lah. Jadi ada seorang apa puan ataupun apa nama kakak ni kan, dia kata saya ada masalah rumah tangga Ustaz. Kan, biasa rumah dia tuan-tuan, sebenarnya masalah rumah tangga ni adalah perkara biasa. Bukan maksudnya kena bergaduh tak, bererti maksudnya tuan-tuan, ujian ni sebenarnya bila Allah uji, kita akan cari siapa?
0: Allah.
1: Cari Allah. Betul. Satu, balik kepada Allah. Muhasabah. Sebab tu Allah bagi ujian. Saya kadang-kadang kita lupa dia. Bila kita ingat dia, waktu kita susah. Ada ke cempaka orang ingat Allah waktu senang? Ada. Tapi tak ramai. Bahkan yang bercakap ni pun, dia lupa Allah waktu dia senang. Jadi balik kepada takdir ni, kita jaga solat. Jadi saya pun kata dekat apa kakak apa nama puan tadi, kata saya ni tak pandai buat rumah tangga. Saya buat at that time, saya pun masa tu tak kahwin lagi kan. Masa tahun tu kan, saya bujang lagi kata. Jadi saya pun tak pandai kot. Tapi saya balik kepada ayat Quran, maka Allah kata apa? Dirikanlah sembahyang. Ya? Dengan kamu dirikan sembahyang, mengingati Allah, hati kamu akan jadi tenang.
0: Tenang.
1: Lepas tu, apa yang berlaku cempaka Dia balik rumah, dia buat lah solat. Lepas tu dia baca Quran. Tak? Baca Quran. Lepas tu saya jumpa dia minggu depan. Lepas tu the next day, dia kata, Ustaz, saya tengok muka dia happy. Saya kata, kakak macam mana? Dia kata, alhamdulillah, settle lah. Settle? Saya kata, macam mana? Ha, macam tu Ustaz. Saya semayang, saya minta doa, Allah bagi saya petunjuk. Ha, jadi petunjuk dia macam mana? Ha, kita tak payah cerita lah. Tapi masalah dia selesai. Dia whatever cara pun, Allah Ta'ala ada dengan kita. Jadi, jangan risaulah tuan-tuan Jangan sedih hari ni kan, yang kena buang kerja ke, Yang ditimpa kesusahan. Jangan risau. Balik kepada tadi soalan, cempaka tanya DJ, Macam mana amalan dia? Yang pertama, solat. Yang kedua, banyakkan berdoa. Yeah. Yang ketiga, jangan tinggalkan Al-Quran. Walaupun satu ayat. Mm-mm. Nah, jadi tuan-tuan, saya nak kongsikan satu doa.
0: Yeah.
1: Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa doa dia, Cempaka? Allahumma. Kan Cempaka pun boleh ikut sekali. Sama-sama. Allahumma.
0: Allahumma.
1: Ya Muqallib.
0: Ya Muqallib.
1: Al-Qulub.
0: Al-Qulub.
1: Sabbit.
0: Sabbit.
1: Qulubana.
0: Qulubana.
1: Ala dinik.
0: Ala dinik.
1: Wa ala.
0: Wa ala.
1: Ta'atik.
0: Ta'atik.
1: Alhamdulillah. Apa makna tuan-tuan? Ya Allah. Kan saya, kita angkat tangan tuan-tuan. Makna dia, siapa yang tengah drive tu, bolehlah tak sebenarnya angkat tangan. Yang angkat tangan drive. Apa,
0: habis steering tu.
1: Habis steering tu. Ha. Tapi tuan-tuan sama-sama ni, Selangor FM ni, mm-mm, yang mendengar apa petang ni, Da'i Hazman, DJ Jembaka, kita doa, Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub. Engkau lah. Ya. Kita seru ni. An-Nida. Kita seru, Ya Allah. Tuan-tuan, pegang dada.
0: Mm-mm.
1: Ya Allah, engkau lah yang yang memegang hati kami. Bahasa orang Johor nama ni pegang lah.
0: Mm-mm.
1: Dalam bahasa dia, Muqallib, engkau lah yang memperbolak hati kami. Ya Allah, engkau lah perbolak balik hati kami. Ya Allah, engkau lah yang pegang hati kami. Kami tak boleh pegang hati kami ni.
0: Mm-mm.
1: Sabit. Ya Allah, tetapkanlah. Tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agamamu, agama Islam. Agama yang benar, siratul mustaqim. Wa ala ta'atik, dan terus dalam ketaatan. Minta, tuan-tuan. Tuan-tuan kena minta tolong kepada Allah. Sebab makhluk tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah Ta'ala. Hati saya pun cepaka ya. Tak tenang kok. Kadang-kadang, oh, ya Allah. Tak tahu, dia mari resah kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita minta, saya suka perkataan cepaka ya. Jangan minta hidup yang mudah. Ya, tapi mintalah hati yang tabah.
0: Tenang, tabah.
1: Sebab di belakang nak bagi sama. Saya lagi ya tuan-tuan.
0: Okey.
1: Jangan kita minta hidup yang mudah. Hidup mudah jangan minta. Jangan minta. Kenapa jangan minta? Bukan jangan tu makna tak boleh. Mintalah. Allahumma yassir lana, mudahkanlah. Boleh. Tapi jangan expect mudah. Sebab once Allah Ta'ala nak kita ni, darjat kita naik, maka Allah akan uji kita. Dan ujian tersebut, maka kita minta apa? Yang penting hati yang tabah. Wallahu'alam .
0: Okey Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini Ustaz. InsyaAllah kita akan berjumpa minggu depan.
1: Baik-baik Cempaka, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, semoga apa yang dikongsikan tadi memberi Amin. Sedikit sebanyak manfaat kepada kita semualah yang sedang dengarkan kita waktu
1: saya
0: ini Ustaz.
1: Saya pun sama juga Cempaka, minta maaf jika ada macam nak berpisah pula. Bukanlah ni lah dah. Cuma tiba-tiba saya rasa sayu. Sebab pasal saya dia pun dah lama dah juga dengan Sarung FN ni petang-petang macam ni kan. Jadi saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, salah silap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah.
0: Insya-Allah. Okey Ustaz, selepas ini pukul 4 petang kita akan ikuti berita utama buletin Selangor FM 4 petang.
1: Ha. Ya. Yeah.
0: Okey, jom kita layan dahulu. Lagu dari UK, Kau Satu-satunya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam rahmatullah wabarakatuh.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 433. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 435. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 433.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Ya, Selangor FM, pilihan tepat bersama dengan saya Cempaka kembali temankan anda dan kita dah pun masuk okay, di jam kedua dalam PM Lokal. Okay. Ini ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang dah mula memanfaatkan bantuan SARA. Setakat awal Mei saja jumlah perbelanjaan dah mencecah 1.6 bilion nak melibatkan kira-kira 18 juta rakyat Malaysia, okey. Dan melalui inisiatif Kerajaan Madani juga, seramai 22 juta rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas menerima bantuan RM100 secara one-off pada 9 Februari lalu. Dan yang menariknya, bantuan ini boleh digunakan untuk pelbagai keperluan harian. Ada 15 kategori barangan asas dengan lebih 140,000 jenis barangan yang boleh dibeli di lebih 13,000 kedai serta pasaraya terpilih di seluruh negara. Jadi kepada yang dah terima bantuan SARA, untuk semua pastikan gunakan sepenuhnya sebelum 31 Disember 2026, okay? Dan memanfaatkanlah untuk barang keperluan dan perbelanjaan harian anda. Jom kita layan dahulu lagu hari ini dan semalam Selangor FM.

0: 紫兰公 FM。
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baik, itu dia Terima Ku Seadanya. Lagu dari Misha dan juga Hafiz baru saja berlalu. Okey, sekarang 4:45 minit petang. Okey, dan baru saja berkumandang tadi azan asar pada pukul 4:33 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan terima kasih kerana setia bersama kami yang sentiasa menyokong kami. Terima kasih dan dengar di radio secara dan juga dengar kami secara online juga melalui RTM Klik. Terima kasih diucapkan. Dan kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, mudah saja kalau nak cari kami. Anda boleh terus ikuti kami di semua aktiviti kami dan anda boleh ikuti ya, boleh cari saja Selangor FM 100.9. Okay, dan jom kita layan dulu lagu dari Santiki, okay, Reality Insan Selangor FM.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Perintah Perihal Dagangan Penandaan Kuantiti bagi Barang-Barang Tersedia Bungkus 2023 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 telah diwartakan pada 2 Oktober 2023 dan telah berkuat kuasa sepenuhnya pada 4 Jun 2024. Pewartaan ini bertujuan untuk memastikan pengilang, pengeluar, pengimport serta pemborong mematuhi standard penandaan kuantiti pada label bungkusan bagi semua produk dan barangan tersedia bungkus yang dijual dalam pasaran negara. Penguatkuasaan perundangan ini akan membantu pengguna mendapatkan maklumat yang jelas berhubung dengan kuantiti produk sekaligus boleh menambah keyakinan pengguna ke atas semua produk tersedia bungkus. Untuk maklumat lanjut dan aduan boleh hubungi WhatsApp 019-279-4317 atau 019-848-8000 atau portal e-aduan KPDN iaitu e-aduan.kpdn.gov.my atau talian bebas tol 1-800-886-800.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Jadi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemankan saya Cempaka. Kita dah pun berada di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, baiklah, sekarang ini di talian kita bersama dengan seorang peniaga popian Sira Rangup, Suziana Suhaimi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai
0: Cempaka. Hai, awak apa khabar? Okey ke, Su?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Di sana hujan tak, Su?
1: Hujan dari pukul 11 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, eh? Oh, okay,
1: tapi
0: sejuk.
1: Tak adalah selebat pukul 11 tadi. Dia raja-raja air sekarang, kan?
0: Yeah, baik-baik. Sejuk hari ini, kan?
1: Sejuk. Dekat kamera.
0: Okay, Su. Nak tanya ni, boleh boleh tak Su ceritakan sikit tentang diri Su dan macam mana Su boleh bermula dengan bisnes popia ni?
1: Okay, saya Su dari Cerat. Saya bermula menjual popiah ni sejak 2017.
0: Okay,
1: sejak 2017. Lepas tu dalam tahun 2, saya peniaga dan saya stok. Saya ke bidang lain. Okay, tapi dalam masa yang sama, saya masih ambil order daripada customer-customer regular. Kiranya saya dalam masa yang sama juga saya ada bisnes lain.
0: Okay.
1: Tapi dalam bulan Ramadan, saya punya bisnes tu slow. Saya cuba semula dengan bisnes popiah di bulan Ramadan. So memang dapat sambutan.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Lepas tu, lepas pada tu, ingatkan saya stok di bulan Ramadan saja. Lepas pada tu, jadi macam seronok lah pula berniaga ni, kan, sebab ada lagi start.
0: Itulah tu.
1: Kiranya selepas pada tu pun ada sambutan dan teruskan sampai lah sekarang.
0: Alhamdulillah. Tadi Su kata beralih ke bidang lain tu, bidang apa, Su?
1: Okey, saya supplier baju-baju bandar, pakaian bandar. Okey. Dan masih tahu saya buat bisnes tu lah.
0: Okey, baik.
1: Kiranya tapi dalam bulan Ramadan, ni dia bandar je slow sikit, so saya cari solusi lain lah untuk menambah pendapatan, kan. Saya cuba dalam bidang yang first saya buat tu, bisnes tu, ada sambutan dan jadi macam seronok lah pula, kan. Bila kita menjual, ada orang membeli, orang support. Sampai hari ni dah jadi macam
0: Bila tengok duit banyak tu, kan, macam alah seronok lah pula, kan. Hilang penat.
1: Yelah, walaupun tak adalah banyak, kan, dia tak sehebat macam bisnes bandar tu. Tapi orang kata kita seronok tau, kita ada pendapatan lebih. So apa yang kita nak, kita boleh buat, kan. Itulah cerita dia.
0: Kiranya full time lah ni, Su, kan?
1: Ya, full time. Saya dengan suami saya, kita orang bergerak bersama lah.
0: Bergerak bersama, kan? Gitulah. Ke mana-mana ada.
1: Betul. Sebelum ni bekerja dengan orang, kan? So, dia kerja pagi, saya kerja malam. So, sekarang ni buat sama-sama. Setiap masa ada sama.
0: Faham. Akhirnya buka pukul berapa tu, Su?
1: Okay, so kita start niaga Popiah Sira ni start pukul 12 sampai pukul 6.30.
0: Okay, 12 tengah hari.
1: Ya, 12.30 hari sampai 6.30. Kadang-kadang tak sampai 6.30, pukul 6, pukul 5.30 dah habis.
0: Laris,
1: ada masa, ada masa ramai orang, ada masa slow, biasalah bisnes, kan.
0: Betul. Lokasi gerai di mana tu, Su?
1: Okey, lokasi kami dekat Bandar Mahkota Cerat, Seksyen 2.
0: Okey.
1: Berdekatan dengan Pasaraya NSK lah, sebelah tu.
0: Jadi selain Su jual popiah Sira ni, kan, memang satu jenis je ke atau ada benda lain yang jual?
1: Okay, saya ada letak air tebu lah yang
0: jualan
1: untuk macam ni semua je. Orang kata apa, bisnes di bulan Ramadan, so kita bawa sampai hari ni. So dua-dua item tu memang ada sambutan lah. Air tebu dan popiah Sira. Air tebu pun okey juga, sebabnya suami dia tak letak dalam cawan, kan, kita buat frozen, kan. Sebab okey lah, dua item je lah buat masa sekarang.
0: Jadi tebu tu dapat kat mana?
1: Kita ambil supplier dari Kelang.
0: Dari Kelang.
1: Ya. Yeah, jauh juga.
0: Oh, jauh jugalah kan. Jadi siapa mula-mula yang paling banyak bagi sokongan masa mula-mula Su dan suami buat bisnes?
1: Kita tak ada sokongan dari siapa. Hanya kita suami isteri yang support each other.
0: Oh, masing-masing eh?
1: Sebab kita orang bukan dari orang yang bisnes. Tapi kita cuba nasib. Kita orang lagi seorang pekerja, pekerja kilang. So, kita cuba nasib. Datang di KL, cuba nasib untuk jadi seorang peniaga. Alhamdulillah. Allah izinkan.
0: Ya, masih ada sampai sekarang ini, Su.
1: Ya, betul.
0: Okay, so, so kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okay, boleh.
0: Jom kita lain dulu lagu dari Ani Mayuni, sedap sangat.
1: Okay. Okay.

0: Okey, baik, kita masih lagi dalam segmen Biz on Air petang ini. Okey, setiap hari kita bawakan untuk anda 5.15 minit petang dan di talian kita bersama dengan Suziana Suhaimi, seorang peniaga popiah Sira Rangok. Okey, Su.
1: Yeah.
0: Nak tanya ni, mungkin orang kata ada tak Su ada pengalaman pahit ataupun orang kata cabaran awal yang masih Su ingat sampai sekarang ini? Kalau boleh kongsikan.
1: Okey, macam saya peniaga, sebagai peniaga tepi jalan lah, peniaga jalanan kan. Pengalaman hujan, ribut, itu normal lah kan. Itu pengalaman baik bagi saya lah. Lain-lain, Alhamdulillah. Banyak yang manis lah untuk saya kan.
0: Okey, kalau yang manis tu boleh Su kongsikan?
1: Macam kita dapat feedback daripada customer, puji-pujian daripada customer bila datang. Itu satu pengalaman, orang kata apa, benda yang paling saya suka lah. Tak ada nilainya. Bila kita bagi, kita masak, bagi orang makan, bila orang datang lagi, so satu
0: seronok.
1: Orang datang, orang datang, orang bagi feedback, sedap lah awak punya makanan, sedap lah awak punya popiah. Berulang-ulang kali orang akan cakap, so benda tu macam tak ada nilai bagi. Bukan tak ada nilai, maksudnya terlalu berharga bagi kita.
0: Faham.
1: Itu pengalaman yang paling saya suka, bagi bagi saya happy lah dalam punya perniagaan ni. Apa-apa pun perniagaan, bila customer bagi feedback yang baik, yang best, kita sebagai peniaga, itu satu kepuasan untuk kita.
0: Yelah, sampai-sampai tu kita seronok tengok macam pelanggan tengah tunggu beratur panjang, tunggu awak sediakan popiah kan.
1: Tapi memang bagi saya belum lagi beratur panjang-panjang.
0: Eh, tapi hari tu saya tengok macam tu, orang semua tunggu queue, awak dah siap ke? Dah siap, sebab awak masak awak masak masa tu juga, betul tak?
1: Betul. Ada jugalah sekali, dua kali, tapi tak survivor yang macam peniaga-peniaga lain lah. Macam produk lain lah, belum lagi lah kan. Tapi selalu yang terjadi macam beratur panjang tu waktu bulan puasa, itu je.
0: Itulah, saya nampak hari tu panjang queue, kata dah ke lama lagi ke. Tak pernah tangan.
1: Betul, masa bulan puasa tu memang dapat sambutan, ya Allah, sehari orang kata kuantiti yang banyak di luar jangkaan lah.
0: Faham.
1: Dapat sambutan sangat-sangat, Alhamdulillah.
0: Jadi itu kalau
1: satu pengalaman yang best jugalah
0: bagi
1: saya.
0: Best juga. Alhamdulillah. Okey, so kalau kita tengok ke depan kan, mungkin ada harapan ataupun target Su untuk bisnes popiah Sira ini.
1: Okey. Dalam planning, insya-Allah saya akan buka cawangan. Tapi masih lagi dalam planning macam mana saya nak hire pekerja. Saya akan buka cawangan-cawangan yang terdekat lah. Sebabnya selalu customer akan datang, ada buka tempat lain ke, ada buka cawangan lain ke. Sebab sekarang saya belum lagi, saya belum bersedia lagi. Tapi masih dalam perancangan, mungkin anak dah habis tadi, dia akan buat semua untuk saya kah. Itu je.
0: So kalau boleh, bukalah dekat Sungai Long tu satu.
1: Itulah. Macam dalam planning juga, Sungai Long, BTHO, Permaisuri. Tapi masih lagi dalam perancangan, sebab saya masih lagi tengah submit tapak untuk tapak yang strategik lah, untuk yang diluluskan oleh majlis bandaraya lah.
0: Okey, baik, faham. Jadi Su, untuk yang tengah dengar kita sekarang ini, Su dah mungkin nak mula bisnes kecil-kecilan kan, mungkin Su ada nasihat untuk mereka?
1: Okey, untuk yang nak mula bisnes, dan saya pun bermula di bawah. Okey, satu je, kita bisnes kena konsisten. Okey, tak semestinya kita berniaga hari ini kita laku, hari ini ada pembeli, dan hari ini kita boleh dapat sale yang banyak. Tak. Kita kena slow-slow naik. Dan marketing kita pun kena kuat zaman sekarang kan, lebih kepada marketing. Bagi orang kenal kita.
0: Betul.
1: Bila orang kenal, produk pun kena improve, kena sedap. So, jangan semata-mata viral.

0: dan produk kita tak ada kualiti, orang cuma datang sekali saja. So kalau yang nak baru bermula, sabar dan konsisten. Jangan hari ni duduk berniaga kat sini, minggu tak ada customer dah lari tempat lain. Kita nak maintain susah sebenarnya.
1: Betul.
0: Tau. Orang pun tak kenal kita. Bila orang dah kenal kita, orang akan datang.
1: Kalau tak buka pun orang cari, mana ni kan? Tak buka pula.
0: Saya pupuk diri saya macam tu lah. Dalam bisnes ni, saya tak boleh nak lari sana, lari sini, duduk sini seminggu. Ada customer, saya lari tempat lain. Faham. Tak boleh. Sebab kita kena konsisten dulu. Baru ada customer.
1: So macam masa mula-mula tu kan, modal berapa tu?
0: Okey, untuk modal perkira ni tak banyak sebenarnya. Dalam 500, tapi tak termasuk dengan semualah. Kalau average untuk persediaan dapur apa semua, maybe dalam 3,000 ke 4,000 macam tu lah. Sebabnya saya beli barang-barang kelengkapan untuk memasak. Lepas tu saya repair saya punya van.
1: Kenderaanlah,
0: itu penting.
1: Yelah, itu penting. Betul.
0: Ianya modal kasar saya lebih kurang 4,000 macam tu lah.
1: 4,000 okay, so kita dah dengar macam-macam tadi dari Su. Dan kalau pendengar nak cari ataupun nak order Popia Sirah Su, boleh share dekat mana lokasinya sekali lagi. Mereka boleh mereka boleh dapatkan di mana, boleh ke by call apa semua, silakan.
0: Okay, untuk dapatkan Popia Sirah saya untuk majlis kahwin ke dan sebarang majlis, untuk beli makan petang, okay, boleh WhatsApp saya di 017-604-9651. Dan kami berada di Bandar Mahkota Cerat, Seksyen 2, bersebelahan dengan Pasaraya NSK.
1: Okay.
0: So boleh tengok juga Facebook saya. Okay, Su Zaina.
1: Zaina?
0: Su Zaina.
1: Su Zaina, okay.
0: Ataupun TikTok saya Popia Sirah Cerat.
1: Okay. Instagram apa?
0: Macam mana?
1: Instagram
0: belum. Saya tak sempat nak buat Instagram.
1: Tak sempat eh. Ada Facebook dan juga TikTok saja.
0: Saya lebih kepada TikTok dan Facebook.
1: Okay.
0: Tapi lebih aktif di Facebook lah.
1: Okay, baik.
0: Sebab orang kenal saya di Facebook, banyak di Facebook.
1: Okay, baik. Terima kasih, Su. Kerana sudi luangkan masa sekejap.
0: Okay, terima kasih juga.
1: Sama-sama.
0: Sama FM.
1: Ya.
0: Baik saya.
1: Sama-sama, Su. Okey, semoga apa yang Su usahakan, yang anda usahakan sekarang ini, jalankan sekarang ini, terus dipermudahkan, Su. Okey, semoga bisnes Su makin berkembang, pelanggan makin bertambah dan juga rezeki yang datang tu penuh dengan keberkatan, Su.
0: Amin.
1: Okey, baik, Su. Terima kasih, Su.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Okey, boleh sambung berniaga balik.
0: Okey.
1: Okey, bye. Jumpa ya. Okey, baiklah, jam kita layan dahulu lagu dari Elite GIG Sungai FM.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di panas masa. Set

0: beginner jetting, dengan sesuatu kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Program Sembilan Semua FM Pilihan Tepat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, petang-petang macam ni kan, pastinya untuk yang berniaga tu, ada yang tengah sibuk berniaga kan, jaga gerai, layan pelanggan, kira stok atau siap, ada juga yang orang kata nak tutup kedai dah, ada juga macam tu. Okey, dan ada juga yang baru nak mula buka gerai kan atau buka kedai, harap rezeki petang ini dipermudahkan insya-Allah. Kalau anda salah seorang peniaga yang sedang berniaga sekarang ini, semoga dipermudahkan rezeki anda hari ini insya-Allah. Dan terima kasih juga yang menyapa, ada Kamal Kamarul Bahrain juga, terima kasih juga. Hidayah Hussein, okey, ada Hidayah, ada Himam Mantap, alhamdulillah. Hampir Sabtu days. Okey, selamat menjalankan tugasan Cikgu Cempaka. Terima kasih. Semoga sambutan ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka dipermudahkan urusannya. Amin. Terima kasih Himam Mantap. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Wan, bunyi gitar Serang FM.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on point dan lebih energetik dengan sokongan kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 1.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, kita nak teruskan untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0 bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Nasiruddin Othman setiap hari Khamis. Kita bawakan untuk anda jam 6 petang dalam PM Lokal. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka. Ceria sangat
1: suara hari ni. Ceria lah. Ada segmen Rehlah Baitullah ni.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Datuk, untuk minggu keempat ni Datuk, kita nak teruskanlah dengan topik kita, kisah Nabi Ibrahim dan juga pengorbanan.
2: Ya, betul.
1: Silakan Datuk.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasili amri wa halul uqdatan min lisani yafkahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah. Ya, pada hari ini, hari Jumaat, Saidil Ayyam. Ya, petang Jumaat yang penuh barakah insyaAllah. Ya. Dan petang hari ini, 8 hari bulan.
1: Ya, betul.
2: Bermakna DJ Cempaka dah 22 hari dah.
1: Betul.
2: Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana diberi peluang berkongsi rasa ilmu dan pengalaman dalam Rehlah Baitullah 2.0. Okey. DJ Cempaka ada baca tak? Saya berita viral semalam. Tentang seorang makcik ni daripada Indonesia, kecoh dalam kapal terbang, dia nak suruh turun. Jerit-jerit nak suruh turun, minta turunkan dia kata.
1: Kenapa tu nak turun?
2: Sebab dia kata dia terlupa nak bagi ayam dia makan. Dia dah berlepas lebih kurang 3 jam, 4 jam tu baru dia teringat ayam tak bagi makan. Lepas tu dia minta pilot turunkan dia.
1: Mana boleh suka-suka.
2: Jadi kecoh lah berita tu. Jadi tapi saya pun memanglah kadang-kadang kita rasa lucu. Tapi kadang-kadang saya pun faham ya. Kadang manusia ni bila terlalu sayang sesuatu tu, hati dia susah nak melepaskan. Dan sebab itu Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajar dunia erti sebenar pengorbanan. Sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, petang ini sebenarnya saya berada di Bido Perak ni, DJ Cempaka.
1: Buat apa di situ?
2: Saya menghadiri majlis doa selamat dan insyaAllah kita baca Yasin. Kakak Ipa akan berangkat ke Tanah Suci 15 bulan Jun nanti. Jadi saya teringat dari Jir Parker, 2-3 tahun lepas jiran saya ni lebih kurang usianya kakak ipar saya lah dalam 40-an. Waktu tu dia pergi seorang. Kakak ipar pun akan pergi seorang ni. Suami tak pergi, anak-anak tak pergi. Jadi yang saya nak cerita ni, jiran saya tu masa tu anaknya kecil-kecil lagi. Dia pergi seorang dan saya diminta baca doa. Jadi ketika saya selesai baca doa tu, mereka nak berangkat lah pagi tu. Anak dia umur 4 tahun. Jerit cakap. Menangis. Pegang kaki mak dia. Saya tengok. Dia kata, Mama nak pergi lama ke? Kenapa nak tinggal adik? Semua nangis-nangis lah. Suasana tu sangat syahdu lah. Jadi saya teringat lah perkara tu. Allahu Akbar. Saya tengok wajah ibu tu. Walaupun dalam keadaan senyum melihat latah anaknya, tetapi mata dia sudah merah menahan air mata. Ketika itu saya teringat jugalah Nabi Ibrahim AS, kerana haji ini bukan sekadar ibadah, tetapi dia merupakan madrasah pengorbanan. Pengorbanan bukan bermaksud kita kehilangan sesuatu, tetapi kita sanggup menyerahkan sesuatu yang paling kita cintai kerana Allah. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Bila mana dia diminta untuk mengorbankan anaknya, untuk disembelih anaknya. Allah tak minta dia rumah, Allah tak minta harta dia, Allah tak minta apa ni jawatan dia, tetapi Allah minta anak yang paling dicintai, dan itulah satu-satunya anaknya setelah puluhan tahun dia nantikan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 102 ya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya ila ara'a fil maqami fi azhabuka fanzur madza tara. Maksudnya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka apakah pandanganmu? Dia kata, dia cakap dekat anak dia. Anak dia boleh jawab. Dia kata, kata anak dia, ya abata if'al ma tu'maru. Lakukanlah seperti mana arhan. Satajiduni insya'Allah aminas sabirin. Dia kata, wahai ayahku, kata anaknya, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. InsyaAllah, ayah akan dapati aku termasuk orang yang sabar, kata anaknya. Masya Allah. Bayangkan seorang ayah yang menangis dalam diam, dan seorang anak pula menenangkan ayahnya. Hari ini kalau kita tengok, ya, ramai manusia sanggup korbankan agama kerana dunia. Tetapi Nabi Ibrahim korbankan dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia takut kehilangan duit, ya, takut kehilangan jawatan, takut kehilangan cinta manusia. Tetapi Nabi Ibrahim AS mengajar kita, bila Allah menjadi nombor satu, segala-galanya jadi kecil. Jadi sedang pendengar yang dimuliakan Allah, ya, kadang kita menangis bila kehilangan manusia. Tetapi pernah tak kita menangis kerana takut kehilangan Allah dalam kehidupan kita? Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa satu hari nanti kita akan tinggalkan semuanya. Kita akan tinggalkan rumah, kita akan tinggalkan kereta, kemewahan, anak-anak, dan yang tinggal hanyalah amalan kita. Saya pernahlah bimbing seorang jemaah umur dalam 70-an lah. Waktu khusus haji, ya, dia diam, dia tak banyak bercakap. Tapi satu hari, dia datang jumpa saya sambil pegang gambar seorang lelaki. Rupa-rupanya gambar tu arwah suaminya. Dia macam berita hari ini juga saya baca. Makcik itu 17 tahun, bekas guru dia. Dia menabung bersama-sama suaminya. Dia bekas pendidik. Tapi kali ini dia terpaksa pergi sendiri kerana suaminya dah meninggal. Setiap bulan, ya, arwah apa ni mereka tak buat tabungan sehingga cukup, dan tiba-tiba bila nak pergi suaminya meninggal, ya, Allahu akbar. Dan pernah saya saksikan depan Kaabah bagaimana seorang wanita, ya, dia menangis sambil pegang gambar suami arwah suaminya, ya. Dia kata dalam tangisan dia ada sebut, dia kata, bang, kita sampai juga di sini, ya, bang, kata. Walaupun suaminya tak ada, tapi dia bercakap dengan gambar tu. So, memang sangat menyentuh hatilah. Macam-macam peristiwa berlaku. Inilah kisah-kisah antara yang kalau benar-benar kita redha dan kita berkorban kerana Allah, ya, insya-Allah, ya, Allah akan bagi satu ganjaran pahala serta gantinya yang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Tapi ada juga orang yang pergi haji, dia bawa baik besar-besar, kan, tetapi ada dia bawa beg besar-besar apa semua, tapi yang ada yang pergi dia membawa rindu, kan. Kadang ada jemaah masa khusus haji menangis dengan kisah Nabi Ibrahim. Waktu cerita, kita cerita pasal Nabi Ibrahim ni, biasanya saya akan bercerita kisah Nabi Ibrahim ni di Jabal Rahmah. Di situlah kawasan yang dipanggil Bukit Kasih Sayang. Ya. Bukit Kasih Sayang tu ada 3 pengorbanan besar yang berlaku di situ. Rasa cinta, rasa kecintaan, antaranya pengorbanan Nabi Ibrahim AS, berlaku di Jabal Rahmah tu. Batu asas tempat penyembelihan tu masih ada lagi. Kalau nanti saya ada kesempatan untuk pergi ke Mekah nanti, mungkin minta mutawif tunjukkan di mana tempat penyembelihan tu, batu asas tu masih ada. Kemudian ada juga peristiwa bagaimana kasih sayangnya terpisahnya Nabi Allah Adam AS, Nabi Adam AS ni dengan Siti Hawa, dan bertemu di Jabal Rahmah. dan kasih sayang Nabi yang berkorban jiwa raga untuk umatnya, menyampaikan khutbah dalam Hajjatul Wada', ya. Itu semua itu melihatkan betapa manusia itu perlu berkorban, kan? Dan Allah nak beri satu peringatan kepada kita bahawa tiada kejayaan dalam sesuatu kehidupan ini tanpa pengorbanan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para sedang pendengar yang dimuliakan Allah, pada petang Jumaat ni marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita sempena kita memperingati sedikit kisah Nabi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang mengajar Nabi Ibrahim erti pengorbanan. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kelemahan. Ada antara kami yang sedang berkorban meninggalkan keluarga. Ada ibu yang meninggalkan anak kecil. Ada suami yang melepaskan isteri pergi seorang diri. Ada insan yang menabung bertahun-tahun hanya untuk melihat Kaabah sebelum mata tertutup selamanya. Wahai Allah, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Jadikan air mata mereka air mata yang engkau pandang dengan rahmat. Dan jika perjalanan menujumu memerlukan pengorbanan, maka kuatkanlah hati kami, ya Allah. Kerana kami sedar syurga itu bukan untuk orang yang manja, tetapi untuk orang yang sanggup berjuang dan berkorban demi cinta kepadamu. Wahai Allah, jemputlah kami ke Baitullah sebelum tubuh kami terlantar, sebelum mata kami tertutup, dan sebelum dunia melalaikan hati kami sepenuhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Kadang-kadang Allah tidak mengambil sesuatu daripada kita, tetapi Allah hanya mahu melihat adakah kita lebih mencintai dunia atau lebih mencintai dia. Kerana setiap pengorbanan kerana Allah tidak pernah rugi. Dan setiap hati yang terluka kerana Allah akan dipeluk dengan rahmatnya. Saya Dato' Haji Nasaruddin bin Uthman bersama anda dalam Rehlah Batullah. InsyaAllah besok ada waktu yang sama, kita akan masuk kepada tajuk Ismail dan erti ketaatan. Ya. Jadi sekian dulu daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu kembali esok, insyaAllah. Terima kasih. Shalom, bye-bye.
1: Sama-sama. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian tadi, Datuk.
2: Ya,
1: okay, semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada yang tengah dengarkan kita sekarang ini, Datuk. Dan esok hari Sabtu, Datuk, akan ya, Datuk akan bersama dengan Abang Long. Bukan saya, bukan Cepaka, ya. Bukan N, ya.
2: Okey. Bye.
1: Okey, Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Okey, jom kita layan dulu lagu dari Slam Manisnya Rindu Selangor FM.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
11: Wah, dah masuk gaji.
12: Alamak, lupa nak simpan duit.
11: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
13: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda out on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

itunya lagu dari Spoon, Rindu Serindu, rindunya baru saja berlalu. Okey, Wan Kajang katanya selamat petang . Selamat petang Jumaat, DJ Datin Seri Cempaka, Epikonti, PM Lokal 38 hadir. Katanya baru lepas hujan ni. Terima kasih Wan Kajang. Okey, baiklah, macam biasa setiap hari Jumaat, selepas ini kita akan ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat jam 6.30 petang.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zulqa'dah, bulan ketenangan memadam api permusuhan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam bulan Zulqa'dah, salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatasi bulan-bulan yang lain. Dinamakan Al-Qa'dah yang bermaksud duduk atau berhenti, kerana bangsa Arab jahiliah pada suatu ketika dahulu akan berhenti berperang untuk menghormati bulan ini. Ia bukan sekadar kemuliaan pada namanya, bahkan ia menjadi peringatan buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam setiap tindakan serta memperbanyakkan amalan soleh. Imam Al-Qurtubi semasa menafsirkan surah At-Taubah ayat ke-36 yang dibacakan pada awal khutbah tadi menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sesuatu, bererti ia memiliki kehormatan. Maka pada bulan ini setiap kebaikan akan digandakan ganjarannya. Begitu juga sebaliknya, setiap kejahatan digandakan balasannya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, dalam suasana dunia yang serba canggih ini, peperangan tidak lagi sekadar melibatkan pedang dan peluru. Hari ini, peperangan yang paling dahsyat berlaku di hujung jari kita, di medan media sosial. Terma kebebasan bersuara telah disalaherti tanpa batasan. Kata-kata menjadi semakin kasar, tuduhan menjadi semakin mudah, dan fitnah tersebar tanpa sempadan. Maka Zulqa'dah membawa mesej besar kepada kehidupan kita, iaitu seruan untuk berhenti sejenak dari segala bentuk pertelingkahan dan memperbaiki hubungan sesama manusia selaras dengan semangat bulan haram yang menuntut kedamaian dan ketenangan. Tidakkah kita mempelajari daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, ketika mana sebuah perjanjian damai menjadi mukaddimah bagi pembukaan kota suci Mekah. Tindakan yang berlandaskan kelembutan, kebijaksanaan dan perancangan yang teliti adalah lebih berkesan serta mendatangkan kebaikan yang berpanjangan. Inilah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjanjian Hudaibiyah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memilih pendekatan yang tenang dan penuh hikmah, meskipun pada zahirnya ia kelihatan berat sebelah, namun akhirnya pendekatan tersebut membawa kepada kemenangan yang besar bagi umat Islam. Sidang Jumaah yang dimuliakan, kita juga tidak mahu membiarkan tarbiyah Ramadan yang syarat dengan amal ibadah dan hubungan erat di bulan Syawal menjadi sia-sia sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an beberapa amalan yang boleh membuka jalan baginya ke syurga dan menjauhi neraka. Namun pada akhirnya kunci untuk memastikan setiap amal itu diterima adalah lidah. Hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, maukah aku memberitahumu kepadamu kemuncak kepada semua amalan yang telah disebutkan? Muaz menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidah baginda sendiri seraya bersabda, jagalah ini. Muaz bertanya, wahai Nabi Allah, adakah kita akan dibalas dengan apa yang kita tuturkan? Baginda menjawab, sedarlah wahai Muaz, tidak ada yang menghumbankan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka melainkan hasil dari lidah mereka. Riwayat At-Tirmizi. Kita sewajarnya lebih berhati-hati dan beradab dalam pertuturan walaupun saling berbeza pendapat. Kerana itulah tanda kemuliaan akhlak seorang Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang sebenar ialah apabila orang-orang Islam lain terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Battal dalam syarahan beliau ke atas hadis ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut supaya kita meninggalkan segala perbuatan yang boleh menyakiti umat Islam, sama ada dengan lidah, sama ada dengan tangan dan seumpamanya. Sidang Jumaat yang diraikan, marilah kita mengambil keberkatan Zulqa'dah ini untuk bermuhasabah tentang kualiti masa dan amal kita. Berusahalah kita mengecapi ketenangan dengan meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Berhentilah daripada mencampuri urusan yang bukan hak kita, mengulas perkara yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan menjauhkan diri daripada perdebatan kosong yang hanya mengeraskan hati. Perkara tersebut selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak kena mengena dengannya. Riwayat At-Tirmizi dan Ibn Majah. Tambahan lagi, Zulqa'dah ini berperanan sebagai momentum untuk terus kuat beribadah, terutamanya bagi mereka yang menghitung hari untuk bergeladu yufur rahman, tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini merupakan medan persediaan yang amat kritikal sebagai bekalan agar hati dapat dibersihkan dari sebarang sifat yang negatif. Ingatlah bahawa sebaik-baik bekalan yang dibawa adalah ketakwaan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal, yang dapat berfikir dan memahami. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengambil peluang pada bulan ini untuk memadam api persekitaan yang membakar ukhuwah antara kita. Jika dahulu orang Arab berhenti menghunus pedang di bulan Zulqa'dah, maka kita hari ini perlu berhenti menghunus kata-kata yang melukakan. Kedua, umat Islam hendaklah memelihara lisan kerana ia penentu sama ada amal kita terpelihara atau menjadi sia-sia. Segala usaha ibadah kita selama ini boleh runtuh hanya kerana kegagalan mengawal pertuturan. Dan yang ketiga, ketenangan jiwa dan kekuatan ibadah hanya dapat dicapai apabila seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan menumpukan diri kepada pembinaan takwa sebagai bekalan menuju redha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
2: Sesiapa yang melakukan amal soleh, baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang telah dilakukan mereka. Surah An-Nahl ayat yang ke-97.
1: Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 722. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

Hai, selamat malam. Kembali bersama saya, Cepaka Temakan Anda. Okey, itu dia OAG. Baru saja berlalu. Selamber. Okey, kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey. Dan ini ada satu kejadian pokok tumbang dilaporkan berlaku tengah hari tadi di Batu 10 berhadapan Orchid The Villa, Selayang, yang mana sebatang pokok besar dipercayai tumbang lalu menghempap sebuah kenderaan di laluan jalan. Menurut JBPM Selangor, pihak bomba menerima panggilan kecemasan sekitar jam 1.33 tengah hari tadi sebelum anggota dari Balai Bomba dan juga penyelamat Bandar Baru Selayang bergegas ke lokasi untuk menjalankan operasi bantuan dan pembersihan. Sebaik tiba di lokasi, didapati pokok tersebut memang menghalang laluan selepas menghempap sebuah kereta. Namun syukur, Alhamdulillah, mangsa berjaya dikeluar lebih awal sebelum pasukan bomba sampai dan kejadian juga tidak melibatkan sebarang kecederaan. Okey, jadinya pasukan bomba kemudian menjalankan kerja pemotongan dan pengalihan pokok menggunakan gergaji rantai bagi membuka semula laluan yang terhalang. Jadi operasi turut dibantu oleh pihak polis serta pasukan bomba sukarela bagi memastikan kejadian terkawal dan lalu lintas berjalan dengan lancar. Okey, Alhamdulillah, semuanya selamat. Dan semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tak diingini. Sekarang ini cuaca pun kejap panas, kejap terik, kan, kejap hujan. Lepas tu lebat lagi, siap dengan angin kuat. Jadi kalau tengah memandu tu atau lalu di kawasan yang banyak pokok besar tu, kenalah berjaga-jaga sikit, okay? Jom kita layan dahulu lagu dari Intan Sarafina, Duhai Malam, Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: hidup anda dengan irama nasi di sesin pilihan terbaik.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
13: prihatin
14: dan menentang
15: penindasan kepada Palestin.
16: Palestin.
17: Palestin.

Selangor FM, pilihan tempat cintaku sampai ke Ethiopia untuk anda, okey? Tak kisahlah, eh? Cinta anda dah membawa anda jalan sejauh mana, kan? Kadang-kadang dengan cinta yang ada itu mampu menjadikan kita seorang insan yang hebat, mungkin insan yang banyak berjasa juga kepada orang lain kerana dorongan yang dia berikan, okey? Tapi cakap berkenaan dengan cinta, saya percaya tak semua orang melalui fasa cinta yang indah-indah. Ada juga yang kadang-kadang rasa cinta itu dikhianati. Jadi topik untuk malam ini sesuai sangat dengan anda. Di jam kedua nanti kita akan bersama dengan Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad untuk kita berkongsi berkenaan dengan curahan hati kita. Nampak okey tapi berkenaan dengan khianat, memaafkan atau melupakan. Okey, semoga kita bertemu jawapan yang terbaik lah. Apa yang boleh kita lakukan kalau anda pernah rasa dikhianati ataupun tengah merasainya sekarang, kan? Okey, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Rumah Singgah. Pukul 9 malam, utama 9 malam menanti anda. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam kedua, juga untuk topik kita malam ini, okey? Janji tahu, dengarkan melalui Selangor FM ataupun boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM. Follow tau. Klik like. Tapping.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini dijamin lebih teratur susulan langkah proaktif yang diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara. Beliau diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga bulan depan. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubungan laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
2: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan risiko akibat konflik Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, pertumbuhan negara kekal utuh disokong permintaan domestik kukuh, aktiviti pelaburan aktif serta ekspor memberangsangkan khususnya dalam sektor teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata, pasaran pekerjaan kekal baik dengan kadar pengangguran 2.9% selain penggunaan swasta dan inisiatif kerajaan terus memacu ekonomi negara. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Rashid turut memaklumkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4 hingga 5% tahun ini mengambil kira kesan konflik Asia Barat termasuk kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan. Dalam masa sama, kadar inflasi meningkat kepada 1.6% pada suku pertama 2026. Namun tekanan harga domestik masih terkawal hasil subsidi dan kawalan harga. Beliau turut memberi jaminan BNM akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan kestabilan ekonomi negara.

0: berita seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti di Morib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka memiliki tugasan yang tertentu terutama dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Harif Baba Hazm untuk anda dengan Parah katanya. Okey, harap belum parah lagi keadaan bagi mereka yang tengah merasai rasa dikhianat itu bagaimana sakitnya kan. Okey, dan seperti yang saya maklumkan kepada anda, untuk waktu ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad yang merupakan ahli perkamah international. Saudara, hari ini kami bawakan kepada anda topik untuk malam ini iaitu khianat memaafkan atau melupakan. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam kepada Tuan Haji Nur Azman. Selamat malam Tuan.
1: Ya, selamat malam. Hari dah belum malam, nak malam. Belum tengah malam.
0: Tapi yang penting masih orang kata dalam mood malam. Macam tu. Okey, dan pastinya hari ini kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu khianat memaafkan atau melupakan. Dan memaafkan atau melupakan ini menyentuh pastinya berkenaan dengan emosi yang sangat dekat lah dalam kehidupan manusia kan. Bila seseorang itu dikhianati sama ada dalam hubungan cinta, persahabatan ataupun kepercayaan, luka yang ditinggalkan bukan sekadar kenangan tetapi turut menguji kekuatan jiwa. Dan malam ini kita nak sentuh satu topik yang mungkin ramai cuba lari berkenaan dengan hakikat yang sangat dekat dalam hidup kita tentang khianat. Bila orang yang kita percaya sepenuh hati akhirnya jadi punca luka paling dalam. Bila janji yang dipegang akhirnya dimungkiri tanpa rasa bersalah. Dan dalam diam kita tertanya-tanya perlukah kita memaafkan atau lebih baik kita belajar untuk melupakan. Okey, hakikatnya memaafkan itu tidak mudah. Melupakan pula jauh sekali. Kan? Ada yang masih tersenyum di luar tapi dalam hati luka itu masih lagi segar. Okey, jadi bersama dengan Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk malam ini. Tuan, dah makan malam semua eh?
1: Alhamdulillah, sempat telan lah apa atas meja tu.
0: Apa atas meja sempat telan eh?
1: Meja kebetulan saya and pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama and bersama dengan saya. Lepas kita... Bulan lepas kita tengah Bandung.
0: Betul. Saya cuti.
1: Patutnya N.
0: Patutnya saya tuan. Itulah. Oh. Orang kata kita ni pertemuan yang tertangguh tuan.
1: Dengan Kak Long pula eh.
0: Itulah. Nanti saya nak kena tukar lah eh. Kalau minggu lepas dengan Abang Long, minggu ni bersama dengan Kak Long. Tapi saya lain sikit lah tuan. Saya Kak Long kawasan. Okay.
1: Kalung kawasan.
0: Okey.
1: Oh, itu ada dah kan.
0: Rupa dah ada eh. Allah mai. Ha. Dah boleh lah lepas ni mungkin ada subjek lain lah, kutip hutang. Okey tuan, untuk malam ni kita bercakap berkenaan topik kita iaitu khianat memaafkan atau melupakan. Dan bila cakap berkenaan khianat, suatu yang sangat menyakitkan, apa sebenarnya yang berlaku dalam jiwa seseorang saat kepercayaan itu runtuh dan adakah itu normal tuan? Silakan.
1: Terima kasih lah ya sekali lagi FM Selangor FM menjemput saya untuk sharing and caring dengan pendengar-pendengar seluruh Selangor khususnya dan seluruh Malaysia lah sebab sekarang ni dah boleh menjangkaui ke mana-mana kan. Tajuk ni patutnya tetamunya perempuan. Mesti sampai pukul 3 pagi tak habis-habis cerita.
0: Banyak sangat. Orang kata perempuan kalau pasal kesalahan memang dia punya memori akan ingat ya. Bila, betul, pukul berapa, eh? Kesalahan apa dia akan ingat biasanya lah.
1: Sebab perempuan ni dia macam komputer kan. Kalau sebuah laptop, perempuan ni dia auto-save.
0: Auto-save.
1: Walau lelaki dia auto-delete.
0: Oh ya ke?
1: Ya, cuba anda dengar ungkapan cerita kalau orang lelaki perempuan bercerita tentang perkara ni. Sudahlah, tu benda lama. Tak payahlah dicerita-cerita balik.
0: Tak payah diulang-ulang.
1: Jangan ulang-ulang. Saya tak sukalah. Tapi awak ingat senang ke saya nak lupakan benda tu?
0: Orang perempuan lah.
1: Maknanya antara ungkapan ataupun percakapan, dialog suami isteri, pasangan, siapa-siapalah yang terlibat dengan cerita kita malam ni. Tapi bila topik ni diberi oleh Mira ni khianat, khianat ni memang perkataan dah menunjukkan lampau dah tu.
0: Betul.
1: Kalau bohong, tipu, beri alasan, cari apa tu perkara-perkara untuk mengelak, itu masih okey lagi. Tapi kalau dah khianat ni, maknanya kita dah tak boleh terimalah apa yang dibuat kepada kita tu. Macam kawan lah kan. Kalau kawan dah khianat kita, kita dah percaya dia 100%, tiba dia khianat kita. Kita rasa seolah-olah macam dia dah tikam kita dari belakang. Dah berapa kali, dah 61 kali tikaman dah ni.
0: Allah.
1: Aku dah tak boleh maafkan dah. Itulah kan. Jadi cerita khianat ni dalam perhubungan sama ada suami isteri ataupun sesiapa sajalah dalam hidup ni, dia telah menggambarkan satu keadaan di mana perkara itu telah memberi kesan yang dalam kepada orang yang melalui pengkhianatan tu.
0: Yang dikhianati.
1: Dalam istilah perhubungan, Ken dan juga pendengar lah, Matt Pauci.
0: Macam mana tu kan?
1: Jarang orang dengar kan. Ini bahasa orang putih.
0: Inggeris
1: kita pinjam ya. Matt Pauci ni ialah pasangan yang melakukan pengkhianatan dalam bentuk kecurangan.
0: Oh, pedih.
1: Bahasa kita curang lah. Bahasa Indonesia selingkuh. Bila dah selingkuh dan curang ni, seolah-olah macam kita dah khianat lah kepercayaan
0: hubungan tu lah.
1: Perhubungan tu sehingga kita tidak lagi meletakkan orang itu sebagai sebahagian daripada kepercayaan kita.
0: Oh, dah tersingkir.
1: Sekarang ni takutlah kan, sebabnya masyarakat kita terutamanya pasangan-pasangan yang bukan baru, yang baru-baru kahwin, yang dalam kahwin pun dah banyak dah berlaku kecurangan yang berkali-kali dah dimaafkan.
0: Ulang lagi.
1: Ulang lagi. I can forgive, not forget.
0: Tak.
1: Berapa kali you nak minta maaf. Tapi untuk lupakan bukan senang kan.
0: Ya, betul.
1: You senang lah, you minta maaf aja. You buat, you buat silap, you buat kesalahan, you ulang balik, lepas tu you minta maaf dengan I.
0: Kan, itu je you buat.
1: Tempat orang maaf je, kan?
0: I tak boleh, jadi, I ingat lagi tau. Macam tu.
1: Ni baiknya kan kalau cakap macam tu, I ingat lagi tau you buat I macam ini kan.
0: Dia bergantung tu kan. Itu sebab dekat dalam radio macam tu. Dekat luar bunyi dia tak macam tu.
1: Kat luar. Aku topeng lain.
0: Sing-sing lengan. Kita sing-sing lengan tu kan.
1: Dia dah betul lah kan. Okay.
0: Okay.
1: Bila cerita tentang Matt Pauci ataupun perkhianatan ni.
0: Ya, ya, ya.
1: Sebenarnya dia menunjukkan satu perhubungan yang memang sudah bersifat tawar hati. Rasa macam meaningless dah perhubungan tu, hamba, dan tidak diharapkan lagi apa-apalah. Melainkan satu keputusan yang perlu dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-dua pihak.
0: Okey tuan, dalam konteks kesihatan mental itu sendiri kan, mana yang lebih penting, memaafkan ataupun melupakan? Ada yang katalah macam kita pernah dengar forgive but not forget. Okey, memaafkan boleh tapi melupakan tidak boleh. Jadi sebenarnya kalau kita timbang tara daripada segi pentingnya sesuatu itu antara memaafkan dan melupakan, yang mana yang menjadi keutamaan dahulu?
1: Dia bergantung kepada isu, keadaan, risiko kan.
0: Okey.
1: Kalau sekiranya benda tu macam permulaan lah, kali pertama jumpa WhatsApp pasangan kita. Rupa-rupa ni kejawak ya, yang selalu baca kitab calit ni kan. Ni namanya kitab calit.
0: Okey.
1: Kan? Calit itu kan. Jadi bila saya jumpa, betul ke apa yang saya baca ni kan? Alah, itu blind message je tu. Orang sesat tak tahu orang mana tu. Betul kan? Kalau di peringkat awal, mungkin pasangan masih boleh menerima keadaan tu. Tapi bila kerap, selalu, bila selalu, kerap dan sering, maka dia akan menjadi perkara yang sukarlah untuk memaafkan dan dilupakan. Okay. And tanya soalan tadi tu, mana yang
0: lebih penting
1: perlu dilakukan?
0: Memaafkan
1: ataupun lupa?
0: Ya, betul.
1: Jadi memaafkan ni mungkin adalah satu jenis personaliti manusia.
0: Okey.
1: Mungkin macam Anne ni, itulah Anne ni kesian pula ya. Kalau you kena tukar, you kena fitnah ni kesian pula kan. Sebab ada orang dia cuba adjust kan benda tu supaya jangan melihat dia tu yang buat. Soalan macam tadi tu lah, blind message, blind call kan.
0: Dia play victim lah ni. Dia
1: ni
0: lah orang kata berpura-pura menjadi mangsa lah ni.
1: Contoh kan, tiba gitu kan. Jadi bila itu kali peringkat awal mungkin pasangan boleh terima. Tapi bila kau gunakan alasan tu berkali-kali dan keadaan tu tidak lagi dapat dinafikan, maka lama-kelamaan yang nak maafkan tadi dah tak boleh dimaafkan. Apatah lagi untuk melupakan. Sebab banyak kek-kek yang saya jalankan dalam sesi kaunseling lah. Maknanya peringkat awal tu pasangan cuba menerima dan memahami. Tapi bila dah lama kelamaan dah menjadi tabiat,
0: kering tabiat, sama kan?
1: Tabiat lain, tabiat lain kan. Dah maknanya dah berulang-ulang. Dan sama ada orang yang sama ataupun orang yang berbeza-beza, menunjukkan bahawa kita ni sudah masuk ke keadaan tu tanpa merasa salah dah.
0: Dah tak rasa bersalah atas kesalahan yang kita lakukan tu.
1: Hari ni je saya ada 5 mesej berkaitan dengan topik kita malam ni.
0: Ui, kan maknanya ramai yang di luar sana dikhianati.
1: Sangat. Yang menakutkan dan menunjukkan apa pandangan mereka terhadap perkahwinan mereka ni. Apa yang mereka faham? Perkahwinan ni apa? Perkahwinan permainan ke? Perjudian nasib ke?
0: Yelah, ada yang kata macam tu tuan. Dia kata perkahwinan ni ibarat perjudian katanya. Kalau untung kamu bahagia, tidak untung mungkin. Tidaklah.
1: Jadi sabut timbul, untung batu tenggelam kan?
0: Itu yang tak nak tu, kita agak dapat sabut. tenggelam, tegur tapi dapatnya.

0: makin makin parah, makin berdarah.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang kadang-kadang bila pasangan ataupun pihak tak boleh mengawal keadaan mm-hmm. diri,
1: mm-hmm.
0: sama ada emosi, pemikiran, tingkah laku,
1: mm-hmm.
0: Maka tak heranlah apa yang terjadi yang kita dengar dalam media sosial hari ini.
1: Mm-hmm. Itu dia.
0: Apakah peringkat sanggup membunuh, kan, mm-hmm. sanggup menyakiti, sanggup mm-hmm. buat kepala yang... Yalah, tu, dulu kan ada kes kan, mm-hmm. di Sembilan juga,
1: mm-hmm.
0: membakar pasangannya, betul tak? Dibakarnya kan.
1: Allah, hey. Kan?
0: Maknanya apa tu? Makna perkhianatan tu dah terjadi sangat dalam
1: dan
0: lama. Kalau mm-hmm. baru semalam,
1: mm-hmm.
0: maknanya mungkin benda tu tidaklah dahsyat lagi, betul tak?
1: Tindakan itu. Kan?
0: Jadi benda ni dah semakin parah dan kita kena ambil langkah-langkah lah.
1: Ya, kan, apa yang perlu kita lakukan. Okay, yang mengkhianati itu satu hal, yang rasa terkhianati itu yang kita nak pastikan supaya dapat buat keputusan yang tepat. Okay, adakah mereka ini boleh untuk dimaafkan dan apa yang terbaik? Mungkin melupakan ataupun keluar daripada perhubungan, kan. Mungkin yang tak ada ikatan lagi mungkin lebih mudah untuk buat keputusan, tapi bagi mereka yang telah ada ikatan ini agak sukar, kan. Pasti banyak perkara yang perlu difikirkan. Okay tuan, seketika nanti kita akan sambung. Kita pun ada soalan daripada pendengar kita. Okay, berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini, iaitu berkenaan dengan khianat, memaafkan atau melupakan. Kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini daripada Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku. Kan, saya percaya siapa je yang nak dikhianati, kan. Tapi itulah, macam apa yang tuan kata, kan, untung sabut timbul

0: merupakan ahli pakar international. Okey. Jadi tuan, kita nak sambung lagi berkenaan dengan topik kita untuk malam ini, kan? Kita dah pun dengarkan sedikit berkenaan dengan topik kita yang diterangkan oleh tuan seketika tadi, kan? Tapi waktu ini kita nak buka soalan daripada pendengar kita. Boleh tuan ya?
1: Boleh.
0: Alright, okay. Ini soalan daripada Sarah dari Kelang. Dia kata, saya dan suami sebenarnya sedang cuba memperbaiki hubungan selepas berlaku pengkhianatan. Dan dalam perkahwinan kami, saya cuba memaafkan, cuba memberi ruang untuk kami pulih. Tapi masalahnya, campur tangan keluarga semakin memburukkan keadaan. Ada ahli keluarga yang menyalahkan saya kerana memilih untuk kekal. Ada juga yang mendesak supaya saya berpisah sahaja. Suami pula semakin tertekan kerana sering dibandingkan dan dihakimi oleh keluarga saya. Akhirnya, bukan sahaja hubungan kami yang bermasalah, tetapi hubungan antara keluarga juga mula retak. Saya jadi keliru, saya sedang cuba untuk memaafkan dan menyelamatkan perkahwinan kami. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa semakin hilang arah kerana tekanan dari kedua-dua belah keluarga. Jadi kenapa saya rasa keliru antara hati ingin memaafkan suami dan keluarga yang meminta saya untuk melupakan hubungan ni? Kira ada campur tangan daripada keluarga lah. Jadi keputusan tu pun takkan datang sepenuhnya kepada individu itu sendiri, kan? Sebab dah mungkin kalau kembali, mungkin ada hati keluarga yang tidak boleh menerima, kan? Jadi dah berbelah bagi dah. Keputusan tu macam mana nak dibuat, kan? Makin payah lah. Macam mana tuan? Silakan.
1: Dia jadi semakin kompleks.
0: Dia jadi semakin kompleks tau. Semakin susah.
1: Sarah dari Kelang. Pertamanya, kita tak tahu lagi, tak dengar berapa tahun perkahwinan Sarah tu. Sama ada dia awal ataupun pertengahan ataupun dah hujung lah. Tapi nama Sarah ni biasanya muda lagi, kan? Kalau Zaharah ya orang tua, kan? Jadi tak kisahlah Zaharah ke Sarah ke Mirah ke, kan? Yang penting isunya tu macam mana nak menghadapi. Jadi salah-salah sebab ini keluarga, ini pasangan.
0: Betul. Kan?
1: Sebenarnya tak salah campur tangan keluarga dalam isu-isu seperti ini. Tapi kebanyakan mereka yang terlibat dengan rumah tangga kita ni, dia bukan sepenuhnya akan memberi jalan. Kadang-kadang membuntukan keadaan. Sebab itu adanya pihak-pihak yang luar daripada teritori keluarga yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan bantuan dan pertolongan. Contohnya macam kamilah, barisan kaunselor ni, kan, atau psikologis, atau terapis, kan. So untuk peringkat Malaysia ni, terapis dan psikologis tu dia tak berapa famous sangat. Tapi kaunselor tu orang dah mula tahulah. Jadi bila ada isu-isu yang melibatkan rumah tangga kita, alah sebaiknya kita cuba bincangkan, uruskan dalam konteks kita sebagai pasangan suami isteri dulu. Seandainya perlu, kita boleh dapatkan pandangan daripada orang yang kita percayai. Contohnya macam kawan. Cerita dengan kawan. Kawan ni pun berhati-hati. Sebab bukan semua kawan yang boleh menjaga kepercayaan tu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada kawan digunakan itu sebagai senjata pula. Yang menikam kita dari belakang. Kan? Jadi adalah baik sekiranya anda menggunakan platform. Mencari pertolongan ni adalah orang yang profesional. Orang yang ada etik dalam pekerjaan dia. Mereka tu dilingkungi oleh undang-undang. Macam kami lah kaunselor ni. Kan? Kita orang yang terlatih, satu. Yang kedua, kita golongan yang diperakukan oleh undang-undang. Yang ketiga, kita ada etika dalam bekerja tu. Kita tak boleh cerita kepada orang lain sembarangan kecuali apabila kecenderungan berlakunya humming. Humming ni kerosakan, kemudaratan. Yang tu kita kena share dengan pihak-pihak yang berautoriti lah, macam polis, macam doktor, kan? Macam orang yang akan memberi ruang bantuan untuk keperluan apa yang dihadapi itu. Okay, Allah pun sebut ni, kan, dalam Al-Quran. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fabahasu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Jika berlaku satu konflik, perseteruan, pergaduhan, ataupun macam inilah cerita wujud-wujud orang ketiga ke, orang keempat, kelima ke, kan? Antara dua pihak ni. Maknanya dia kata carilah seorang daripada keluarga perempuan dan keluarga lelaki untuk mendamaikan. Ayat tu Allah kata mendamaikan. Bukan menampakkan perseteruan.
0: Betul, faham.
1: Contohlah, bila isteri ni cerita dengan adik beradik dia, mak dia juga kan. Mak, abang gini-gini, kata suami dia, betul tak? Dah lama dah aku perhati laki kau, katanya kan. Dari dulu lagi aku tak perkenan budak tu.
0: Oh pula.
1: Nampak kan? Akak kau pun dah beritahu kan, dia tu womanizer kan.
0: Oh, yo.
1: Point dah ada, betul tak?
0: Ya, ya, ya.
1: So, bila berlaku, tekan button aja, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi, dalam konteks ini, keluarga ni tidak membantu untuk proses
0: perdamaian lah.
1: Perdamaian keharmonian tu. Malah dia menambahkan lagi. So, bila keluarga sebelah pasangan pula, contohnya suami tadi tu, kau kata anak aku tak elok, anak kau pun tak elok juga. Bergaduh lah.
0: 2x5 katanya.
1: Jadi, bila percampuran pelibatan keluarga ni ada tak baiknya nanti. Walaupun ayat tu kata pilih seorang wakil daripada lelaki dan perempuan tak semestinya keluarga. Mungkin guru dia ke yang dirapat masa sekolah dulu, betul tak? Ataupun kawan dia yang maknanya bersifat adil dan tidak cenderung kepada sesiapa, natural kan?
0: Faham.
1: Jadi untuk memudahkan, datanglah jumpa kaunselor. Jadi kaunselor ni dia akan dengar kedua-dua pihak. Dia akan cuba bantu memahami dan memahamkan. Pertama, kaunselor tu akan memahami kenapa jadi benda macam ni, betul tak? Apa punca dia, apa isu dia. Okay, kita fahamkan klien kita dua orang ni. Inilah sebabnya terjadi apa yang telah terjadi ni, betul tak? Jadi macam mana kamu nak kena cari jalan ni. Jadi kita di dalam perkhidmatan kaunseling, kita bukan nak cari jalan memisahkan. Tapi kita cari bagaimana kita boleh menyatukan. Tapi kalau memang tak boleh kan, memang ada faktor-faktor yang akan memberi mudarat kepada satu pihak, maka kita akan memberi pilihan kepada pasangan tu untuk dia buat keputusan yang terbaik. Tak semestinya perpisahan itu satu yang buruk. Kadang-kadang itu adalah jalan yang terbaik untuk kita ambil.
0: Yeah.
1: Dan tak semestinya perpisahan itu sesuatu yang menamatkan perkahwinan. Kadang-kadang dia memulakan seseorang menilai dan bahagi seseorang yang lain.
0: Mungkin akan bersama kembali selepas itu untuk versi yang lebih baik.
1: Jadi tujuan kami ni dalam kaunseling adalah untuk mencari apa sumber-sumber yang boleh masing-masing menggunakannya. Kalau you ada potensi apa untuk memperbaiki, gunakan potensi itu.
0: Faham.
1: Tapi pasangan yang saya lihat lah, selama saya berkhidmat lebih kurang dalam 27 tahun ni, kan, masing-masing memenangi diri masing-masing. Satu, yang kedua, masing-masing tidak cuba memahami emosi yang sedang terjadi antara kedua-dua pihak. Kan. Jadi kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku selingkuh? Kenapa aku kianat? Sebab engkau. Kan? Sebab engkau bising kat rumah, bebel, tak berhenti, bosan. Jadi itu alasan bagi perempuan. Itu alasan awak.
0: Sebenarnya awak tu memang womanizer.
1: Awak jangan jadikan benda-benda ni bebelan saya. Macam tu. Maknanya selesai tak?
0: Tak selesai lah.
1: Kau cakap aku, cakap engkau. Kau kata ni punca. Tapi puncanya engkau juga.
0: Faham?
1: Jadi unfinished business lah sebenarnya perkara ni. Sebab tu dalam kaunseling kita pun ada aktiviti, kita ada teknik, kita ada cara macam mana masing-masing. Tengok kelebihan diri masing-masing, tengok kekurangan, macam mana kita nak perbaiki, mana sumber yang kita boleh sama-sama belajar kat situ kan.
0: Ya, itu dia. Okay. Unfinished business orang kata kan. Ada yang tak selesai kan. Okay. Tuan, ada lagi soalan ni dari sahabat kita ni di Damansara, namanya Izati. Yang ini bergelar tunangan Izati perempuan. Orang perempuan ni. Rasanya muda lagi lah kan, sebab dia pun
1: luahkan perempuan.
0: Sebab orang kata masih lagi dalam fasa bertunang. Dia kata saya dan tunang dah rancang untuk hidup bersama lah. Tapi saya dapat tahu dia curang. Hancurlah hati saya. Saya cuba maafkan sebab kami dah nak kahwin dah. Tapi setiap kali tengok dia, saya jadi ragu dan takut untuk teruskan. Jadi persoalannya, patutkah saya teruskan hubungan ini atau lepaskan walaupun saya masih sayang? Kan orang kata dah ada satu kesalahan besar dia ni, curang eh. Perkara yang paling dipantangnya oleh seluruh wanita, seluruh alam.
1: Dan lelaki juga pantang orang curang
0: kat dia kan. Yelah, sebab mungkin kita banyak, bila cakap curang ni banyak orang lelaki, padahal orang perempuan pun curang juga. Ya, maafkan saya. Menuduh orang lelaki je curang. Silakan tuan.
1: Kita tidaklah berat sebelah kan.
0: Betul-betul.
1: Maknanya kedua-dua pihak tu cenderung untuk melakukannya kan.
0: Betul. Jadi
1: tak mengatakan orang lelaki aja, orang perempuan pun
0: sama juga
1: dia melakukan orang lelaki.
0: Cuma tak kantoi. Ha? Orang perempuan kadang-kadang buat juga tapi tak kantoi.
1: Pandai orang perempuan eh.
0: Jadi macam mana tuan? Dah tahu dah.
1: Izati sebut tadi tu, maknanya saya ni dah bertunang dan saya akan kahwin. Tapi dalam fasa tu saya dapat tahu yang pasangan saya ni
0: curang,
1: bukan pengkhianatan kan. Saya tengok kalau budak lelaki ni cuba menafikan, cuba mengelak, cuba menidakkan. Jadi di situ kita lihat sikap dia terhadap perkara tersebut. Bagi dia maknanya tak ada apalah, tak serius, jangan fikirlah kan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi bagi wanita, perempuan yang nak jadikan kau seorang suami nanti, kalau berlaku benda ni, maknanya aku dah merugikan, betul tak?
0: Betul, kehidupan masa, aku, tenaga.
1: Aku buang masa aku, buang effort aku, buang ringgit aku.
0: Betul.
1: Nak kahwin ni bukan sikit-sikit kan? Betul. Tiba-tiba kau aku macam ni. That's why lah, dalam konteks macam ni, lelaki yang melakukan tadi tu, tunang dia, kalau kamu tersilap, kamu kena perbetulkan kesilapan tu. Dan kamu kena janji pada diri kamu dan kepada Tuhan bahawa itu kesilapan kamu yang kamu tak jangka ia boleh berlaku. Tapi kalau benda itu kamu cuba selindungkan dan kamu kata tidak ada apa yang nak difikirkan, bukan satu benda yang mudah nak diterima oleh pasangan kamu lah. Terutama tunang kamu tu, dia akan memperjudikan nasib dia.
0: Faham.
1: Jadi seandainya kedua-dua pihak jujur dalam menerima keadaan ini sebagai satu proses pembelajaran awal dalam perhubungan suami isteri, maka kejujuran itu mesti disulami dengan taubat nasuha. Maknanya kau memang tak akan buat lagi dah, betul tak?
0: Betul.
1: Jadi itu pun akan datang keraguan lagi tu kan.
0: Masih lagi
1: kena taubat. Kan?
0: Betul ke?
1: Sebab kita ada yang ketiga dekat situ, memang peranan dia pula, iblis.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Sebabnya dia memang usahlah supaya tak jadinya perkahwinan. Sebab mana-mana anak Adam yang memberikan perkahwinan, mereka bersatu sampai suami isteri, mereka dah lakukan apa yang Allah perintahkan, iblis akan kecewa.
0: Faham.
1: Itu pun nanti dicuba lagi. Sebab tu bila ramai-ramai orang yang dah kahwin tapi dia gagal, maknanya iblis
0: berjaya
1: berusaha dapatkan dia, betul tak?
0: Sebab
1: bila dia orang dapat pasangan-pasangan ini sehingga hancurnya hubungan suami isteri itu dalam bentuk perkahwinan, berpisah, bercerai, mereka naik pangkat tau kan.
0: Dah naik pangkat pula.
1: Dia orang pun tak dapatkan kerja KPI dia orang.
0: Ada KPI nak kena achieve.
1: Ada KPI kan. Dia pun nak duduk grade berapa? Grade 1, grade 9, grade 8. Dia nak jusar kan.
0: Bikin jusar. Aduhai.
1: Jadi adik ni tadi Izati, kalau kamu masih ada ragu-ragu, berhubunglah dengan Allah. Mintalah jalan melalui istikharah. Kalau ini baik, mudahkanlah. Betul tak?
0: Betul.
1: Kalau yang datang ini akan memberi kemudaratan,
0: pisahkanlah.
1: Wahai Tuhan yang tahu cara bagaimana benda ini akan berlaku.
0: Kan. Pastinya dalam kehidupan kita kan, siapa yang kita temui pastinya bersebab kan. Mungkin dia mengajar kita ataupun mungkin kita yang mengajar dia lah. Saya percaya walaupun mungkin kadang-kadang yang datang itu memberi luka, tetapi dia pastinya ihsan yang ada sebab kenapa dia hadir dalam hidup kita, betul ke tuan?
1: Sure.
0: Sebabnya, are you sure ya?
1: Allah kata likul li syai'in qadra. Semua benda dalam kehidupan kita ini telah ditakdirkan, ditentukan. Kalau sekiranya ini adalah proses pembelajaran yang akan kamu lalui dalam kehidupan, untuk kamu menjadi seorang insan, hamba Allah, jadikan ini sebagai satu perkara yang akan berkebaikan. Contohlah, banyak. Saya pun sharing lah dengan klien. Mm-hmm. Kadang-kadang kita rasa perit, pedih, mm-hmm. apa tu, sukar, payah, mm-hmm. menyakitkan, betul tak? Tapi di dalam sisi Allah, benda itu adalah proses pembelajaran hidup yang kamu lalui.
0: Mm-hmm.
1: Ada kan klien saya, dia kata, ustaz, saya panggil ustaz lah, panggil saya Cik Man je gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Okay. Ustaz kan kena hukum pula kan. Kata Cik Man, saya ni tak tahu, kadang-kadang bila saya uh-huh. terlalu banyak memikir, terlalu uh-huh. banyak melaluinya, saya lama-lama saya effort saya jadi, saya jadi tak kuat.
0: Uh-huh.
1: Okay. Puan buat apa bila rasa diri tak kuat? Bila dia membazir masa saya, membazir apa kudrat uh-huh. saya ni, lebih baik saya bercakap dengan Tuhan, katanya. Okay?
0: Okay.
1: Bila cakap dengan Tuhan tu rasa apa, saya kata kan?
0: Mm-hmm.
1: Saya rasa tenang. Saya rasa lapang.
0: Mm-hmm.
1: Okay, yang tadi tu, benda yang berlaku tu macam mana? Saya serahkan kepada Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk saya. Jadi antaranya apa yang puan buat, saya sembahyang lah. Sembahyang lah, baca Quran lah. Saya kan saya hafal dah surah Yasin. Kalau tidak ada masalah ni, saya tak hafal pun Yasin tu.
0: Mm-hmm.
1: Bagus juga eh. Jadi isu ni boleh menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan, betul tak?
0: Faham.
1: Sampai kita dah rasa inilah pelajaran untuk aku lalui dalam kehidupan aku.
0: Faham.
1: Mm-hmm. Kalau misalnya kata kita memang diberi kecolongan untuk buat keputusan, mm-hmm. mungkin itulah jalan yang Allah nak bagi pada kita, betul tak?
0: Mm-hmm. Ya, betul. Okay. Jadi kita ambil iktibar daripada setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, baik dan buruk pastinya ada sebab kan. Okey tuan, seketika nanti kita akan dengarkan lagi persoalan daripada rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman melalui
1: agak lelaki lah kan.
0: Yalah, orang perempuan je kan. Tunjukkan juga orang lelaki pun ada juga dikecewakan, dikhianati, dicurangi betul. Kan.
1: Dengan pendam nanti jadi rendam-dendam.
0: Jangan nampak orang perempuan je nanti, itu yang ramai kata orang lelaki je curang sebab orang perempuan je banyak luah rasa. Orang lelaki banyak menyimpan kan.
1: Perempuan tu banyak yang heboh tahun 9.
0: Okey tuan, kita berehat seketika dahulu ya tuan ya. Seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik yang kita bawakan. Kita layan dahulu ini dia Andi Bernadi Penat. Okey. Pastinya apa saja yang menghukum emosi kita akan buatkan kita rasa penat. Okey. Tapi kembalilah kepada Dia Maha Satu.

Radio Malaysia Selangor FM kembali lagi bersama untuk curahan hati untuk malam ini. Pasti nampak okey, tapi kita bercakap berkenaan topik khianat, memaafkan atau melupakan bersama dengan Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad yang

0: Selangor FM, pilihan tepat. Masih lagi bersama dengan saya and temankan anda. Dan untuk hari ini, nampak okey tapi setiap hari Jumaat kami bawakan khas untuk anda. Pasti bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad yang merupakan Ahli Pekamah International. Kita bercakap berkenaan topik kita untuk malam ini, khianat memaafkan ataupun melupakan. Okey, ada soalan dari orang lelaki ni Tuan. Akhirnya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, daripada Hafiz,
1: wakil
0: orang lelaki kita malam ni. Okey, dari Seremban ni, dia kata, saya seorang suami, saya tak pernah sangka orang yang saya bina hidup bersama selama ini, katanya, akhirnya mengkhianati saya. Aduh, saya mula sedar ada perubahan pada isteri saya. Dia jadi jauh, kurang berbual dan selalu menyembunyikan telefon. Oh, ini mesti buat pergi tandas telefon ni. Okey, sampailah satu hari saya tahu kebenarannya, dia curang. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu, tapi bayangan semua pengorbanan yang saya telah buat selama ini. Saya rasa hilang arah, hilang kepercayaan dan setiap hari saya cuba berpura-pura kuat di hadapan anak-anak. Jadi, bagaimana seorang suami boleh pulih dari pengkhianatan isteri yang dia percaya sepenuh hati, dan perlu ke saya memaafkan demi keluarga atau lebih baik berundur untuk menjaga diri sendiri? Ini kira bagi saya lah Tuan, ini kes kita pencil lah. Dia kalau orang perempuan curang tu kes terpencil lah, bukan dah, bukan
1: dah pencil lagi dah sekali.
0: Okay, silakan.
1: Masih ada ramai lagi lelaki yang baik yang cuba untuk menjadi suami yang terbaik kepada isteri. Untuk menjadi ayah yang terbaik pada anak-anak dan keluarga. Tetapi dalam perjalanan dia nak jadi terbaik tu, ujian datang melanda.
0: Betul.
1: Jadi apa yang berlaku kepada tuan sahabat saya ini, kita roket Nuri Sembilan ni, tuan serombannya. Jadi mungkin tuan pun dah pernah dapatkan perkhidmatan kami di Negeri Sembilan ni, kan? Apapun, malam ni mungkin ada satu cetusan idea lah untuk apa yang boleh dilakukan. Okay, dalam keadaan macam ni, kita nampak dalam rumah tangga ni, kalau suami tu okey, makna pemandu tu jaga dia punya cara pemanduan dia, rumah tangga tu insyaAllah boleh diselamatkan. Tapi kalau isteri tu betul dalam pengurusan dia tapi suami tak betul, maknanya jarang lah boleh nak diperbetulkan tu.
0: Maknanya apa pun terletak pada lelaki lah. Macam tu ke?
1: Ya, betul sebenarnya.
0: Okey, faham.
1: Kalau suami tu baik, sebab saya ada klien saya, kata suami saya ni baik. Tak patut saya buat macam ni sebenarnya. Kan? Habis kau buat juga. Bila kau macam tak patut, kau buat juga kan? Dalam hati saya lah kan? Kenapa yang membuatkan orang perempuan tega ataupun sanggup buat perkhianatan tu walaupun suami ni baik kan?
0: Betul.
1: Mungkin baik tu pada pandangan zahir manusia yang tak kenal dia tu, kita tu memang baik lah. Tapi
0: mungkin
1: kalau isterinya kata dia memang baik, memang dia baik lah. Sebab isteri je yang tahu kebaikan suami tu, betul tak?
0: Kadang-kadang orang perempuan ni dia inginkan cabaran dalam perhubungan. Mungkin kalau terlalu baik tu buatkan rasa hambar.
1: Tapi kau nak macam mana? Nak kena cakap kan?
0: Saya cuba nak baik orang perempuan tuan. Okey, silakan tuan.
1: Okay, maksud baik tu maknanya suami, suami itu menjalankan tanggungjawab, suami itu tidak melakukan keganasan rumah tangga, itu baiklah kan.
0: Betul.
1: Kalau Anne kata ada perempuan dia tak suka yang macam tu, dia suka yang macam hua-hua sikit ke, lolak ke apa ke kan.
0: Agaknya lah.
1: Maknanya baik itu ialah dia telah menjalankan peranan dia dengan betul lah
0: sebagai kan? Seorang suami.
1: Okey. Namun demikian, kita nak kena faham juga kenapa isteri yang dapat suami baik ni dia masih melakukan penyelingkuhan tu, betul tak?
0: Betul. Apa lagi yang tak cukup? Khianat.
1: Dia ada satu part dalam psikologi ni, Anne. Nak namakan apa tu saya tak ingat dah. Tapi maknanya ada ruang kepribadian individu sama lelaki atau perempuan. Maknanya untuk mencapai sesuatu yang dihasratkan tu, dia terpaksa melalui itu. Contohnya macam aku nak dulu aku nak laki yang macam-macam ni lah, tapi aku tak dapat.
0: Dah dapat yang baik, suami aku sekarang nak bad boy pula.
1: Sebab ada satu ungkapan yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata ada benda yang kita nampak tak baik tapi di sisi Allah tu baik.
0: Okey, faham.
1: Elok untuk engkau. Ada benda yang kita nampak dia tak baik, ada benda yang kita nampak baik, tapi di Allah tu tak baik.
0: Okey, faham.
1: Contohnya, saya nak suami saya bercicirikan ini, ini, ini, ini. Tapi dapat suami sebaliknya lah contohnya kan.
0: Saya tak nak
1: kau
0: yang
1: bukan
0: macam ni.
1: Ada benda sebenarnya yang Tuhan nak bagi kau tu.
0: Oh,
1: supaya
0: faham.
1: Kau belajar kat situ tentang apa makna dia. Jadi, benda-benda macam tu, dia tak boleh bincang suami isteri, dia tak boleh bincang dengan orang-orang biasa-biasa. Dia kena cari orang yang boleh membantu arah tuju tu. Macam mana kita boleh berbincang yang akan memberi manfaat perbincangan tu, kita berfikir, kita merasa, kita menilai, kita memahami, itu itulah dalam counseling. Tapi kalau kau buat engkau-engkau kan, contohnya alah hai, tak payahlah kalau aku, tu nampak maknanya dia, dia tidak pergi kepada proses pembelajaran yang baik untuk orang yang menyampaikan maklumat tu.
0: Faham.
1: Jadi dalam keadaan ni, kalau sekiranya tuan yang bertanya tu dapatkan perkhidmatan bawa isteri untuk kita meneroka apa menjadikan dia melakukan perkara itu kan, dia mesti ada punca
0: sebabnya
1: dalam keadaan. Mesti ada sebab je.
0: Betul-betul setuju.
1: Sebab dalam dalam keadaan psikologi, kita namakan causality kan. Causality itu bersebaban.
0: Mana
1: A menyebabkan B, B menyebabkan A. Dia mesti ada penyebab.
0: Oh, faham.
1: Itu teoretikal, tapi bila kita dah duduk dalam praktikal ni, maknanya betul apa yang diteoretikalkan oleh penteori itu. Sebab sebab dia orang pun buat pemerhatian bila dia nak buat teori itu, dia bukan terus buat. Contohnya macam saya tak suka duduk rumah kerana awak membebel. Saya membebel sebab sebab awak selalu keluar. Nampak tak?
0: Faham?
1: Kan?
0: Jadi sebab
1: kalau
0: itu
1: aku tak keluar, contohlah kan, suami satu hari tak keluar, seminggu tak keluar, eh tak keluar pula malam ni,
0: kena bebel juga.
1: Kau tengok pening tak orang lelaki kan?
0: Pening-pening.
1: Aku keluar salah, aku tak keluar salah.
0: Aduh, hai kan orang kata lelaki dan juga perkara-perkara yang mereka kena lalui lah. Sebab orang perempuan memang sukar untuk difahami tuan. Kalau tanya saya, saya pun kadang-kadang tak faham dengan diri saya. Masukkan soalan.
1: Terbukti dah malam ni kan.
0: Terbukti dah malam ni kan. Kadang-kadang kita 5 minit lepas nak makan apa, sekarang pun boleh bertukar kan. Apa lagi dalam soal kehidupan. Okay.
1: Sampai kat kedai nak makan apa?
0: Entah. Entah, tak tahulah. Macam tak kena tekak. Padahal kan kau rumah tu beria tadi nak makan. Katanya nak nak pergi kedai apa ni, akad tom yam katanya. Dah sampai kedai akad tom yam, tak nak pula tekak, dia kata. Pula dah. Okay tuan,
1: yang lagu Penjal keluar tu.
0: Itulah. Okay, kita nak buka lagi satu soalan ni. Yang ini soalan daripada sahabat kita ni. Sebab dia kata apa, saya seorang anak yang melihat, okay, namanya Azrina daripada Tanjung Malim. Terima kasih orang Tanjung Malim dengarkan kita. Okay, melihat bagaimana hubungan ibu dan ayah saya dulu nampak bahagia, mula berubah selepas berlaku pengkhianatan dalam rumah tangga. Segala jadi dingin, perbualan semakin kurang, suasana rumah tidak lagi seperti dulu, dan saya sebagai anak dapat merasakan ketegangan itu setiap hari. Saya nampak ibu cuba kuat untuk memaafkan, tapi dalam masa yang sama saya juga nampak dia terluka. Ayah pula meneruskan kehidupan seperti biasa, tetapi kepercayaan dalam keluarga kami sudah tidak sama lagi. Sebagai anak, saya berada di tengah-tengah. Saya keliru sama ada keluarga ini sedang cuba untuk sembuh atau sebenarnya sedang cuba untuk bertahan. Okey, dalam luka yang tidak selesai, adakah lebih sihat untuk pasangan memaafkan untuk kekal bersama atau berpisah demi kesihatan mental semua pihak? Sebenarnya tuan, kalau bercakap berkenaan topik ini, banyak juga kadang-kadang kita lihat mereka melalui fasa pengkhianatan dalam rumah tangga, akhirnya mereka berpisah mungkin pada usia yang kita kategorikan sebagai warga emas lah. Seolah-olah mereka menangguhkan perpisahan itu mungkin kerana komitmen, sebab nak memastikan anak itu yang difikirkan, mungkin anak akan rasa lebih bahagia jika berada dalam keluarga yang tidak broken lah, begitu kan. Tetapi akhirnya kerana pengkhianatan dan itu sentiasa bermain di fikiran dan sebagainya, akhirnya berpisah juga. Jadi bagaimana tuan sebenarnya? Ni rentetan daripada seorang anak ni yang melihat sendiri kan, dan tahu apa yang berlaku. Jadi dia tahu rasa macam walaupun ibu ayah ada dalam rumah, tapi bahagia tu tak rasa lagi. Kehangatan kasih sayang tu tiada lagi. Bagaimana tuan? Silakan.
1: Okay. Bagus ya Ina yang bertanya tu, sebab dia bukan suasana lagi dalam kehidupan. Dia nak melihat jika laku mak ayah, apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh ibu bapa kan. Mungkin mereka cuba cover lah ataupun lindungi daripada pengetahuan anak-anak. Tapi lah anak-anak dah besar, contohnya macam Inan ni, dia kan nampak perubahan tu. contohnya apa yang berlaku pada mak tu sebagai perempuan, dia pun faham apa yang mak lalui, betul tak?
0: Betul.
1: Dan apa yang ayah buat kat mak tu, mungkin bagi anak perempuan yang faham itu, dia kata tak sepatutnya ayah buat macam itu, betul tak? Tapi dalam masa yang sama, ada benda yang mungkin anak tak dapat faham kerana itulah konteks sebagai suami isteri. Okey, apa yang biasa juga saya lalui, anak-anak datang bercerita tentang urusan kehidupan mak bapak dia yang tidak bahagia tu menyebabkan mereka tak pergi antara satu sama lain, kan? Jadi apa peranan yang boleh dimainkan oleh anak-anak tu dalam proses mencari titik perdamaian dan keharmonian dalam hubungan ibu bapa tu, kan? Ini yang peranan perlu dimainkan. Mungkin ada sebilangan anak dia konsak mak dia, sebilangan lagi konsak ayah, betul tak?
0: Faham.
1: Konsak tu artinya dapatkan apa sebenarnya yang ayah kecil hati dengan mama, betul tak? Apa yang mama rasa ayah, guriskan hati perasaan mama. Cuba faham konteks mereka sebagai suami isteri tu, kan? Jadi bila dapat maklumat tu, seolah-olah macam kita nak buat triangle tu. Triangle tu maksudnya anak, ibu bapa, mak dan ayah, kan? Tiga segi tu, kan? Triangle. So yang ini ada hubungan yang ini, yang ini pun ada hubungan yang ini, betul tak? Dan ini pun ada hubungan yang ini, kan? Boleh bayangkan apa aku cakap tu, kan?
0: Boleh. Saya sedang membayangkan.
1: Boleh, kan?
0: Boleh.
1: Ujung atas tu ayah, kiri bucu bawah tu mak, kanan tu anak.
0: Okay.
1: Kalau kita tengok anak dengan ayah pun ada hubungan, anak pun ada hubungan dengan mak, mak pun ada hubungan dengan ayah, betul tak, kan? Itu triangle, kan? Dalam konteks ni, apa yang kita boleh mainkan peranan ialah untuk kita mencari titik pemahaman dua pihak ni untuk kita sinkronizkan, kita satukan. Jadi kalau kita nampak benda itu boleh diperbaiki, mana anak-anak boleh main peranan lah, kan? Termasuklah kami pun ada perkhidmatan kaunseling keluarga, kan, sebenarnya. Dalam konteks macam ni, dia boleh dijadikan sebagai satu proses memahami dalam konteks keluarga. Supaya tidak ada ahli-ahli yang berpihak. Maksudnya tak ada pihak ayah, tak ada pihak mak. So you all mesti natural untuk menerima kedua-dua ni, suami, ibu apa ni, kan? Okay. Adalah aktiviti ni yang kita akan lakukan kepada ahli-ahli dalam sesi itu, kan? Supaya mereka saling meletakkan kepercayaan, saling cuba memahami konteks individual dan juga kolektif ahli keluarga tu, kan? Okey. Jadi dalam konteks ni, anak-anak boleh main peranan selain dapatkan pandangan ataupun buah fikiran daripada orang yang anda rujuk lah, contohnya macam kaunselor ke, kan? Okey. Mak ayah saya macam ni lah. Mak ayah saya macam ni. Macam mana saya nak buat,
0: kan? Apa dia saya boleh bantu, kan?
1: Konsak dululah anak tu untuk bantu dia supaya macam mana dia nak uruskan isu ibu bapa dia. Sebenarnya ada juga kes, kan, di mana didapati anak kata lebih baiklah mak berpisah dengan ayah. Kalau macam ni lah hidup, hari-hari bergaduh, tak tenang, tak lapang, tak senang. Jadi maknanya kita dah terpaksa buat satu keputusan, contohnya, kan? Jadi keputusan itu mesti bersedia untuk semua ahli itu melaluinya.
0: Faham. Bukan ibu dengan bapa saja melalui, orang kata, keadaan yang tengah tegang itulah. Tapi anak-anak pun akan terkena tepiannya juga. Pastinya dah bersedia juga. Okey, bila mungkin berlaku perpisahan antara ibu dan ayah, kan? Tuan, nak tanya juga, adakah memaafkan itu sebenarnya bermaksud kita ini telah pulih sepenuhnya ataupun mungkin telah sembuh, atau sebenarnya kita ini hanya belajar untuk hidup dengan perasaan rasa sakit itu, kan? Sebab saya percaya untuk memaafkan itu bukan perkara yang mudah. Walaupun lafaznya mudah, kan? Aku maafkan kamu. Tapi ia melalui proses yang sukar sebenarnya. Apalagi kalau ia melibatkan pengkhianatan yang besar dalam sesuatu hubungan, kan? Jadi mungkin adakah mereka yang memaafkan itu sebenarnya memang benar-benar memaafkan dan melupakan?
1: Okey, meminta maaf dan memaafkan. Biasanya yang meminta maaf ni ialah orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan, betul tak? orang yang nak memaafkan tu adalah orang yang menghadapi kesilapan dan kesalahan itu, kan? Jadi pengkhianat, orang yang dikhianati dan mereka yang terlibat dalam pengkhianatan tersebut. Okay. Nak memaafkan tu, Pak kata, kan, mudah diungkap. Tak apalah, saya maafkan awak. Contohnya, kan? Tapi untuk kemaafan itu benar-benar membersihkan pemikiran dari pengalaman kita yang menyakiti itu adalah sesuatu yang amat sukar. Bukan mudah dipadam seperti apa yang kita coret di atas kertas, kita padam dengan rabar. Habislah, betul tak, kan?
0: Betul.
1: Tapi dia masih ada kesan lagi. Jadi kesan itulah yang akan memberi sesuatu kepada individu untuk meneruskan. Sama ada terus mempercayainya ataupun lebih berhati-hati ataupun merasakan ini satu cara untuk mengelak daripada tidak dikhianati, kan? Jadi macam-macam boleh berlakulah dalam konteks tu. Jadi kalau sekiranya yang minta maaf tu benar-benar jujur, ikhlas, memohon maaf, jadi kemaafan diberi itu perlu dihargai sebaiknya. Jangan melihat orang yang memaafkan itu sekadar mainan kamu untuk menyelesaikan perkara itu pada masa itu saja.
0: Lepas tu ulang balik. Tu tak nak tu.
1: That's why lah, bila orang dah maaf, kau tak hargai kemaafan tu, seolah-olah kau tak melihat effort dia nak maaf tu bukan mudah. Betul tak?
0: Faham.
1: Nak melupakan tu pun bukan satu perkara yang senang. Sebab benda tu akan terbayang-bayang, benda tu ada dalam unconscious mind kita, masih dalam benak kita. Bila terpandang, terbaca, terdengar, tertengok cerita-cerita dalam TV contohnya, benda yang sama, teringat balik, dia trigger balik. Betul tak? Jadi orang yang minta maaf kena ikhlas, orang yang maafkan pun kena ikhlas. Bila dua-dua dah saling bermaafan dan minta maaf, kamu kena jujur dengan Allah. Betul tak?
0: Betul.
1: Maknanya kamu berjanji bukan manusia saja, kamu berjanji dengan Tuhan juga ni.
0: Faham. Itu dia.
1: Kemudian baiki. Bila dah memaaf dan dimaafkan tu, baikilah. Mana macam mana nak baiki tu? Carilah jalan. Macam mana kesilapan tu boleh diperbetulkan. Maknanya kalau kita dulu sibuk dengan media sosial, mungkin kalau tak penting, tak perlu, tak payahlah kita terlibat. Kurangkan. Tapi benda-benda ni kan saka, puaka. Banyak kan tu, kan? Jadi kalau tanya saya lah, Facebook ke, thread ke, benda-benda Instagram ke, kalau dia merisikokan, lebih baik dielakkan.
0: Saya
1: tak mati, tak ada Facebook, tak mati, aku cakap. Ada benda lain boleh kau berhubung, kan?
0: Tapi ada yang guna bukan untuk ada hubungan ke apa, tapi lebih kepada nak membeli belah tu, tuan. Itu yang jadi
1: tak
0: satu.
1: Tak apalah, lantaklah apa pun peniat kat situ. Yang penting kawallah diri masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau trigger tu ada, maknanya kau kena baca. Jangan ulangi kesalahan yang sama.
0: Okey.
1: Kau sayang hubungan tu lah.
0: Okey, tuan. Sebenarnya kan, bila kita sebut berkenaan dengan meminta maaf kan, biasanya dalam pertelingkahan ataupun pergaduhan kan, dikatakan orang yang selalu minta maaf dahulu adalah orang yang paling takut sebenarnya kehilangan. Kan? Sebab kan sayang hubungan, jadi dia minta maaf kan. Mungkin itu cara terbaik untuk menyelamatkan hubungan. Dan
1: kalau itu penafsirannya. Kalau minta maaf tu adalah untuk mengelakkan daripada
0: kehilangan.
1: Kehilangan, maknanya itu bergantung kepada keadaan orang yang minta maaf dan memaafkan itulah.
0: Faham.
1: Jadi bagaimana anda menghargai hubungan itu. Contohnya lah, cerita tadi kan, buat contoh, dah lama dah hubungan ni sampai ke usia emas, buat keputusan macam tak. So adakah tidak merasa ruginya aku habiskan masa aku dengan orang yang memang aku dah tidak ada rasa, betul tak?
0: Ya, itu dia. Jadi kena fikirlah keputusan tu. Sebaik-baiknya apa sebenarnya langkah. Kalau mungkin kita sendiri tak dapat buat keputusan yang tepat, ataupun mungkin ahli keluarga, mungkin kalau kita tanya keputusan itu, orang kata tidak dapat jawapan yang lebih baiklah, bukannya makin didamaikan, makin diapi-apikan, maka di situlah kita perlu bertemu dengan kaunselor. Okey tuan, di penghujung pastinya kan, kita nak dengarkan jugalah daripada tuan, mungkin ada pesanan tuan kepada mereka yang masih lagi terperangkap antara ingin memaafkan dan tidak mampu melupakan, apa yang boleh mereka lakukan setelah pengkhianatan mereka lalui dalam satu perhubungan. Silakan.
1: Okey, pertemuan kita ini bukan kebetulan ya.
0: Ya, betul.
1: Walaupun kita terjumpa kat pasar raya ke, kat padang
0: pasti
1: ke, kat mana-mana ke, kat sekolah ke, semua itu bukan kebetulan. Semua itu telah di dalam perancangan dan juga peraturan Tuhan. Jadi kalau kamu faham kenapa ini berlaku dan ada pelibatan Tuhan dalam pertemuan yang berlaku itu, pasti akan ada jalan. Dan seandainya kamu tersisih, tergelincir ataupun tersasar daripada kebenaran itu, baliklah ke pangkal jalan, memperbetulkan keadaan. InsyaAllah Tuhan sentiasa bersama kamu, dan kamu akan terselamat di dunia, dan kamu akan menyelamatkan juga yang lain di akhirat,
0: InsyaAllah. Okey, jadi itu antara pesanan ya yang dapat kita dengarkan bersama dengan tetamu kita untuk malam ini bersama dengan Tuan Haji Nur Azman bin Ahmad. Sebenarnya banyak ingin saya tanyakan kan, tapi apakan daya masa yang kita ada mencumburi kita tuan, insyaAllah ada di lain kesempatan dengan topik-topik yang lain kita akan bersama ya lagi. Kan lebih mesra dipanggil sebagai Cik Mat ni.
1: Cik Man. Ya betul.
0: Cik Man.
1: Kau panggil aku tuan-tuan, tuan-tuan tu macam nak ke mahkamah.
0: Dia macam baulah macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, dan saya percaya memaafkan tidak akan pastinya dapat melupakan masa lalu, tapi sekurangnya memaafkan dapat memudahkan masa hadapan. Okey, semoga kita dapat yang baik-baik insya-Allah dari perkongsian kita hari ini bersama dengan Cik Man kita. Banyak mungkin lepas ni saya pun nak jumpa dengan Cik Man kan, banyak nak orang kata nak belajar.
1: InsyaAllah mana boleh kita sharing.
0: Nah, mungkin saya selepas ni klien ke. Klien Cik Man gitu. Okey, apapun juga bagi pihak penerbit kita, Puan Mira kita, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, terima kasih untuk anda yang kekal untuk ikuti Curahan Hati. Nampak okey, tapi iaitu khianat, memaafkan dan melupakan. Okey, semoga kita dapat memaafkan, semoga kita dapat kenangan dan kita belajar apa pun yang datang dalam hidup kita pastinya mempunyai hikmah dan sebab-sebab tertentu. Okey, tinggalkan anda dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, Aku Maafkan Kamu. Lah maaf tu boleh, tapi lupa memang susah lah.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Itu dia Nadira, dengan bukan lagi kita dah terpisah, dah tak sesuai gelaran kita itu, dah jadi awak saya dah ataupun kamu. Begitu panggilnya dah tak nak dah panggil. Dulu panggil sayang, sekarang tak ada dah. Kamu apa khabar? Lah, jauh benar perginya. Okey, sekarang dah pun 10.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Jam ketiga anda sedang bersama dengan saya and temankan anda. Saudara, hari ini hari Jumaat saudara, bersamaan dengan tanggal 8 Mei 2026. Okey, banyak tarikh istimewa yang berlaku pada bulan Mei ini. Antaranya kita akan meraihkan Hari Guru, Hari Ibu juga. Okey, jadi pastinya ramai ibu bapa juga ada persiapan untuk Hari Guru kan, nak bagi pada cikgu-cikgu yang telah mendidik anak kita kan. Anak pula bila ditanya tu nak bagi apa lah, dia sebut pula yang mahal-mahal. kan, bila tanya berapa orang cikgu nak bagi, dia sebutnya semua guru yang ada dekat sekolah dia tu. Tak apalah, maknanya anak tu orang kata tak ada perbandingan. Semua guru dianggap sama sahaja. Kalau kita dulu mungkin cikgu-cikgu, kita kalau bagi kita ikut pada cikgu kan. Yang paling biasa, paling banyak akan dapat adalah cikgu yang mungkin paling kelakar, yang paling handsome, yang itulah yang paling banyak. Ya, sabar je lah budak-budak ni pun kadang-kadang tau. Aduh, ay, cikgu yang paling garang tu yang kadang-kadang kurang sikit sebab garang, cikgu disiplin kan. Tapi itulah cikgu yang banyak mendidik kita kan. Siapa pun mereka, pasti mereka dengan tujuan yang sama bila ke sekolah tu, untuk mendidik anak bangsa, untuk menjadi insan yang lebih berguna. Okay, jadi jom nak teruskan lagi malam ini. Lagu ini daripada Izzat, Percintaan. Ada orang melalui percintaan yang indah-indah sahaja. Ada yang percintaannya dikhianati, macam topik yang kita bawakan tadi. Tapi percayalah, pengkhianatan itu akan mengajar anda menjadi insan yang lebih kuat, insan yang lebih baik, insyaAllah. Dan mungkin anda akan bertamu pun boleh. Bertamu dengan insan yang lebih baik, insyaAllah, selepas itu. Okay?

Ya, seandainya masih ada cinta. Kalau cinta itu masih ada, perjuangkanlah kan. Tapi kalau mungkin meneruskan itu akan membuatkan tambah sakit ataupun sesuatu yang memudaratkan, maka ambillah langkah untuk healing dan hilang. Gitu. Lagi 10:40 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Saudara, macam biasa, ada ruangan untuk anda nak dengarkan lagu anda ke udara di talian 0173304425. Okey, malam ni lagu apa nak dengar, boleh saja hantarkan. Ada rakan kita ni, awas banjir kilat Lembah Kelang, hati-hati memandu destinasi anda. Selamat malam buat DJ. Awas kalau ribut, bimbang pokok tombang. Kamal Haji Ibrahim. Okey, terima kasih atas perkongsian keadaan di lokasi anda. Okey, yang lain akan saya bacakan lagi kirimannya. Jom kita layan untuk malam ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini dari Fia Julia. Cukup. So, sudahlah tu. Cukup-cukuplah tu. Awak dah kena tipu pulang kali pun awak tetap juga nakkan dia. Drama sebabak. Terus layan Selangor FM.

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

5 tahun saja untunglah dapat yang lebih muda kan. Yang 5 tahun saja tu pun kita dah rasa dah 5 tahun saja. Apalagi kalau kita dapat yang 15 tahun lebih muda. Aduh, saya main lagi kan. Okey, saudara, pukul 11 malam nanti, utama 11 malam nanti anda. Sebab saya kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang terakhir. Pastinya untuk edisi hari ini, MH812. Hari ini tanggal 8 Mei 2026. Teruskan kesetiaan anda. Lagu-lagu BS menanti anda. Anda juga boleh dengarkan lagu kesukaan anda. Lagu-lagu yang mungkin menggamit memori, memberi kenangan. Lagu-lagu yang bakal menitiskan air mata. Menangis bucu katil katanya kalau dengar lagu itu kan. Boleh saja, hantarkan saja 0173304425. Ini dia Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, Selangor FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam perkara itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, kita kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
4: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
4: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
6: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan, penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Mungkin kan, kalau mungkinlah jarang dengarkan sebelah malam, okay? Saya kenalkan diri saya. Macam saya nak kenalkan diri saya pada mak awak, macam itulah eh. Nama saya Anne, teman anda hingga pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman kan. Saya cuba untuk tunaikan lagu permintaan anda. Hari nak dengarkan lagu daripada Yan Zin, Suratan. Ini kiriman daripada Wan Kajang. Okey, juga ada kiriman yang lain. Saya nak bacakan kiriman ni. Kan. Orang kata orang dah hantar, dah kita kena hantar. Tapi mana lagu Yan Zin ni? Tak ada pula. Sabar je lah kadang-kadang dia bergurau dengan kita kan. Sistem pun pandai bergurau awak. Okey. Assalamualaikum, selamat malam semua. Untuk semua rakan-rakan Selangor FM, selamat bertugas. Terima kasih. Bunda Anggrek juga dengarkan Selangor FM. Nak dengarkan lagu Sangka Emas. Okey. Nyanyian daripada Endang S. Taurina. Okey. Sangka Emas katanya. Yang lain ada lagu nak dengarkan, boleh sahaja. Okey. Di jam yang terakhir ni dapatlah kiranya anda dengarkan lagu anda di hari Jumaat. Dan esok kita dah masuk untuk edisi weekend pula kan. Kalau weekday kita ada 4 segmen. Weekend kita ada 3 segmen je. Setiap segmen kita akan bersama dengan rakan penyampai yang akan temankan anda 6 jam bagi setiap segmen. Okey. Yang lain akan saya bacakan lagi kiriman anda untuk malam ini. Okey, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan bahagia sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur kan. Rasa bahagia itu juga rezeki tau. Kadang-kadang kita selalu memandang rezeki itu daripada bentuk wang ringgit tanpa kita sedar banyak sebenarnya rezeki yang kita ada. Keluarga yang bahagia itu rezeki, okey. Jadi belajarlah untuk mensyukuri apa sahaja yang kita miliki saat ini. InsyaAllah. Okey, untuk anda, layan dahulu Endang S. Taurina, Sangka Emas, Selangor FM.

0: Senang orang FM.
1: Siti pergi.
0: Okay, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Walau di mana saja anda berada dengan Senang orang FM. Ya betul, di jam yang terakhir saya temankan anda. Kepada yang mungkin baru je dengarkan suara ini, tanya-tanya siapakah beliau? Siapakah beliau katanya? Takkan

Sangat FM, pilihan tepat patahnya sayap malam masa khas untuk anda. Okey, dah sampai ke hujung, saya temankan anda sebelum 48 minit malam. Esok jangan lupa temu janji seperti biasa untuk setiap weekend anda akan bersama dengan tiga penyampai temankan anda. Okey, kita ada penyampai baru kan? Mungkin kepada anda yang baru-baru sahaja, saya rasa kurang lebih hampir sebulan kot. Apa nama masa dia? Ad, ya. Temankan anda esok dan juga hari Ahad di sebelah pagilah. Okey, dan sepatutnya Anis dan seterusnya Abang Long akan bersama dengan anda. Apapun, selamat malam semuanya. Saya jumpa anda lagi hari Isnin seperti biasa. Terima kasih untuk kiriman yang dihantarkan Cikgu Noli kita. Sampai kunti end. Dia kata hari ini hujan saya baca betul-betul ya. Dia kata hari ni hujan sambung menyambung dari tengah hari hingga ke petang. Reda sekejap, sambung balik. Alhamdulillah reda, dah hujannya. Agar tidak berlaku banjir dan sebagainya. Kan, sejuk-sejuk ni lagi cepat tergoliknya. Tak ada. Dia kalau panas berdenting pun tetap tergoliknya. Tak pernah lagi tak tergolik kan. Apa pun berlaku, orang kata ribut taufan, Cikgu Noli tetap kata golik waktu malam. Nak request lagu lah. I have nothing. Nothing. Ni kena ni lagu ni. Main hujung bulan tu kan. Sambil-sambil menunggu gaji. Orang kata yang tinggal waktu tu. Tinggal harapan je. Nak menanti gaji tu. Yang lain semua dah tak ada. I have nothing. Nothing katanya. Okay, selamat malam semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi hari Isnin nanti. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga tersayang. Selamat mencipta memori bersama yang tercinta. Okay. Apa pun tinggalkan anda dahulu. Ini dia. Khas untuk anda. Hai. I have nothing. Tapi saya banyak sebenarnya yang kita ada kan. Itulah, bersyukurlah. Terus dengar Selangor FM. Bye-bye.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.
3: As

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan suruhan Jaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 126 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sahih hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar leburaya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, leburaya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu dinasihatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu leburaya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi leburaya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di leburaya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui leburaya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letak kat mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih, Bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini dari Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada apa kata cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ada berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi pendengar-pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: tekan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Mersing, sama-sama dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: Kamu tahu ni apa hal? Memang
1: kamu tutup-tutup. Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancar atas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar bertemankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nasirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni. Dan yang juga yang mengenali diri saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau didapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tak berjaya.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, alhamdulillah hari ini. Tadi baru saja kita masuk waktu solat waktu subuh pada jam 5.41 minit pagi. Alhamdulillah hari ini anda bersama saya, Ad Selamat ataupun DJ Ad, dalam edisi weekend, edisi 9 Mei 2026, bersamaan dengan hari Sabtu. Bagaimana pagi anda hari ini? Baiklah, alhamdulillah, semoga pagi kita positif-positif saja. Saya akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dalam Weekend Wake Up setiap Sabtu. Baiklah, terus jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Apa nak jadi? Apa nak jadi?
0: Anda mahu nikmati lagu

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, itu dia tadi lagu pembukaan untuk Weekend Wake Up bersama DJ Art hari ini. Samba apa saja tu, Datuk Hatan. Bagaimana pagi anda pada ibu-ibu? Dah mulakan aktiviti pagi anda pagi-pagi macam ni. Biasa apa eh? Lepas subuh dah mengaji-ngaji sikit kan? Lepas tu pergi siram pokok eh? Sebelum berperang di dapur. Hari ni masuk dapur tak? Hari ni hari Sabtu, hari ni hari cuti. Masuk dapur tak ke? Ngajak je anak-anak bujang tu keluar makan sarap kat luar. Boleh je, okey je. Yang paling penting apa? Yang paling penting ibu happy. Ibu happy, rumah happy. Betul tak? Kan? Walau bagaimanapun, saya akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 pagi dengan pelbagai info. Kita ada Rehlah Baik Itulah, kita ada macam-macam lah, kita ada POV weekend. Nanti kita boleh sembang-sembang apa yang nak sembang untuk weekend hari ini. Apa-apa pun, saya harap anda tetap setia bersama saya hingga jam 12 tengah hari nanti. Terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Baiklah, gosok jangan tak gosok. Ibu-ibu dah mula gosok periuk ke kat dapur tu? Preparation untuk memasak, untuk berperang pagi ni di dapur anak-anak dara tengah apa? Tengah gosok tudung nak pergi jogging. Kenalah gosok tudung tu kan. Pada abang-abang gosok baju nak keluar dating. Baiklah, bagaimanapun kita baru sekarang jam telah menunjukkan pukul 6.50 awal pagi ni kan. Tapi apa-apa pun, jika anda ada aktiviti untuk hari ini, tolong preparation. Persediaan tu lebih awal. Jangan buat orang menanti, jangan buat orang menunggu kita. Dan rancang perjalanan anda dengan baik. Pasal sekarang kita sedang mood-mood berjimat ni. Jimat petrol, jimat tenaga kan. Jadi kena rancang dengan baik. Baiklah, jadi sambil-sambil anda merancang, yang nak merancang nak keluar pergi dating, nak keluar pergi jogging, nak keluar ibu-ibu nak pergi brisk walk, yang nak merancang dah tengah-tengah fikir nak masak apa pagi ni, sambil-sambil itu kita layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6, kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia syor mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
3: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
4: Tiba-tiba,
5: Mona,
4: Datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya anak awak.
5: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya.
4: Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia.
5: Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
4: Kalau macam tu, Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
6: Pesanan

0: hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Betulah hidup aku punya kelam kambut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Ayuh, ayuh bersemangat. Saya nak anda bersemangat seperti lagu tadi. Situasi dari Bang Fiz. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Bagaimana pagi ini? Ha, sekarang jam sudah menunjukkan 7.26 minit pagi. Apa aktiviti anda bermula? Masih ada lagi ke yang beraktiviti tidur? Awal-awal, ujung-ujung minggu, awal-awal bangun pagi. Sebab apa? Rugi tau kalau kita mulakan hari kita lewat-lewat. Yang sedang memasak, happy-happy saja. Saya harap anda bergembira saja memasak di dapur sambil-sambil dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saya dah.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa? Ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

sebagai panduan kehidupan. Malam penuh penghayatan itu diteruskan dengan tausiah dan pengisian rohani daripada barisan asatizah tanah air termasuk Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan serta Piyuris yang menyampaikan nasihat penuh hikmah dan menyentuh jiwa para hadirin. Semoga syiar Islam terus subur dan mekar di tengah masyarakat, menyatukan hati-hati umat dengan cahaya Al-Quran, menyebarkan nilai kasih sayang, kedamaian dan kesejahteraan sejajar dengan semangat Malaysia Madani. Itu dia tadi. Ah, malam tadi aktiviti tu. Ada siapa-siapa yang pergi ke sana? Ah, kalau anda nak cerita-cerita sikit kan, apa yang best malam tadi, apa yang berlaku di Bukit Bintang, bolehlah WhatsApp saya di 019-330-4425. Saja-sajalah kalau kod-kod lah nak share. Pasal pagi tadi terperasan pagi tadi ada pendengar beritahu, malam tadi saya pergi Quranik kat Bukit Bintang. Happy sangat. Best sangat. Kalau kerap ada macam ni, best sangat. Dia kata macam tu. Jadi saya pun cari info dia sikit tu. Okay, baiklah. Bagaimanapun, macam mana pun, yang dah mulakan aktiviti tu, setiap hari Sabtu ni, kita ambil masa sedikit. Baca Quran dengan anak-anak ke, yang anak-anak kecil. Anak-anak besar dah hilang dah ke mana kan. Yang dengan anak-anak kecil ni, kita semai. Kita semai daripada awal lagi. Baiklah. Baiklah, hiburan berterusan. Terus dengan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Pagi yang gelap kini sudah terang. Anda masih bersama saya DJ Art sampai jam 12 tengah hari. Macam mana pagi anda? Aha, yang sedang bersarapan. Terima yang sedang bersarapan. Jom sarapan, pilih makanan yang payah-payah. Dia memang ada. Sesetengah orang dia weekend ni dia akan pergi jauh mana pun tak kisah. Jauh mana pun tak kisah, janji dia dapat makan apa yang dia idamkan seminggu dia tahan. Kan? Ada je. Nanti kita nak sembang-sembang pasal benda ni. Tapi sebelum tu, suka saya nak ingatkan nanti pada jam lebih kurang jam 8 pagi nanti, saya ada nak sampaikan info tentang usahawan daripada Selangor ni. Memang menarik tau. Kan? Jadi sebelum itu, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.